0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan

0: gerakan agar OBIVEN terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama OBIVEN Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
2: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu, pesen satu ya, Mbak.

Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Aloha.
1: Aloha. Good morning semuanya.
0: Morning. Kita mau sapa dulu ya buat teman-teman pagi hari ini yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dia Amin. Tetap bersuka cita ya guys.
1: Selamat pagi
0: ya.
1: Agil sih.
0: Pagi juga di Kak Arwan.
1: Bagaimana kabar Anda hari ini?
0: Wah, baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
1: Tapi lo udah mengikhlaskan
0: apa tuh?
1: Pergantian dari main Q kan?
0: Ikhlas.
1: Ikhlas ya. Karena kabarnya sebelumnya enggak apa ya? Memang mengagetkan beberapa pihak, tapi sebenarnya ini hal yang biasa kali ya.
0: Biasa
1: atau
0: ya.
1: Gonta-ganti ibaratnya reshuffle.
0: Cuman kan ini tuh yang buat gak biasa itu karena mendadak gitu. Maksudnya tuh dihubunginya lewat telepon.
1: Iya sih.
0: Iya kan. Gak seperti biasanya gitu. Tiba-tiba ini tuh kayak langsung di cut gitu loh di Kak Arwan. Kayaknya itu kayak gini. Tiba-tiba kita siaran terus kita ditelepon. Udah kamu gak usah siaran lagi ya. Di cut gitu. Langsung, kan jadi banyak pertanyaan kenapa
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung gue bikin status udah siap belum. Tapi enggak lah. Semoga Pak Purbaya semakin apa ya.
0: Semakin sukses lagi. Sehat selalu Pak Purbaya.
1: Tetap
0: semangat ya.
1: Atau
0: Pak Purbaya.
1: Pak Purbaya pengen saya punya usaha sampingan?
0: Nah, bisa buka tempat pemancingan.
1: Oh.
0: Nah, bisa jadi ya.
1: Kemarin kan kabarnya dia mancing ya. Mau mancing di belakang rumahnya ya.
0: Siapa tahu abis ini punya usaha sampingan ya kan dari... di bidang perikanan ya kan. Bisa
1: dong,
0: jadi.
1: Nah, kalau Anda nih di 2026 ini kan kabarnya indeks ekonomi gitu.
0: Iya.
1: Kita perlu yang namanya usaha sampingan. Ya ibaratnya side hustle lah.
0: Gimana
1: bacanya sih?
0: Ya gitu deh.
1: Side hustling.
0: Kayak kungfu ya? Kayak kungfu gak sih?
1: Kungfu hustle gitu.
0: Ya kan? Beda ya?
1: Ya ibaratnya kita harus punya usaha sampingan. Dan apa ya usaha sampingan di tahun 2026 ini? Ini pas banget loh. Kemarin-kemarin tuh gue mikir gitu ya. Apa ya enaknya bikin-bikin sampingan.
0: Semoga
1: ya
0: kamu mendapatkan inspirasi pagi hari ini ya. Dari semua Heartliner.
1: Amin.
0: Karena kan kita tanya sama semuanya nih yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita.
1: Ya.
0: Kalian punya usaha sampingan gak sih guys? Coba di-spill dulu, kasih tahu ke kita gitu.
1: Atau,
0: siapa tahu bisa menginspirasi ya.
1: Betul. Kita jadi affiliate gak apa-apa deh.
0: Kita
1: kok
0: tunggu.
1: Kok langsung menawarkan diri?
0: Kita tunggu di mana nih?
1: Di Wawa kita ya, di seperti Wawa. Biasanya. Atau yang mau gabungan di akun live TikTok kita. Yang mau join di pagi hari ini langsung cus ke
0: langsung
1: TikTok
0: telepon
1: kita.
0: Boleh juga.
1: Telepon juga
0: tunggu.
1: Boleh.
0: Boleh kita tunggu ya.

0: sebuah lagu dari The Groove pagi hari ini yang membawa semangat di ruang dengar kita.
1: Yes.
0: Ya. Memang ya, kalau yang namanya cinta, itu tuh kita akan melakukan segala hal, sekalipun mungkin ya kita harus punya job tambahan gitu, pekerjaan tambahan, gak apa-apa lah. Semuanya aku lakukan karena cinta, Cile. Dan okay, kita mau sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih. Ada Ibu Rita Mutiara. Terus kemudian tadi juga ada yang ikut berkomentar ya. Tapi ini agak sedikit ke atas dulu. Jadi aku naik-naik dulu ke atas. Ada Ibu Linda Marliana pagi hari ini menyapa. Ada Maria, ada Anwar, ada Ibu Sus juga. Terus ada Kitty, selamat pagi. Pagi juga. Wah, ternyata sudah terhilang guys. Tadi tuh ada yang ikutan bergabung. Cuman aku lupa dari siapa gitu tadi itu ya. Yang bilang kalau dia punya pekerjaan tambahan gitu.
1: Dan banyak sepertinya sih, pekerjaan tambahan ini kan bisa, apalagi di era medsos saat ini kan.
0: Iya,
1: semuanya
0: tuh
1: enak banget. Kalau mau jualan bisa dari situ, apalagi jualan live juga bisa dari situ. Banyak promo-promonya juga.
0: Bener,
1: gitu loh.
0: Gak riweh ya, gak ribet kayak zaman dulu. Semuanya itu pekerjaan tambahan itu bisa kita lakukan di dalam rumah.
1: Bahkan sampai kayak mengajar itu sekarang udah bisa lewat media sosial.
0: Iya, pakai Zoom ya.
1: Enggak. Yang live apa? Di TikTok ini kan ada tuh.
0: Oh iya.
1: Yang betul. Kemarin tuh suka
0: berbagi
1: dia,
0: ilmu ya.
1: Berbagi
0: dia,
1: ilmu
0: ya.
1: Jadi ntar dia dapat gift-gift gitu.
0: Disawer, disawer.
1: Tapi ada juga sih yang gak, apa sih, yang pure gitu. Dia cuma pengen ngajar. Ya mungkin dapat side hustle-nya itu dari itu nanti. Ada orang yang pengen kursus kah, atau ada orang yang pengen belajar sama dia kan. Kemarin gue ngeliat tuh yang orang dia bahasa Inggris gitu loh. Lu inget gak pelajaran bahasa Inggris waktu SMP?
0: Kenapa tuh?
1: Ya kan suka ada he titik-titik gitu kan.
0: Suruh isi kan. Jadi dia kayak ada papan tulis gitu kan. Terus dia tulis.
1: Bener.
0: Terus dia kayak bener-bener kayak jadi teacher gitu.
1: Betul.
0: Jadi gurunya.
1: Lu mau cobain kayak gitu gak?
0: Mau sih. Segala cara ya dicoba ya. Tapi dia kan lebih ke berbagi ilmu. Jadi sosial gitu ya. Berbagi ilmu, ilmu kan dia. Okay, kita lagi ngobrolin tentang pekerjaan sampingan pagi hari ini ya. Tapi kalau menurut aku memang di tahun 2026 nih butuh banget gitu pekerjaan sampingan gitu Dika. Ini kalau menurut aku ya Dika ya. Kecuali nih ya, kecuali kecuali kita punya suami Raffi Ahmad kayaknya nggak butuh ya pekerjaan sampingan ya. Kalau udah kaya raya gitu
1: nggak itu dia kan banyak sampingan ya kan.
0: Nah
1: banyak
0: itu aja dia masih banyak job di luar pekerjaan utamanya dia ya. Nah apalagi kita berarti butuh ya memang ya.
1: Betul.
0: Pekerjaan sampingan ya. Siap. Mikir lagi dia. Okay, Ibu Rita Mutiara nih berkomentar, pekerjaan tambahan bisa dilakukan di rumah aja. Oke. Terima kasih juga buat Roy Dumpla yang udah memberikan informasi buat kita pagi hari ini. Thank you guys. Jadi ya, kalau aku pikir-pikir nih ya dari obrolan kita ya, kalau punya pekerjaan utama yang sudah cukup memenuhi semua kebutuhan hidup, apakah kita itu masih perlu gitu memaksakan diri untuk punya pekerjaan tambahan? Nah, gimana? Apakah masih perlu?
1: Ya, tergantung kebutuhan juga sih.
0: Sudah terpenuhi nih ceritanya semua kebutuhan. Gajinya udah gede, udah 3 digit gitu lah. Ya, jadi kira-kira masih penting gak sih
1: tapi
0: punya
1: memang ada
0: job
1: orang,
0: tambahan?
1: Gue gak tahu ya, mungkin ada orang yang perlu set hasilnya karena dia pengen nambah ilmu baru
0: bisa
1: gitu.
0: Bisa jadi.
1: Bukan dari cuannya, tapi karena dia memang perlu ilmu baru. Perlu apa sih
0: mengembangkan kreativitas
1: link yang baru juga karena kan banyak tuh dari situ pertemanan-pertemanan gitu kan. Kemudian banyak juga ilmu-ilmu yang bisa didapetin.
0: Nah,
1: itu sih menarik sih.
0: Lagi
1: kalau kebutuhan itu sebenarnya udah terpenuhi.
0: Jadi tetap butuh gitu ya supaya kita itu bisa tetap aktif gitu ya.
1: Betul.
0: Apakah kalian juga setuju guys dengan pendapat itu atau kalian punya pendapat lain? Kalian bisa bergabung di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Isu konflik internal di Kementerian Keuangan. Pencarian 5 jurnalis hilang diperluas ke Samudra Hindia. Orangutan berulang kali muncul di jalan poros Sagata. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklarifikasi terkait isu internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan pencopotan dirinya. Kabar muncul dari ketidaksepakatan dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama terhadap nama-nama pejabat yang ditunjuk Purbaya. Purbaya pada Selasa kemarin menyatakan ketidaksepakatan tersebut bukan penyebab posisinya digantikan. Ia menegaskan juga pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia pun tidak mempermasalahkan pergantian jabatan yang berlangsung selama sekitar 1 tahun. Untuk itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga ke Samudra Hindia. Perluasan dilakukan setelah memasuki hari ke-7 dengan mempertimbangkan pergeseran arus laut. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat pada Senin kemarin menyatakan, kondisi arus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan wilayah pencarian berikutnya. Operasi tetap dilakukan melalui jalur laut dan udara, namun terkendala cuaca serta kabut tebal yang mengurangi jarak pandang. Hingga Senin kemarin, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang berada di kapal cepat Arupadatu 1 masih belum ditemukan. Tim SAR terus mengevaluasi setiap temuan di lapangan untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan para korban dan kapal. Dan untuk informasi selanjutnya, seekor orangutan Kalimantan berulang kali terlihat mencari makan di pinggir jalan poros Sanggata Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan keterangan warga, satwa dilindungi tersebut sudah terlihat sedikitnya 3 kali, bahkan beberapa kali menyeberang jalan. Senin kemarin, satu orangutan berukuran besar terlihat menghabiskan sekitar 30 menit di tepi jalan sambil memakan pucuk dedaunan sebelum kembali masuk ke dalam hutan. Lokasi kemunculannya berada di kawasan yang beririsan dengan Taman Nasional Kutai yang merupakan habitat orangutan. Kemunculan satwa liar ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan karena volume kendaraan di jalur tersebut cukup tinggi. Masyarakat diimbau mengurangi kecepatan saat melintas serta tidak mendekati, memberi makan atau memprovokasi orangutan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Brand lokal sedang naik kelas. Ada masa ketika banyak konsumen menganggap produk luar negeri selalu lebih baik. Kalau impor, dianggap keren. Kalau lokal, dianggap biasa. Tapi keadaan sedang berubah. Brand lokal sedang naik kelas. Bukan karena belas kasihan, bukan karena nasionalisme semata, tapi karena kualitas memang meningkat. Hari ini, banyak brand lokal mampu tampil profesional. Kemasan bagus, layanan bagus, kualitas bagus. bahkan mampu bersaing dengan pemain global. Ini kabar baik, tapi sekaligus tantangan. Ketika naik kelas berarti standar kerja juga harus naik, karena pelanggan semakin kritis, pelanggan semakin banyak pilihan, tidak cukup hanya mengandalkan brand produk lokal. Harus ada kualitas yang mendukungnya. Brand lokal yang berhasil memahami ini sedang berkembang sangat cepat. Mereka tidak lagi berpikir kecil, mereka membangun sistem, membangun identitas, membangun kepercayaan. Mereka sadar bahwa pelanggan tidak membeli karena kasihan, pelanggan membeli karena yakin. Kalau Anda memiliki bisnis lokal, ini waktunya berhenti merasa kecil. Jangan terus membandingkan diri dengan brand raksasa. Fokus membangun keunggulan bersaing. Fokus meningkatkan kualitas. Fokus melayani pelanggan dengan lebih cepat. Karena dunia bisnis tidak bertanya dari mana produk Anda berasal. Dunia bisnis bertanya nilai apa yang bisa Anda berikan. Dan ingat Hardliners, jangan hanya bangga menjadi brand lokal. Banggalah menjadi brand lokal yang berkualitas global dalam hal produk, kemasan, branding, dan cara distribusi dan pemasaran. Karena masa depan bukan milik brand yang paling besar. Masa depan milik brand yang terus berkembang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Heartline FM. 100.6

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 101 Heart from your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Yeay. Iya.
0: Ada data terbaru nih.
1: Apa tuh?
0: Tentang ini topik kita, side hustle.
1: Apa tuh data terbaru?
0: Data terbarunya ini, ini dari analisis Federal Reserve Bank of Richmond. Keren ya gue.
1: Keren, emang lu keren.
0: Jadi di September 2026 ini mencatat 5,5% pekerja di Amerika tapi nih memiliki lebih dari satu pekerjaan pada Juli 2026, kembali ke kisaran sebelum pandemi ternyata. Jadi artinya, side hustle ini memang menjadi bagian dari perubahan dunia kerja gitu loh. Tapi bukan berarti juga semua orang harus melakukannya. Enggak semua orang, Ragil sih.
1: Jadi enggak wajib gak gitu wajib. Ya jawabannya ya.
0: Ya mungkin karena di Amerika ini kebutuhan-kebutuhan itu udah mahal banget kali ya. Apalagi untuk hidup di sana mungkin membutuhkan berapa dolar gitu. Ya bagi beberapa sebagian orang itu tadi yang belum bisa memenuhi kebutuhannya, misalnya apalagi lo punya anaknya 3 gitu kan.
1: Jadi gak mencukupi gak gitu mencukupi. Ya pekerjaan utamanya gitu ya.
0: Ya mau gak mau kan harus mencari yang namanya usaha sampingan ini atau pekerjaan sampingan ini gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau dari pandangan lo sendiri nih sih, ini sah-sah aja atau memang gimana?
1: Sah-sah. Sah aja sih, mau pekerjaan sampingannya itu lebih dari satu, lebih dari tiga, sah aja. Yang penting itu jangan sampai kita itu kehilangan waktu keluarga. Nah, itu tuh penting banget. Karena banyak orang zaman sekarang itu kayak dia tuh kayak menentukan target gitu dalam hidupnya. Targetnya tapi, nih liburan ke Afrika, liburan ke Amerika gitu kan satu keluarga. Tapi memang dia itu benar-benar bekerja keras selama 3 bulan enggak pulang gitu. Nggak pulang, benar-benar kerja keras ngumpulin duit gitu. Tapi
0: Popeye
1: nanti
0: dong, ya?
1: Tapi nanti liburannya langsung sebulan gitu. Kayak terbayar gak sih? Kayak terbayar gak
0: terbayar.
1: Sih? Terbayar kan ya?
0: Terbayar banget itu. Tapi gak pulang-pulang kemana ke Bang Thoyyib?
1: Iya jadi Bang Thoyyib dia, menggantikan peran Bang Thoyyib.
0: Tapi ya memang banyak orang yang untuk cari side hustle itu pastinya untuk kebutuhan. Pertama sih mungkin untuk kebutuhan keluarga kali ya.
1: Iya benar.
0: Ya harga-harga kan sekarang lagi naik ya.
1: Dan biasanya nih pekerjaan utama ini ya, sebagian besar orang Indonesia pekerjaan utama itu cuman bisa mencukupi kebutuhan hari-hari gitu selama sebulan. Tapi itu benar-benar kayak lu gak punya tabungan lagi. Gak punya tabungan, gak bisa nabung, gak bisa ada uang buat pergi jalan-jalan, buat lu me time, ya kan? Menghargai, mengapresiasi usaha lu itu gak ada sama sekali gitu.
0: Ya jangan kan mikirin untuk jalan-jalan dulu deh. Pastinya setelah kita udah gak aktif bekerja, ya kan kita just mikirin kita mau makan apa ya?
1: Nah, itu dia. Iya. Tapi kasihan juga gak sih?
0: Apa tuh?
1: Sama orang-orang yang udah kayak benar-benar berjuang, dia punya pekerjaan utama, terus dia juga harus berjuang dengan pekerjaan sampingannya dia. Iya. Ini kan kayak menguras waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan sampingan ini dilakukan yaitu malam hari gitu, pas pulang kantor
0: ya,
1: gitu
0: mungkin,
1: kan.
0: Ya itu dari salah satu, apa ya kalau gue bilang, mungkin salah satu yang harus dilakukan gitu. Karena kan ada hal-hal yang harus dipenuhi.
1: Ya.
0: Tapi ya mungkin nggak everyday gitu sih. Mungkin ada yang misalnya sekali dapat job gitu kan, itu udah bisa mencukupi misalnya untuk uang sekolah anak nih dalam satu bulan gitu.
1: Wah
0: itu gue pengen banget.
1: Asik ya kalau kayak gitu ya kayaknya ya. Jadi ya tiap hari gitu ya kan. Oke ini sudah ada yang bergabung di 0819269000. Kita bacain dulu ya. Ada dari Haris pagi hari ini. Wajib punya sih pekerjaan sampingan menurut aku ya. Mau cewek atau cowok mesti punya penghasilan tambahan. Oke. Terus ada dari Brilliant. Hanya orang-orang kreatif dan pekerja keras yang setuju dengan pekerjaan sampingan. Oke. Terus ada Cia. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Ada Bibi. Pekerjaan itu gak selamanya, apalagi kerja kantor. Ada batasan usianya. Tapi kalau kita berbisnis atau memiliki pekerjaan sampingan, ini tuh nantinya bisa menopang ekonomi kita saat sudah pensiun nanti. Benar juga ya. Jadi kita tuh memang harus kayak meningkatkan keterampilan atau talenta yang kita punya gitu. Supaya suatu hari nanti kalau kita udah gak kerja kantoran, gak memiliki pekerjaan utama, kita tetap bisa mengembangkan pekerjaan yang lainnya sampingan ini, dan kita itu bisa kayak naik dan naik level terus gitu. Beda dengan kalau kita itu melakukan pekerjaan sampingannya itu setelah kita udah pensiun, setelah kita udah gak bekerja melakukan pekerjaan utama. Itu kadang-kadang kebanyakan orang itu kayak udah males gitu.
0: Betul.
1: Mulai semuanya dari awal kan.
0: Tapi ini dari komen-komen teman yang masuk tadi nih, ini kayak ngejawab pernyataan gini sih. Zetasel ini bisa menjadi sumber daya baru, tapi juga bisa menjadi sumber kelelahan yang baru.
1: Oh iya, ya, bisa
0: kan?
1: Juga.
0: Pasti kan menguras tenaga kita atau fisik kita. Apalagi fisik dan pikiran sih kalau gue bilang ya.
1: Iya.
0: Selesai kita untuk melakukan pekerjaan utama kita, kita ada pekerjaan sampingan itu kayak tadi lo bilang tuh, apalagi sampai malam gitu kan.
1: Yes.
0: Tentunya kan menambah beban juga buat diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Ya bijak-bijak lah kita berarti artinya ya untuk apa ya, mengatur waktu gitu.
1: Iya. Apalagi buat kita yang sudah punya keluarga ya, karena kan kita juga mesti memperhatikan keluarga kita gitu. Gak melulu isinya itu bekerja dan bekerja.
0: Iya sih, tapi gitu di kan. Satu sisi itu ada ada bingung, PR, ya? Ada tanggung jawab yang lu tuh kita tuh harus apa ya, harus melaksanakannya gitu.
1: Gak bisa di skip gitu,
0: gak bisa di skip betul.
1: Ya, karena kebutuhan itu tadi yang terus meningkat dan terus bertambah, terus ada.
0: Kecuali memang kalau udah yang lo bilang tadi, yang kebutuhannya itu udah terpenuhi semua, dia mencari side hustle-nya atau sampingan yang lain gitu. Lain cerita bos.
1: Lain cerita. Jadi gimana? Tetap yang jelas jangan menyerah aja lah ya. Kita harus tetap semangat gitu guys. Setuju gak kalian? Ya, yang mau ikutan topik pagi hari ini, kita masih tunggu sampai dengan jam 10 ya.

0: masih di Morning Espresso bareng Ranjil Z dan juga di Karwan ya. Akan menemani aktivitas kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih topik kita side hustle nih. Ngomongin tentang side hustle, sebenarnya kita wajib gak sih harus punya sampingan gitu?
0: Nggak wajib sih, tergantung bagaimana kita bisa mengatur waktu kita gitu ya.
1: Yes.
0: Dan menurut aku sih nggak perlu dipaksakan gitu kalau memang belum waktunya ya. Kalau memang kamu tuh udah menghabiskan banyak waktu sama pekerjaan utama kamu gitu. Yeah. Daripada nanti jadi amburadul gitu.
1: Betul.
0: Kan ya.
1: Jadi nggak konsen gitu.
0: Iya.
1: Mungkin karena udah kecapean dengan aktivitas, banyak aktivitas sih kalau gue bilang gitu kan. Ya salah satunya pasti ada yang dikorbankan.
0: Iya.
1: Contohnya lu kayak tadi malam ada pekerjaan yang harus lo kerjain nih, ini pekerjaan sampingan gitu kan. Sementara besok paginya kita harus fresh, harus seger kembali. Dan ini kalau rutin dilakukan setiap hari, itu pasti udah resikonya kelelahan.
0: Betul. Mungkin bisa kayak sesekali aja kali ya, kalau memang terpaksa gitu maksudnya. Yeah. Gak bisa ini Ranggil sih, harus tetap ada penghasilan tambahan ini karena pekerjaan utamaku gak mencukupi gitu. Curhat nih, ceritanya curhat nih gitu ya. Ya gak apa-apa sih, tapi jangan setiap hari juga gitu sih melakukan pekerjaan tambahannya ini gitu. Sebisanya aja.
1: Ya tapi mungkin paling enak kalau dilakukannya di weekend kali. Ya. Cuma kan jarang tuh kalau setiap weekend kita dapat side job gitu lah.
0: Iya, jarang sih, tapi enggak ada yang enggak mungkin sih.
1: Enggak ada yang enggak mungkin. Gitu. Betul, betul.
0: Tergantung niatnya kita juga sih.
1: Ya gitu. Berharap syukur-syukur kalau dalam satu kali dalam pekerjaan itu bisa
0: menutup.
1: Menutup gitu kan.
0: Ya, siapa tahu.
1: Siapa tahu
0: ya kan dia punya EO.
1: Ya ada yang seperti
0: ya kan?
1: Itu memang.
0: Iya, kan kalau EO itu memang cuma weekend aja kan.
1: Nah.
0: Ininya larisnya ya. Gitu kan biasanya kan.
1: Ya memang pekerjaannya
0: Sabtu,
1: di
0: Minggu.
1: Pelaksanaannya di weekend, tapi sebelum-sebelumnya itu kan ada meeting-meeting yang harus
0: bisa
1: dilakukan.
0: Bisa zoom. Bisa ya, bisa tergantung niatnya. Hai Pak Indra, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Live TikTok Hartalan FM. Ada Mbak Sari, ada Ibu Rita, ada Inarut juga. Good morning,
1: good morning.
0: Selamat pagi. Ini pendengar setia kita yang selalu mendengarkan lewat frekuensi 100,6.
1: Tapi gini sih, gue kemarin tuh teman gue, dia awalnya kan kerja kantoran ya. Kerja kantoran dan memang dia sampai ada usaha sampingannya gitu. Jadi dia nih memilih nih. Kalau dia nih memilih
0: untuk
1: awalnya itu dilakukan bersamaan gitu. Kayak dia
0: bareng-bareng
1: untuk sampingannya. Jadi setiap dia pulang kerja dia melakukan usaha samping. Dia kerjain nih usaha sampingannya. Tapi beriringnya waktu itu usaha sampingannya ini semakin berkembang. Dan itu yang membuat dia dan memutuskan untuk yaudah gue resign nih dari pekerjaan gue. Akhirnya dia ngembangin usahanya sendiri gitu.
0: Bener, karena usaha sampingannya dia itu udah benar-benar maju. Bahkan pendapatannya itu melebihi pendapatan utamanya
1: ya.
0: Makanya sampai
1: gitu
0: akhirnya dia berani meninggalkan pekerjaan utamanya.
1: Yes, tapi kan maksudnya dalam dunia usaha ini kan kita gak pernah tahu nih sejauh mana usaha kita ini akan bertahan. Ya tergantung semua dalam mengelolanya sih ya. Baik atau buruknya gitu. Kita bisa harus tahu ngatur misalnya penjualannya berapa atau promosinya berapa atau membayar karyawannya berapa gitu kan. Semuanya itu kan harus dipikirin dong.
0: Benar.
1: Jadi teman gue ini benar-benar dia mikirin matang-matang gitu. Karena di satu sisi resikonya kalau usaha dia bangkrut, gue kehilangan pekerjaan artinya kan. Tapi di satu sisi kalau gue tetap melakukan dua-duanya ini, ya ada hal yang harus dikorbankan gitu.
0: Betul. Dan yang paling sulit itu biasanya langkah pertama.
1: Apa tuh?
0: Langkah pertama untuk kamu memulai untuk terjun di usaha sampingan itu.
1: Iya.
0: Kayak tapi pasti emang ada pikiran kayak iya enggak ya, gua lakuin enggak ya, untung enggak ya gitu.
1: Iya juga sih, karena kan ya biasanya orang dalam memutus apalagi buat masa depan kan.
0: Iya.
1: Ya kalau bisa mungkin menggunakan yang namanya kebijaksanaan.
0: Betul, apalagi buat kita yang sudah berkeluarga ya. Ini tuh wajib banget untuk kita itu bisa cerita ke pasangan kita gitu, langkah-langkah yang mau kita ambil. Kalaupun memang kita mau ambil job tambahan, pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, harus juga mendapatkan izin dari pasangan kita. Itu wajib ya buat kita yang sudah menikah gitu. Karena restu itu sangat penting sekali.
1: Okay.
0: Supaya kita melangkahnya itu ikhlas gitu,
1: ikhlasnya
0: direstui gitu
1: hati,
0: ya,
1: direstui,
0: iya kan, direstui sama pasangan itu pasti akan dibawa juga dalam setiap doa pasangan kita gitu, supaya setiap usaha kita, pekerjaan kita itu diberikan keberhasilan. Wih, oke. Okay. Begitu, terima kasih semuanya. Yes. Pamit kita, udah.
1: Belum cuy. Jadi pertanyaan ini bukan mengapa saya belum punya side hustle, tapi apakah saya memang membutuhkan side hustle. Nah, menurut Anda nih, mana sih yang lebih berbahaya, gak punya penghasilan tambahan atau punya penghasilan tambahan tapi kehilangan waktu untuk hidup?
0: Aduh, jangan sampai deh kehilangan waktu buat hidup guys. Jangan sampai kehilangan waktu buat keluarga juga ya.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Headliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 6, ada kecelakaan truk kontainer melintang tepatnya di Jalan Raya Ujung Menteng, Jakarta Timur. Dari arah Harapan Indah menuju ke arah Cakung, lalu lintas terpantau padat. Ini saat ini truk kontainer tersebut masih melintang karena beban muatan yang cukup berat dan saat ini sedang proses evakuasi dan penanganan agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan raya Ujung Menteng, Jakarta Timur dari Harapan Indah yang menuju ke arah Cakung. Dan saat ini masih ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk pantauannya, tadi sekitar pukul 4.30 juga ada kecelakaan tunggal melibatkan sebuah kendaraan truk engkel bermuatan beras terbalik di tol Kampung Rambutan arah Pasar Rebo di kilometer 33. Saat ini sudah selesai proses evakuasi, lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di seputaran ruas tol Kampung Rambutan arah Pasar Rebo di kilometer 33. Dan untuk informasi lainnya, tadi sekitar pukul 6.30 juga ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Nah, saat ini sudah selesai penanganan, ini pengendara mobil di seputaran Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran Halim Lama, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, ini saluran air. Dan satu lagi seberangnya, tepatnya depan Park Hotel, Jalan Dei Panjaitan, masih dengan jalan yang sama, Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, arah sebaliknya. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga ada, tepatnya di seputaran depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM. Dan satu lagi di seputaran Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tepatnya depan Gedung Brilian, samping gerbang tol Kuningan 2 yang mengarah ke arah Cawang di ruas arteri. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 16 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arts Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Bea Cukai gagalkan pengeluaran emas. Suhasil Nasar komitmen perkuat penindakan rokok ilegal. Dari Tiongkok larang total kepemilikan drone di Beijing. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bea Cukai telah mengamankan lebih dari 29 kg emas senilai 73 miliar rupiah yang akan dibawa ke luar negeri melalui 4 bandar internasional, Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Samratulangi. Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI Jaka Budi Utama Selasa kemarin yang menyatakan semakin banyak modus bawaan emas menjadi tantangan bagi Bea Cukai untuk terus memperkuat pengawasan barang keluar. Tindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai 8,5 miliar rupiah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin kemarin. Suhasil mengatakan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani kegiatan ilegal telah semakin kuat. Ia memastikan pengawasan akan terus ditingkatkan, bukan hanya terhadap rokok ilegal, namun juga berbagai barang dan aktivitas ilegal lainnya. Menurut Suhasil, penindakan terhadap barang ilegal penting untuk menjaga penerimaan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan pengawasan Bea Cukai harus terus diperkuat agar peredaran barang ilegal dapat ditekan. Dan dari mancanegara, pemerintah Tiongkok Selasa kemarin menerapkan aturan baru yang melarang kepemilikan drone di wilayah Beijing. Aturan ini lebih ketat dari sebelumnya yang hanya membatasi penggunaan dan penjualan pesawat.

Admir awak di ibu kota. Larangan tersebut mulai berlaku pada November mendatang. Selain melarang kepemilikan, pemerintah Beijing juga mengatur pembuangan drone yang telah dimiliki masyarakat. Kebijakan diterapkan dengan alasan keamanan serta untuk menghilangkan potensi risiko keselamatan di wilayah ibu kota. Pemerintah Beijing juga akan menetapkan zona larangan terbang mulai pada September mendatang. Namun penerbangan komersial dan operasi penyelamatan darurat tetap diperbolehkan. Kebijakan ini muncul setelah sebuah pesawat kecil jatuh ke gedung tertinggi di Beijing pada Juni lalu yang menewaskan pilotnya.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: .6 Heartline FM.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Mana nih semangatnya teman-teman semuanya pagi hari ini sudah bergabung dan merilis siaran kita.
0: Hari ini belum gue dengerin yuhunya sih.
1: Yuhu, nah. Gimana? Itu mah lu biasanya yuhu. Apa maksudnya lu biasanya kalau datang tuh lu bilangnya apa ya?
0: Zoo.
1: Dia kakinya sakit jadi hari ini nggak ada.
0: Udah nggak bisa tuh gue atraksi tuh.
1: Kita mau cus aja bacain langsung ini beberapa WhatsApp juga yang sudah masuk ya di 08192691000. Ada dari Riri.
0: Halo,
1: yang
0: Riri.
1: Pagi hari ini menanggapi tema kita, judul kita ya tentang pekerjaan tambahan. Riri bilang mesti bijak, jangan sampai salah langkah.
0: Yeah.
1: Oke, terus
0: ada Mita juga. Kalau dikas sama Z enak, otomatis bisa jadi MC katanya.
1: Hah? Gimana sih maksudnya?
0: Iya. Jadi komennya begitu, enak otomatis bisa MC gitu.
1: Kalau Z mah enak, Z sama Dika enak, bisa otomatis bisa jadi MC gitu loh. Maksudnya untuk pekerjaan tambahannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tadi ngomong gimana?
1: Enggak tahu lah, udah lupakan. Oke lanjut aja ya, ada dari
0: Mela.
1: Farhan. Nah, mau Mela atau Farhan
0: dulu.
1: Ada Farhan nih, mesti dipikirkan matang-matang. Selama tidak mengganggu waktu istirahat, silakan aja.
0: Ya, ada Bella nih dari Minahasa.
1: Halo.
0: Pingin bingit katanya jadi penyiar part time seperti kakak-kakak, kayaknya enak kerjanya.
1: Enak. Jangan kasih tahu ntar dia jadi nggak minat.
0: Tapi emang benar enak kok.
1: Enak. Kita semua pekerjaan itu asik. Enak asal kita itu bisa menikmatinya. Intinya itu aja sih ya, dinikmati guys. Terus ada Orlin, dari dulu orang tua tuh selalu mendorong untuk bisa punya usaha di luar pekerjaan kantor, jadi udah terbiasa dengan pola tersebut. Wah, oke. Thank you Orlin, semangat buat kamu. Terus ada Vivian, musim PHK guys, jadi mesti punya pekerjaan tambahan. Oke. Ada Panca juga, pengen sih tapi waktuku belum ada untuk memikirkan hal itu. Oke. Gak apa-apa. Kalaupun kalian masih belum punya waktu untuk melakukan semua itu, jangan dipaksa ya.
0: Jangan dipaksa.
1: Yang penting kalian tetap mengerjakan pekerjaan utama dengan segenap hati gitu. Jangan sampai kalian itu merasa terbeban. Kenapa aku cuma punya pekerjaan satu ini aja? Enggak apa-apa guys. Sekalipun pekerjaan kamu cuma satu itu ya, pekerjaan utama. Tapi kalau kalian lakukan dengan segenap hati dan kalian itu selalu happy melakukannya dan melakukannya dengan setia, dengan taat, dengan jujur, integritas, pasti nanti itu Tuhan pasti dengan otomatis akan menambahkan semua berkatnya itu tanpa kita minta.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Memang kalau gue gembala kalau udah ngomong
1: gak bisa berhenti ya.
0: Gak bisa berhenti. Tapi memang ada orang yang tipikal nekat gitu sih. Iya kan?
1: Ada.
0: Gue langsung terjun aja nih buka ABC apa buka
1: usaha
0: gitu kan tanpa mikirin ABCDE-nya.
1: Itu padahal, pikirannya nanti aja gitu. Iya. Yang penting dilakukan dulu sekarang yang bisa gitu ya.
0: Tapi nggak boleh kayak gitu juga lagi sih.
1: Boleh. Harus benar-benar kayak.
0: Iya. Kayak ada tiga pertanyaan sederhana gitu loh.
1: Apa tuh?
0: Nih gue punya kemampuan apa nih? Misalnya kayak masak, desain, fotografi, ataupun bisa ngajar, ataupun menulis, banyak banget. Itu harus dimulai dari pertanyaan yang pertama tuh itu. Kemudian masalah apa nih yang bisa kita bantu selesaikan gitu loh. Jadi kan bisnis yang baik itu biasanya bukan hanya kayak ngejual sesuatu, tapi kita juga harus bisa memberikan yang namanya solusi. Nah yang ketiga,
1: setuju.
0: Berapa waktu yang realistis kita punya. Jangan sampai saya punya 2 jam kosong nih setiap malam gitu kan. Padahal 2 jam ini sebenarnya dibutuhkan untuk tidur, keluarga, ataupun istirahat. Jadi ya seperti itu, ada 3 pertanyaan. Dan kalau mau mulai dari yang kecil-kecil dan murah nih. Gak langsung kayak misalkan ada orang yang suka langsung apa survei
1: pakai modal
0: tempat,
1: gitu, pakai modal gede
0: bener.
1: Ya langsung.
0: Padahal sekarang tuh ada banyak jalan-jalan ya kan. Misalnya kita juga kayak jadi affiliate gitu. Ada orang yang punya barangnya.
1: Bener.
0: Kita bantu promosi juga lumayan.
1: Iya, itu tanpa duit ya kan. Tanpa kita mengeluarkan modal di awal gitu guys. Bisa kok.
0: Ataupun jadi orang yang pinter nih untuk ngedesain-desain gitu kan. Banyak proyek-proyek tuh yang bisa kita lihat gitu.
1: Atau mungkin kamu punya keahlian dalam berbahasa ya kan, bahasa Inggris,
0: bahasa
1: Korea.
0: Yes.
1: Nah, kamu bisa buka tempat les. Atau kalau aku enggak bisa sih, aku enggak bisa bahasa Inggris. Aku enggak bisa kalau buka kursus-kursus gitu, tapi kamu bisa baca tulis kan? Nah, coba kamu buka les baca tulis Calistung, ya kan?
0: Calistung.
1: Buat anak-anak. Iya. buat anak-anak PAUD ya kan, Dik ya. Thank you loh udah dikoreksi. Bisa aja, tergantung niatnya ya kan. Buka kursus di rumah kamu, kursus baca tulis gitu.
0: Tapi ada keuntungan juga tuh nih sih dari side hustle ini, dari bisnis sampingan ini. Yang pasti kan bukan cuma nambah pundi-pundi uang gitu loh. Bisa nambah itu tadi, nambah skill jaringan
1: juga, nambah skill
0: keterampilan
1: kita.
0: Ataupun bagi orang yang mau membangun rasa percaya diri itu boleh nih untuk mencoba ataupun terjun ke usaha sampingan ini gitu.
1: Nah, jadi banyak juga ya.
0: Banyak keuntungannya, manfaatnya.
1: Banyak.
0: Ajak gue lah sih.
1: Aku ajak nanti ya. Aku ajak MC di acara ulang tahun anak aku.
0: Kapan cuy?
1: Ntar gue hubungin.
0: Asik.
1: Oke, terima kasih buat Winda. Tergantung seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan tambahan itu, sebanding atau tidak dengan lelahnya kita. Oke, terus Yanto tadi udah belum ya? Yanto, aku bacain ya. Jangan sampai menguras habis tenaga kita ya guys.
0: Yep.
1: Bersyukur aja dengan apa yang kita miliki. Ada jingga. Semangat ya buat kalian yang punya pekerjaan sampingan di luar jam kantor. Kalian luar biasa.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Semoga topik yang kita bagikan pagi hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Bisa membuat kita juga untuk tambah bijak gitu, memikirkan langkah terbaik apa yang mesti kita ambil. Oke, Morning Espresso akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Thank you, saya Ragilzi.
0: Saya Digaruan.
1: Bye.

0: Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda satu jam ke depan. Kita akan berbicara seputar conscious parenting nih. Karena memang sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua, ketika ada yang hadir gitu ya dalam kehidupan kita, mungkin ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada nggak sih kaitannya gitu perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan topik yang akan kita bicarakan? Selengkapnya saya sudah bersama melalui fasilitas virtual, melalui Zoom dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, CMC, SCC. Bu Ellen, apa kabar Bu Ellen?
1: Baik sekali, terima kasih Bu Riyama.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik sekali Bu Ellen. Kita ngomongin seputar orang tua, ini sadar sebagai orang tua, ini sebetulnya gimana sih Bu Ellen?
1: Kan kalau kita ngomongnya conscious parenting, conscious itu memang diterjemahkannya sadar gitu ya. Sadar itu kalau di bahasa Indonesia memang agak ambigu ya. Mm-hmm. Jadi sadar itu sering kali dipakai sebagai antonim dari kata pingsan, misalkan oh dia sudah sadar gitu ya. Mm-hmm. Tapi yang dimaksud sadar di sini sebenarnya lebih dari sekedar tidak pingsan, tapi sadar terhadap diri sendiri secara lebih utuh gitu ya. Mm-hmm. Artinya sadar di sini sadar terhadap apa saja sih pikiran-pikiran kita yang muncul ketika kita berinteraksi dengan anak, bahkan tidak cuma ketika kita berinteraksi, tapi ketika kita terpikir tentang anak kita, apa saja pikiran yang muncul. Mm-hmm. Ya. Dan ketika kita berinteraksi ataupun terpikir tentang anak kita atau membicarakan anak kita, selain pikiran, perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita? Dan bagaimana respon-respon perilaku yang muncul di dalam diri kita ketika kita berinteraksi, ketika kita membicarakan, ketika kita terpikir tentang anak kita, itu semua yang masuk di dalam kata sadar dalam hal ini, pola asuh yang sadar. Jadi sebenarnya sangat sangat luas dan sangat komprehensif, tapi tujuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana caranya supaya terutama ketika kita sudah bisa sadar tentang hal-hal tersebut, kita bisa membawa kesadaran tersebut pada saat kita berinteraksi dengan anak. Hmm. Sehingga kita pada saat berinteraksi dengan anak tuh benar-benar hadir secara utuh. Hmm. Dan itu yang akan menolong kita untuk bisa membangun koneksi dengan anak. Hmm. Dan ketika koneksi dengan anak itu terbangun, biasanya itu akan menjadi dasar dan pondasi yang sangat kuat dan sangat dalam untuk anak itu akhirnya punya rasa aman. Hmm. Di dalam interaksi tersebut, dan akhirnya nanti dia bisa berkembang, karena itu pondasi sekali lagi. Hmm. Jadi kesadaran ini jauh lebih luas dibandingkan kata sadar yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ya.
0: Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran itu, Bu Ellen? Kita sadar dan kita bisa fokus merespon begitu apa yang muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan, dan juga respon yang positif.
1: Oke, good question, Bu Riyama. Jadi memang tentu pertanyaannya itu ya, gimana nih caranya? Saya pengen kayak gitu, tapi gimana caranya? Ya, caranya memang ini sesuatu yang tidak bisa muncul secara otomatis. Artinya, sebagaimana hal-hal yang sifatnya keterampilan, karena ini kan keterampilan ya kita ngomongnya, sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, ini sesuatu yang perlu dilatih. Nah, melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah kita mungkin bisa mulai menyediakan secara rutin, karena ini perlu dilakukan secara rutin, karena sekali lagi membangun keterampilan kan memang harus dilatih secara konsisten ya, untuk keterampilan itu bisa terbangun. Ketika kita menyediakan waktu secara rutin untuk masuk ke dalam diri itu artinya mulai berpikir, apa ya sebenarnya yang saya yakini tentang anak saya? Iya. Saya yakin nggak dia mampu? Saya yakin nggak dia sebenarnya mau nurut? Sebenarnya dia mau nurut. Waktu kemarin tuh kita konflik, sebenarnya apa yang anak saya pikirkan? Gitu ya. Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang dia rasakan? Kemudian berpikir tentang kalau respon perilaku, kenapa ya kemarin kok pada saat dia minta tolong untuk melakukan sesuatu hal, kok saya responnya seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apa yang terpikir dalam diri saya? Nah, itu semua yang akan menolong kita untuk lebih sadar. Misalkan, oh iya, saya pada saat dia minta tolong itu, otomatis terpikir, ah nih anak kalau diturutin terus bakal manja. Misalkan demikian. Karena saya terpikirnya seperti itu, makanya saya merespon demikian, sehingga kita akhirnya konflik gitu ya. Padahal sebenarnya, waktu kemarin dia minta tolong tuh, bukan karena dia manja. Sekarang setelah saya pikir-pikir, sebenarnya di hari-hari kemarin, sebelum-sebelumnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Tapi cuma kemarin doang dia minta tolong. Jadi kayaknya bukan karena dia manja. Jadi ada something else. Cuma saya nggak tahu nih something else-nya apa. Berarti saya mesti ngapain ya? hal-hal seperti itu kan yang membangun kesadaran. Nah, tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini tuh nggak muncul otomatis kalau kita memang belum terbiasa. Kita perlu menyediakan waktu untuk, ya mungkin awal-awal kalau kita belum terbiasa cuma 10-15 menit untuk berpikir sehari gitu ya. Nanti kalau kita sudah lebih terbiasa, kita bisa tambah lagi jadi 20 menit sehari. Kalau tambah lagi jadi 30 menit sehari untuk sekedar membangun kesadaran tersebut. Karena memang ini perlu dibangun.
0: Harus dalam kondisi tenang juga ya, Bu Ellen. Kita nggak bisa kan kita berpikir sadar ketika mungkin kita sendiri lagi masih sibuk nih. Kita kan kalau di rumah kan nggak, kesibukan tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya.
1: Tadi Bu Riyama mengatakan kata kunci sebenarnya. Yang namanya kesibukan tuh nggak ada habisnya. Artinya kalau kita alasannya adalah, aduh saya nggak bisa karena saya sibuk. Mau sampai tahun depan, sampai tahun berapapun, kesibukan tuh nggak pernah habis. Pasti tidak akan pernah habis. Karena begitu satu pekerjaan selesai, pasti kita akan langsung terpikir, oh ya yang ini juga belum, yang itu selesai langsung terpikir yang berikutnya juga belum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membangun ini, tadi Kak Buyama juga mengatakan kata kunci bahwa kita perlu aware bahwa ini penting dan ini saya entah gimana caranya saya harus masukkan. Jadi kalau kita sudah punya mindset tersebut bahwa ini penting, bahwa untuk saya menjadi conscious parent itu penting, menjadi orang tua yang sadar itu penting, maka otak kita itu akan berusaha, bukan berusaha ya, dia akan otomatis sebenarnya. Begitu kita punya belief itu, begitu kita punya belief itu bahwa ini penting, otak kita itu akan secara otomatis scanning radar gitu ya, untuk mengidentify mana yang kita sebut pocket of time, kantong-kantong waktu yang bisa dimanfaatkan untuk just diam, tenang, berpikir tentang hal tersebut. Tapi kalau di dalam otak kita, kita tidak memikirkan itu penting, pasti itu akan kelibas oleh hal-hal yang lain.
0: Iya, dan akhirnya lewat begitu ya, Bu Ellen ya. Itu adalah momen yang sebetulnya penting, tapi karena kita anggap itu nggak penting, itu akhirnya lewat gitu. Dan itu berpengaruhkah ke selanjutnya?
1: Pasti, pasti. Karena akhirnya yang kita lakukan, kalau secara antonim, balik lagi antonim, conscious parenting itu kan antonimnya adalah automatic parenting. Automatic tuh artinya apa yang kita lakukan otomatis dari pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar itu kan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dan juga menyimpan pola-pola asuh kita di masa lalu, karena pengalaman-pengalaman itu kan yang sudah lama disimpannya di situ, kemudian emosi-emosi itu disimpannya di situ, emosi-emosi yang belum beres itu disimpannya di situ, sehingga ketika kita berinteraksi, kita datangnya dari situ, bukan dari kesadaran terhadap apa yang saya mau ciptakan terkait dengan interaksi saya dengan anak. Itu kan yang sebenarnya yang jauh lebih penting kalau kita ngomong parenting ya. Apa sih yang kita mau bangun ketika kita berinteraksi dengan anak? Bukan dari pengalaman masa lalu kita, bukan dari emosi-emosi yang belum beres, bukan dari hal-hal tersebut.
0: Apa yang akan kita bangun? Berarti kan dia memang harus membuat pola dulu ya. Kira-kira saya harus jadi orang tua yang seperti apa, apa sehingga interaksi itu jalan. Berarti apa yang akan saya bangun, dia harus bikin polanya dulu, Bu Ellen.
1: Betul, tapi kan pola itu otak kita punya keterbatasan untuk bisa, pengetahuan kita kan terbatas. Artinya kayak pandemi ini aja, pola yang kita bangun ya udah pola selama pandemi aja. Jadi pola itu cuma dibangun dalam kerangka waktu yang kita tahu aja sebenarnya. Jadi enggak very big gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita bisa tahu lah. Saya mau jadi orang tua yang kayak gimana? Itu kita, itu pilihan sebenarnya. Cuma kan kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa itu pilihan, artinya kan saya, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti A. Karena kan kalau ngomong pola asuh kan sebenarnya ada 4 kategori ya. Saya mau jadi orang tua yang seperti apa nih? Setelah saya memilih, ya saya baru, setelah saya memilih secara sadar, kemudian saya perlu membangun action step yang secara sadar saya lakukan untuk mengarah menjadi orang tua yang seperti itu. Karena kalau saya tidak melakukan itu, yang saya lakukan adalah, balik lagi automatic parenting, sebagaimana yang saya terima dari orang tua saya, pola asuh itulah yang saya turunkan lagi ya, kepada anak-anak saya, terlepas dari itu positif atau negatif.
0: Iya. Mungkin kita boleh review lagi nih Bu Ellen, jenis-jenis orang tua gitu, sehingga akhirnya kita dapat, oh kira-kira saya harus yang seperti ini nih gitu. Ada 4 jenis kalau nggak salah ya Bu Ellen, apa saja boleh dijelasin nih Bu Ellen?
1: Boleh, tentu. Ada 4 jenis orang tua itu yang terkait juga dengan pola asuhnya. Dan dari 4 jenis itu sebenarnya hanya satu yang ideal, yang 3 lagi itu tidak terlalu disarankan. Yang pertama, kalau kita ngelihat yang tidak terlalu disarankan, itu ya pertama adalah pola asuh yang otoritarian atau disiplinarian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin secara awam lebih dikenal dengan istilah orang tua yang otoriter. Nah, otoriter ini artinya dia pokoknya sangat, kan pola asuh ini sangat ditentukan oleh 2 faktor ya, kontrol dan support. Jadi kalau orang tua yang otoriter ini dia kontrolnya tinggi, tapi supportnya rendah. Jadi pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Gimana caranya pokoknya nggak tahu, pokoknya harus begini dan harus begitu.
0: Jadi kata-kata jadi, harus itu mendominasi ya?
1: Betul, tanpa tanpa mensupport anak untuk bisa mencapai apa yang dia ekspektasikan. Dia hanya menetapkan standar dan kemudian mengontrol standar tersebut, tapi nggak mensupport untuk anak bisa mencapai standar tersebut.
0: Oke.
1: Nah, yang satu lagi, kebalikannya itu adalah pola asuh yang supportnya terlalu besar, tapi kontrolnya rendah. Ini juga tidak baik biasanya. Jadi orang tua yang seperti ini biasanya kita sebut orang tua yang permisif. Ya. Orang tua yang permisif ini ya tadi supportnya tinggi. Artinya yaudah deh sekali ini aja deh. Yaudahlah gak apa-apalah gitu ya. Akhirnya tidak ada batas-batas koridor yang benar-benar dipertahankan secara sehat di dalam keluarga tersebut. Sehingga anaknya jadi gak punya batasan gitu ya. Dan ini kan memang tidak sehat juga kalau menjadi ekstrim yang sana gitu ya. Yang satu sangat mengontrol, yang satu sangat mensupport, tidak terlalu mengontrol.
0: Iya.
1: Nah, yang satu lagi pola, yang satu lagi kita sebutnya pola orang tua yang tidak terlibat gitu ya, atau pola orang tua yang abai. Nah, ini sebenarnya dari semua pola jenis orang tua yang seperti ini memang yang paling dampaknya paling negatif lah. Karena dia tidak mengontrol tapi juga tidak mensupport.
0: Cuek jadi ya.
1: Betul, anak tuh dilepas seolah-olah besar sendiri lah. Kalau punya pengasuh ya dia sama pengasuhnya aja lah. Dikontrol tidak, disupport tidak, tapi ya diberi. Mungkin dia rumah ada, sandang pangan papan tercukupi, tapi selain itu tidak. Nah, ini yang disebut orang tua yang abai atau orang tua yang tidak terlibat. Nah, orang tua yang ideal adalah orang tua yang kita sebut orang tua yang otoritatif. Bukan otoriter, tapi otoritatif. Nah, orang tua yang otoritatif ini memang dia punya kontrol yang tinggi. Sama seperti orang otoriter kan juga kontrol tinggi. Bedanya adalah selain kontrolnya tinggi, dia juga supportnya tinggi. Sehingga ketika dia menetapkan standar-standar dan ekspektasi sebagai orang tua kepada anaknya, dia juga memikirkan, nah balik lagi ke conscious ya, memikirkan bagaimana ya caranya supaya anak saya bisa saya support untuk bisa mencapai standar ini. Jadi dengan demikian, kalau kita memilih secara sadar, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti ini. Misalkan saya mau jadi orang tua yang tadi ya, otoritatif. Berarti kan saya perlu berpikir secara sadar, apa yang perlu saya lakukan. Saya perlu punya pikiran apa terhadap anak saya. Kayak tadi, contoh yang kita bicarakan di depan. Ketika anak saya minta tolong, apakah saya otomatis berpikir dia manja? Ya. Dari mana datangnya pikiran otomatis ini? Oh, itu mungkin karena dari zaman dulu ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya, tiap kali saya minta tolong, pasti orang tua saya bilang, kamu manja, coba lakukan sendiri. Sehingga pola itu terbawa. Sekarang saya mau membangun anak saya untuk punya hubungan yang baik dengan saya, dan pada kenyataannya dia seringkali melakukan sendiri dan dia tidak sering minta tolong. Nah, apakah pola pikir itu masih mau saya bawa? Jadi bukan cuma pola perilaku yang kita bawa, tapi pola pikir pun kita memilih. Memilih pola pikir yang mau kita bawa.
0: Iya. Kita memilih apakah pola pikir dari orang tua kita sebelumnya itu akan kita bawa ke anak-anak kita nanti atau tidak gitu ya. Itu kan berarti kita tahu kan plus minusnya dari mana, karena kita sendiri yang merasakan.
1: Betul.
0: Kalau kita selama ini merasakan saya nggak enak digituin, otomatis saya juga nggak akan seperti itu ke anak saya. Kan yang gitu ya, Bu Ellen ya.
1: Betul. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sadar,
0: iya.
1: Pola dari yang bawah sadar itu akan lebih mendominasi biasanya.
0: Semua orang tua pengen menjadi otoritatif, menjadi orang tua yang ideal. Kita bisa mengontrol anak kita dengan pas dan juga mensupport dia dengan pas begitu. Caranya, balik lagi nih ke caranya ya Bu Ellen, gimana gitu menjadi orang tua yang otoritatif.
1: Nah, Bu Riyama sebenarnya mengatakan juga, nih Bu Riyama banyak kata kunci nih kayaknya. Bu Riyama tadi mengatakan bahwa semua orang tua ingin, paling nggak sebagian besar orang tua lah ya, ingin untuk menjadi orang tua yang otoritatif ya. Saya mungkin akan menganalogikannya seperti kalau kita mau ujian lah misalkan ya, ini ada satu sekolah, terus mau ujian. Atau jangan ujian deh, ulangan lah, ulangan harian. Kalau ulangan harian kan kalau ditanya, mungkin semua anak, paling nggak sebagian besar anak, itu pengennya dapat nilai yang baik, betul ya. Tapi untuk mendapat nilai yang baik itu kan harus ada usaha yang dilakukan. Dan nilai itu akan berbanding lurus dengan usaha. Keinginan saja tidak menyebabkan seseorang mendapat nilai yang baik. yang menyebabkan dia mendapat nilai yang baik adalah usaha yang dilakukannya. Nah, sama halnya dengan kita parenting. Saya yakin sebagian besar orang tua ingin menjadi orang tua yang otoritatif, sama seperti sebagian besar murid ingin dapat nilai yang baik. Tapi sekali lagi, hasil tidak ditentukan oleh keinginan semata, karena keinginan itu menjadi dasar untuk kita berusaha, kan? Keinginan itu, yes, itu menjadi dasar, tapi bukan keinginan semata yang membuat kita berhasil. Harus ada usaha-usaha konkret yang kita lakukan. Dan seberapa besar usaha kita, itulah yang akan menentukan seberapa kita berhasil.
0: Iya, keinginan dan juga usaha. Kita pengen anak-anak kita di masa pandemi, contohnya gini Bu Ellen, contoh konkretnya mungkin ya, saya pengen anak-anak saya di masa pandemi ini mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin, gitu. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih, karena kita kerja, kita ada di luar rumah, gitu. Sementara mereka di rumah, apa usaha yang harus kita lakukan? Keinginan kita kan udah tuh, bahwa mereka selagi saya kerja, mereka di rumah memanfaatkan waktu mereka selain belajar, mereka juga bisa kreatif segala macam gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lihat gitu.
1: Betul. Nah, kalau terkait itu sebenarnya conscious parenting ini kan dibangun di atas yang namanya conscious discipline, gitu ya. Conscious discipline. Nah, conscious discipline ini apa? Conscious discipline ini adalah disiplin yang dibangun di atas tiga pilar. Tiga pilarnya apa? Yang pertama kita sebutnya adalah pondasi rasa aman. Yang kedua koneksi. Yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan yang memang anak itu belum miliki. Nah, ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga ini, yang pertama kan pondasi rasa aman. Jadi tadi kalau kita pengen anak kita di rumah itu melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, misalkan berguna, tapi kita tidak bisa kontrol. Bagaimana pertama yang kita lakukan adalah membangun pondasi rasa aman. Jadi kalau dalam konteks ini, bagaimana caranya saya membangun komunikasi dengan anak saya di mana dia merasa aman untuk bisa mengemukakan pikiran dan perasaannya terkait keinginan saya. Artinya kan saya perlu komunikasi nih keinginan saya dengan anak saya. Kemudian saya mau mendengarkan dia terkait dengan pikiran dia dan perasaan dia. Misalkan nak, mama tuh pengennya sebenarnya berharapnya kalau mama bekerja ada hal-hal yang kamu mengisi waktu kamu tuh dengan hal-hal yang produktif gitu ya. Dan kita juga bisa jelaskan, karena belum tentu yang produktif menurut kita itu sama dengan yang produktif menurut anak.
0: Iya,
1: mungkin buat dia nonton YouTube seharian produktif gitu ya.
0: Cuma mungkin buat mamanya itu rewel apa segala macam gitu ya.
1: Betul,
0: buang
1: betul.
0: Waktu jadi, gitu kalau menurut orang tuanya mungkin.
1: Betul, betul. Jadi kan hal itu pun kita perlu klarifikasi. Ya, artinya kan pondasi rasa aman ini akan dibangun di atas keterampilan berkomunikasi.
0: Betul.
1: Dan kemudian kita mau mendengarkan, karena rasa aman itu penting. Kalau kita balik kepada Maslow hierarchy gitu ya, ada yang namanya Maslow itu, yang dia mencoba menghierarkikan kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan yang paling bawah itu kan sandang pangan papan. Nah, di atas kebutuhan sandang pangan papan itu adalah kebutuhan rasa aman. Dan paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, kalau kita ngomong bisa produktif, kan dia bisa mengaktualisasikan dirinya itu, dalam hal-hal yang terkait yang dia lakukan ya. Itu kan yang kita sebut itu mengarahnya ke sana gitu ya. Berarti kan mengarahnya ke puncak dari hierarki kebutuhan.
0: Ya, itu goalnya.
1: Itu goalnya, betul. Nah, tapi sekali lagi, setelah sandang pangan terpenuhi, tepat satu tingkat di atasnya dan masih ada beberapa tingkat sebelum sampai ke aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kalau anak itu tidak punya rasa aman, maka kemungkinan dia untuk bisa aktualisasi diri secara efektif itu akan sangat minim, karena itu basic banget, itu pondasinya. Artinya anak ini perlu merasa aman untuk bisa mengungkapkan sekali lagi pikiran dia, perasaan dia kepada orang tuanya ketika orang tua punya ekspektasi. Jadi misalkan kita tadi ya balik kepada, nak saya atau mama tuh pengennya begini sebenarnya, dan kita jelaskan yang kita maksud produktif itu apa, dan kemudian kita mau, menurut kamu tuh gimana, kita mau dengar. Ah, menurut aku tuh mama tuh terlalu banyak nuntut. Aku kan bosan, dan aku perlu cara untuk bisa menghilangkan kebosananku, dan mungkin cara itu gak produktif menurut mama, tapi kalau aku gak melakukan itu, aku bisa bete seharian, dan kalau aku bete seharian, mama pulang aku lagi

0: itu kita sementara nggak usah ngomongin yang produktif, kita ngomongin yang ini dulu deh. Kita ngomongin tentang gimana kamu menghandle rasa bosanmu ya. Selain kamu menghandle dengan misalkan nonton YouTube, menurut kamu apalagi yang bisa bikin kamu nggak bosan? Yang mungkin kita bisa coba create sama-sama. Oh ya, aku sebenarnya suka main musik gitu ya, tapi kan kita nggak bisa datengin guru ya. Oh, tapi mama bisa bantu sih, mama bisa bantu misalkan cariin YouTube-YouTube yang kamu bisa coba pelajari gitu ya, untuk bisa main gitar misalkan, apalah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang arahnya produktif juga gitu ya, tapi dibangun atas rasa aman. Nah, kalau anak ini tidak punya rasa aman, maka ketika orang tua bertanya, terutama kalau pola asuhnya otoriter, itu yang biasanya anak nggak punya rasa aman ya. Nah, jadi menurut kamu gimana? Menurut kamu terhadap ekspektasi mama? Dia akan bilang, ya deh ma, aku usahain. Padahal dalam hatinya enggak gitu ya. Karena dia enggak merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ntar dipikir, duh, daripada ntar dimarahin gitu ya, diomel-omelin, udah deh iya aja. Tapi iya hanya di mulut. Tapi begitu kita lihat lagi, kenyataannya enggak gitu ya. Karena dia enggak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Akhirnya muter-muter aja, enggak pernah ada langkah yang produktif. Makanya ini kita sebutnya sebagai pondasi yang pertama kalau di pilar dari conscious discipline. Pilar yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan, kan dari situ kita bisa tahu support yang dia perlukan apa. Dan dari situ kita bisa bersama-sama memikirkan langkah, satu langkah ke depan aja, nggak usah banyak-banyak, satu langkah ke depan aja. Karena begitu kita maju satu langkah, nanti langkah berikutnya kan biasanya akan ketahuan ya. Nah, koneksi ini perlu kenapa? Karena ketika seseorang melangkah untuk maju, kita biasanya progres itu kan gak pernah garis lurus ya. Progres itu kan selalu maju, mundur, maju, mundur gitu ya. Ketika anak ini, yang pastinya ketika berusaha progres akan ada masa di mana dia mengalami kemunduran-kemunduran, maka dengan kita bisa membangun koneksi tadi, koneksi itu adalah ketika anak itu merasa bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dia. Apapun yang terjadi, kita akan mengerti dia. Maka ditambah dengan rasa aman tadi, ketika anak itu mengalami kemunduran, misalkan kalau contoh yang tadi, dia udah oke deh, kita sepakat ya, jadi kamu akan mengisi kebosananmu itu bukan sekedar dengan nonton doang, tapi juga pakai untuk latihan main gitar gitu misalkan ya. Jadi berapa porsi yang nonton, berapa porsi yang main latihan main gitar. Tapi ternyata setelah seminggu berjalan, 5 hari dia melakukan, 2 hari tidak melakukan. Tentu kalau ada koneksi kan kita akan berusaha lebih empatik ya, empatik kepada itu. Pertama tentu kita akan appreciate dulu apa yang dia sudah lakukan, karena
1: ada yang dia lakukan ya.
0: Betul. Kita tidak fokus kepada yang dia tidak lakukan ya, tapi apa yang dia lakukan. Karena kalau kita fokusnya ke pas dia misalkan Senin, Selasa, Rabu dia lakukan, Kamis nggak lakukan, hari Kamis kita langsung marahin dia, gimana sih katanya mau main gitar, kok hari ini nonton seharian, padahal 3 hari dia sudah lakukan. Jadi kan kita perlu melihat itu secara lebih utuh. Artinya ketika kita approach dia, kita membangun koneksi tersebut. Oh, thank you ya, mama lihat kamu sudah melakukan ini selama 3 hari. Dan mama senang sekali loh kamu sudah melakukan ini dan kamu sudah berusaha. Dan it's okay ketika kita akhirnya setelah kita maju beberapa saat ada kemunduran. Mama juga ketika berusaha melakukan perubahan juga kayak gitu kok. Mama mengalami kemajuan, kemudian ada mundur lagi, tapi kemudian mama maju lagi. So it's fine untuk mengalami kemunduran. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada komunikasi yang tadi ya. Selain menyampaikan pemikiran kita, kita juga pengen tahu dari dia, kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu hari ini tidak melakukan seperti yang kita sepakati. Walaupun itu normal, kita coba bicarakan supaya siapa tahu ada yang mama bisa support buat kamu ya. Jadi koneksi itu yang akan membuat anak merasa, oh mama ternyata bisa terima saya ya ketika saya tidak melakukan ya. Bukan cuma sekedar marah-marah, tapi mama mau support, balik lagi support ya. Kontrol terhadap standar tetap dilakukan, kan kita bilang kita pengennya seperti ini, tapi untuk bisa sampai ke sini kita terus-menerus support sehingga anak itu benar-benar bisa terbawa sampai ke sini.
1: Itu tadi koneksi ya. Kemudian tadi Anda juga mengatakan ada kita mengajar keterampilan, apakah itu salah satu juga gitu sebetulnya?
0: Betul. Jadi kalau misalkan kalau balik ke contoh yang tadi, iya mas, soalnya hari ini aku bosen banget udah 3 hari belajar main gitar. Udahlah, mendingan aku itu lagi, aku kan nggak bisa terus-menerus kayak gini, bosen kan mah gitu ya. Misalkan, oke. Jadi sepertinya yang mama tangkap adalah ketika kamu merasa bosan, kamu langsung kembali ke pikiran yang pertama muncul, solusi yang pertama muncul adalah kembali kepada pola yang lama. Oke, jadi kalau gitu benar nggak menurut kamu bahwa isunya di sini adalah bagaimana ketika kamu merasa

0: bosan lagi, kamu bisa menghandle perasaan bosan tersebut. Ya iya sih, makanya emang itu sih. Kalau kalau aku bosen main gitar, terus aku ngapain dong? Kan cuma itu. Jadi keterampilan yang diperlukan apa dalam hal ini? Kalau kita sebagai orang tua ya, kita bisa melihat ini secara lebih utuh. Kan keterampilannya adalah satu, problem solving skill. Artinya dia punya problem nih, masalah bosannya muncul lagi. Gimana dia men-solve problem ini supaya solusinya nggak balik lagi ke yang lama, tapi bisa lebih kreatif memikirkan solusi-solusi yang baru. Itu kan skill ya. Skill artinya kan itu tidak otomatis muncul. Kita nggak bisa otomatis expect anak untuk bisa punya otomatis skill tersebut. Itu harus sesuatu yang kita bantu, kita support untuk bisa develop. Oke, jadi kalau misalkan problem solving skill. Kemudian yang kedua apa? Oh, mungkin dia juga punya missing skill-nya misalkan adalah managing emotion. Ya, supaya dia nggak bete. Oke, jadi kalau kamu bosen, gimana caranya dia nggak bete dan akhirnya kalau dia bete dia kembali ke sana. Itu kan saling connected ya sebenarnya. Ada yang kita sebut technical skill, ada yang kita sebut juga thinking skill. Technical skill ini apa? Technical skill ini balik lagi kalau kita mengelola emosi itu ada beberapa bagian yang dari situ yang kita sebutnya technical. Technical tuh misalkan adalah keterampilan-keterampilan untuk bisa self-soothing. Keterampilan-keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari ya. Karena namanya juga skill. Itu tidak otomatis anak bisa terpikir. Jangan kan anak orang dewasa saja belum tentu bisa langsung terpikir. Jadi kan itu perlu kita brainstorm bersama anak. Karena yang nama self-soothing juga kan variasinya banyak. Dari sekian banyak variasi, mana yang pas untuk dia? Itu kan sesuatu yang kita coba. Balik lagi, kalau kita mau support ya kita dampingi anak untuk bisa bersama-sama mengeksplor mana yang kira-kira dia akan merasa cukup nyaman untuk lakukan. Misalkan dari sekian banyak self-soothing, self-soothing itu kan bisa ada yang terkait dengan conscious breathing ya, bernapas secara lebih conscious dan fokus kepada nafas, itu salah satu self-soothing. Bisa juga melakukan hal-hal yang ritmik, itu bisa jadi self-soothing. Misalkan hal-hal yang ritmik itu adalah tergantung, kalau menyulam itu kalau anaknya perempuan yang menyulam itu juga itu kegiatan yang ritmik, bisa self-soothing. Atau lari, lari juga itu kegiatan yang ritmik, itu bisa melakukan self-soothing. Atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sensing. Sensing itu artinya fokus untuk mendengar. Tergantung kita fokus kepada sense-nya apa. Apakah suara? Kita fokus mendengar suara gitu ya. Identify ini suara apa? Karena ketika itu kita lakukan, otak kita tuh shift fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita, sehingga itu dia nggak masuk ke sana, nggak masuk kepada perasaan, nggak fokus lagi kepada kebosanannya dan kerutinan yang terjadi, tapi shift masuk kepada hal-hal tersebut. Nah ini yang kita sebut technical skill ya. Artinya kan kita perlu identify apakah memang ada technical skill yang missing gitu ya. Misalkan tadi self-soothing skill yang dia itu perlu dibantu untuk explore dan kemudian latih. Nah kalau thinking skill, yang kalau tadi problem solving, problem solving itu kan adalah thinking skill ya. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan thinking skill-nya. Misalkan jadi kalau kamu punya perasaan bosan itu muncul lagi, apa yang bisa menolong kamu untuk bisa memikirkan cara lain selain kembali ke YouTube? Kita coba pikirkan bersama yuk step-stepnya. Kita brainstorm, menurut kamu apa? Apa ya, Ma? Aku nggak tahu. Oke, kalau gitu Mama coba kasih usul, nanti kamu bisa kasih usul juga. Jadi kita sama-sama memikirkan ya. Mungkin kalau Mama sih terpikir hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba Google, bagaimana cara mengatasi kebosanan. Dari situ mungkin kita bisa mengetahui orang-orang itu melakukan apa. Menurut kamu gimana? Ya bisa juga sih, Ma. Nanti dari situ aku mungkin bisa dapat ide. Oke, setelah dapat ide, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa akhirnya mengidentifikasi ide mana yang akan kamu lakukan? Ya aku Google lagi aja ide-ide tersebut, orang itu melakukannya seperti apa, kemudian plus minusnya gimana.
1: Lebih deep lagi jadi ya.
0: Betul, itu kan kita ngajarin thinking skill step by step, problem solving. Satu, Google itu sebenarnya apa? Cari informasi kan sebenarnya, step in problem solving. Cari informasi, kemudian setelah cari informasi, analisa informasi. Itu yang dia lakukan ketika dia mencoba, dia udah tahu idenya, kemudian dia cari informasi lagi. Itu kan sifatnya analisa ya. Kemudian setelah masuk kepada analisa, setelah kamu Google, apalagi yang kamu akan lakukan untuk akhirnya kamu bisa tahu kamu mesti ngapain? Ya aku mungkin coba pilih salah satu sih, Ma. Tapi gimana dong kalau aku udah pilih ternyata itu nggak efektif? Itu kan juga part of dari consideration yang perlu dilakukan ketika melakukan problem solving dan decision making ya sebenarnya. Itu kan pasti bergandengan problem solving dan decision making. Oke, jadi menurut kamu, kalau udah kamu

0: udah kumpulin informasi, udah analisa informasi, kamu harus make decision. Tapi kamu bingung make decisionnya gimana kalau itu ternyata wrong decision. Kita bilang, oke, menurut kamu pernah nggak kamu lihat mama itu membuat keputusan yang salah? Eh, pernah sih waktu itu kan kayak gini, misalkan pasti pernah lah kita membuat keputusan yang salah gitu ya. Terus menurut kamu apa yang mama lakukan itu? Waktu itu kayaknya sih seingat aku, mama nggak lakuin lagi, terus mama coba dengan cara yang berbeda. Oke, so menurut kamu pola yang itu kira-kira bisa kamu lakukan juga nggak in terms of kamu make decision tentang hal ini? Itu kan ngajarin decision making skill ya sebenarnya, which is part of problem solving skill.
1: Kalian juga kita mau melihat bahwa ternyata mereka mengamati nih selama ini begitu ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi itu sekali lagi skill yang kita perlu support anak untuk pelajari. Anak nggak bisa di-expect, ya udahlah pokoknya bisa sendiri gitu ya. Mungkin kita udah bisa karena kita sudah go through a lot of things. Tapi kan dia belum. Kita kalau kita peka akan hal-hal ini, kita akan lebih bisa identify secara tajam dan kita bisa support, balik lagi support. Karena kan tadi tidak cuma kontrol tapi support yang penting kalau kita menjadi orang tua yang otoritatif dan conscious.
1: Tadi Bu Ellen menyinggung masalah brainstorming bersama anak. Kita tahu bahwa selama ini kan yang namanya brainstorming itu kan digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Ternyata brainstorming ini juga bisa kita gunakan bersama dengan anak gitu ya, bersama dengan ya berdua aja itu juga bisa dilakukan gitu, untuk kita bisa tahu kemampuan berpikir kreatifnya mereka. Dan ini salah satu hal dari tadi pertanyaan saya menjawab sih sebetulnya orang tua yang ideal, yang otoritatif, salah satunya ini brainstorming ini ya Bu Ellen ya.
0: Betul, tapi brainstorming ini hanya bisa dibangun di atas tadi itu dua pertama ya. Dia merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Kalau nggak, brainstormingnya nggak jalan soalnya. Kemudian dia
1: koneksi
0: punya,
1: ya.
0: Betul, bahwa apapun yang saya katakan, even itu salah, mama bisa terima.
1: Oke, nah apakah ketika rasa aman itu sudah didapat, ada jaminan bahwa anak kita akan produktif?
0: Oke, nah balik lagi kata produktif itu yang kita perlu perjelas ya. Kemudian standar produktif ya. Yang pertama adalah standar itu artinya dalam hal proses ya. Artinya kita bisa menerima ketika prosesnya itu adalah maju mundur, itu dulu. Ketika anak berproses, anak pasti akan maju mundur, nggak mungkin nggak. Kita pun juga demikian, ketika kita mau progres, kita pasti maju mundur. Kemudian yang kedua adalah kita perlu sepakati sama anak yang kita sebut produktif itu apa gitu ya. Jadi standar akhirnya ada, tapi standar intermediate-nya kita perlu sepakati supaya itu within his capability gitu ya.
1: Sesuai dengan kapasitas dia gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia dengan standar yang akhirnya, tapi harus ada milestone-milestone, harus ada tonggak-tonggak gitu ya yang kita pecah bersama. Oke, jadi tonggak pertamanya apa dulu nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak keduanya apa nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak berikutnya apa nih gitu ya. Karena kan sekali lagi it's a progress dan it's a journey gitu ya.
1: Bagaimana kita merespon begitu apa yang mungkin anak sampaikan gitu?
0: Yang pertama itu adalah respon yang empatis. Kalau kita ngomongnya conscious discipline balik lagi ya. Bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ngomongin kepada koneksi, dan koneksi itu juga sebenarnya juga mencakup kepada perasaan aman. Ketika dia mungkin masih belum berhasil melakukan apa yang disepakati, kita bisa memberikan respon yang empatis. Karena siapa sih yang nggak mau berhasil? Semua juga mau berhasil, even anak-anak juga mau berhasil. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia belum berhasil, pasti ada something, karena keinginan kan ada ya sebenarnya, balik lagi, semua orang pengen berhasil. Jadi karena keinginan itu ada, jadi kita perlu bisa memikirkan apa yang anak itu perlukan untuk bisa berhasil. Dan kita perlu gali dari dia, apa Nina yang kira-kira kamu perlukan gitu ya. Sehingga dia bisa menolong, merasa tertolong, tersupport untuk bisa mengamati dan juga berpikir tentang apa ya kira-kira yang menyebabkan kok hari ini saya belum berhasil gitu ya. Dan itu akan menolong anak untuk punya hal-hal yang lebih conscious juga. Karena kan conscious itu, sadar itu, aware itu kan balik lagi karena itu perlu dibangun, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa di develop di dalam diri anak juga. Untuk bisa conscious itu kan take practice ya. Dengan kita brainstorm dengan anak, itu part of dari kita membangun praktis tersebut di dalam diri anak juga, sehingga dia juga bisa terlatih untuk membangun conscious tersebut. Tapi balik lagi, itu harus kita lakukan secara empati. Kenapa? Karena dengan kita berempati, itu anak merasa aman dan

0: mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya.
1: Iya.
0: Karena dia yakin bahwa kita akan bisa mengerti, kita akan bisa menerima apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan.
1: Jadi dia merasa bahwa dia dimengerti ya secara emosi dan juga seluruh apa yang ada dalam dirinya dia gitu.
0: Betul, betul. Dengan demikian anak itu akan mau terbuka kepada kita. Dan dengan dia mau terbuka kan kita jadi lebih bisa ngerti ya. Oh iya, dia ternyata butuh support ini, dia butuh support itu gitu ya.
1: Kita harus mengerti dan juga menerima kesalahan mereka ya, tetap dengan cara brainstorming tadi. Lalu apalagi Bu Ellen, respon empati yang seperti apa gitu? Akhirnya kita diterima juga oleh mereka.
0: Respon empati itu ketika kita juga bisa create emotional safety tadi ya, rasa aman tadi ya.
1: Mengapa itu yang paling penting?
0: Karena sekali lagi kalau itu tidak, anak itu tidak akan terbuka sama kita. Dan kalau anak tidak terbuka, kita nggak bisa tahu support yang dia butuhkan apa sih sebenarnya dari kita. Dan itu akan menghambat apa yang bisa kita support jadinya kalau kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan.

0: Ya, ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya Bu Ellen ya. Alex Sinaga ingin bertanya, bagaimana kalau hanya salah satu parent saja yang punya conscious untuk mendidik anak, apa implikasinya? Oke, seperti itu. Silakan Bu Ellen.
1: Very good question. Karena memang kalau kita lihat kenyataan kan memang even sebagai pasangan kita berkembang dengan belum tentu kecepatan yang sama. Yang pasti akan beda dampaknya ke anak ketika kedua orang tua melakukan hal tersebut dengan hanya salah satu saja.
0: Yeah.
1: Kalau kita tahu konteksnya ternyata di dalam keluarga saya adalah hanya salah satu saja, artinya saya perlu realistis juga ketika meresponi progres anak.
0: Hmm.
1: Karena progresnya pasti tidak akan secepat kalau itu dari dua pihak gitu ya.
0: Betul.
1: Standarnya sama. Jadi ketika anak tidak melakukan, nggak bisa kita fully meletakkan kesalahan itu pada anak. Karena kan memang dari hanya dari satu sisi aja kita bilang kita maunya begini, tapi ternyata pihak yang lain ketika itu tidak dilakukan, ah udahlah nggak apa-apalah gitu ya. Misalkan yang satunya masih sangat permisif, sehingga kan anak akan maju mundur di dalam, maju mundurnya itu bukan sekedar maju mundur yang normal, tapi maju mundurnya bisa swingnya lebih besar lagi.
0: Iya, karena bingung ya.
1: Betul. Karena bingung ini sebenarnya arahnya mesti kemana gitu ya. Jadi ketika anak tidak melakukan, kita juga harus bisa menerima itu dengan lapang dada, mau nggak mau ya, karena faktanya adalah memang itu pasti akan terjadi ketika kita hanya salah satu saja. Juga kita nggak progres, karena kita sudah tahu ya kita perlu progres dengan mempertimbangkan itu. Selain menerima anak dengan progres yang akan nge-swingnya jauh lebih banyak, kita juga harus bisa meresponi pasangan kita. Contoh misalkan kalau saya sudah sempat belajar konseling, belajar coaching dan lain sebagainya, kalau pasangan belum, tentu apa yang saya ketahui itu akan sangat berbeda dengan apa yang pasangan ketahui. Gitu ya. Saya nggak bisa expect pasangan itu untuk punya pengetahuan dan pemahaman yang serupa seperti saya, yang saya dapat dari sekian jam belajar, ikut training dan lain sebagainya. Artinya ketika berhadapan dengan pasangan pun saya harus bisa adjust ekspektasi. Nah, di sini sebenarnya yang utama adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi saya, yang nanti ketika saya bermain dengan pengelolaan ekspektasi pasti ada unsur emosi yang masuk, karena ketika mengelola ekspektasi dalam hal ini ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin harus di let go, harus dilepas dulu. Karena kalau dipaksakan yang terjadi biasa konflik saja.
0: Betul. Iya, akhirnya malah nggak jalan sama sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, ada yang bertanya lagi, kemudian apalagi self motivation yang bisa memberi semangat parents untuk konsisten melakukan conscious ketika berhubungan dengan anak.
1: Yang pertama tadi yang kita sebut sebenarnya itu juga part of bagaimana kita realistis menetapkan ekspektasi. Artinya kalau ternyata ekspektasinya terlalu besar, berarti kita kecilkan.
0: Kecilkan
1: kan berarti harus ada yang di let go tadi ya. Bukan berarti semua ekspektasi dihilangkan, tidak, tapi dikecilkan sesuai dengan realita yang ada. Dan kalau kita ngomongnya motivasinya apa untuk mengecilkan ini, motivasinya adalah punya rumah tangga yang damai.
0: Iya.
1: Karena
0: berawal dari suami istrinya dulu, dari ibu bapaknya dulu ya.
1: Betul. Karena balik lagi, kalau kita tidak damai dengan pasangan, emotional safety itu nggak mungkin terbangun di dalam diri anak.
0: Iya, pasti.
1: Nggak mungkin. Jadi itu dulu yang kita perlu usahakan, bagaimana kita hidup damai dengan pasangan sehingga emotional safety itu bisa terbangun, karena itu kan pondasi yang paling dasar, yang paling pertama ya. Tapi untuk bisa berdamai dengan pasangan, yang pasti kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, artinya kita belum berdamai dengan keinginan-keinginan kita yang tadi, saya tuh pengennya seperti ini tapi kenapa nggak bisa, itu kan artinya saya masih bergumul di dalam hati, saya belum damai nih di dalam diri. Ketika saya belum ada damai di dalam diri, itu mau membangun damai dengan orang lain itu pasti susah. Karena dalam diri saya aja belum ada damai gitu ya. Saya akan membawa ketidakdamaian itu ketika saya masuk di dalam hubungan tadi.
0: Bu Ellen tadi sempat terputus ketika kita berbicara masalah teknik. Tadi saya sempat menanyakan tentang teknik, ada tekniknya begitu Bu Ellen, terkait dengan keamanan emosional segala macam itu.
1: Yes, betul. Ini pas banget sebenarnya pas kita di poin ini. Tadi kan kita ngomong mengelola diri untuk bisa berdamai dengan diri. Nah, teknik-teknik ini adalah teknik terkait dengan bagaimana saya bisa mengelola diri saya sebagai orang tua, sebagai pasangan juga gitu ya, untuk bisa memanage emosi saya dengan lebih baik. Ada hal-hal yang lebih teknis dan ada hal-hal yang lebih sifatnya thinking gitu ya. Kalau hal-hal yang terkait teknis yang tadi sempat saya singgung sedikit, yang kaitannya dengan self-soothing, bagaimana saya bisa pertama tentu saya tahu self-soothing apa yang pas untuk saya, karena teknik self-soothing itu kan banyak sekali sebenarnya. Dan kemudian setelah saya tahu teknik self-soothing yang pas, bagaimana saya bisa secara konsisten meluangkan waktu di dalam rutinitas saya, mungkin tidak setiap hari, mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu ya, untuk melatih hal tersebut sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang otomatis di dalam diri saya. Karena kalau itu belum dilakukan, pengulangannya belum cukup banyak, kan biasanya itu belum jadi otomatis ya. Otomatis itu perlu pengulangan yang cukup banyak untuk jadi otomatis. Jadi ketika saya mau membangun itu di dalam diri, saya perlu menyediakan waktu untuk membuat pengulangan-pengulangan tersebut sehingga itu bisa menjadi otomatis. Yang paling simple, self-soothing yang paling simple sebenarnya adalah yang kita sebut dengan deep breathing gitu ya, bernapas secara dalam. Tapi bernapas secara dalam ini variasinya pun juga banyak sebenarnya. Kalau para pendengar itu berminat, sebenarnya di Google, ketika meng-Google gitu ya, itu akan ketemu berbagai variasi untuk melakukan deep breathing. Tapi sekali lagi itu yang paling simple, nggak perlu modal soalnya. Cuma perlu bernafas saja dan perlu menyediakan waktu untuk bisa melakukan itu.
0: Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Bu Ellen. Karena kita sudah ada di menit-menit akhir, apa indikator yang bisa mengukur keberhasilan conscious parent yang dilakukan dan dapat kita temukan dalam diri anak?
1: Oke. Jadi kalau indikator, saya akan bilang indikatornya adalah indikator proses.
0: Proses.
1: Karena apa? Karena kalau hasil akhir itu kan kita cuma bisa lihat ketika anak itu dewasa ya. Parenting, saya selalu bilang parenting itu adalah long term investment. Artinya hasil tuh baru bisa dilihat di jangka panjang. Apa yang kita tabur sekarang baru kelihatan ketika anak itu sudah dewasa. Nah, artinya ketika kita mau mengukur progress dan proses, progress itu kan beda dengan outcome. Outcome itu kan finalnya ya, progress itu kan step-stepnya, progress dari prosesnya. Bagaimana kita melihat saya ini sudah lebih baik nggak dari mungkin bulan lalu, saya lebih baik nggak dari tahun lalu? Harus melihatnya kepada diri sendiri, karena titik awal tiap orang beda. Kita nggak bisa compare, saya kok tahun ini di sini, dia tahun ini udah di sono gitu ya. Karena sekali lagi titik awal setiap orang akan berbeda. Artinya apa? Artinya pertama, saya harus tahu titik awal saya seperti apa. Misalkan titik awal saya adalah dalam hal itu tadi, otomatis berpikir bahwa anak itu manja ketika dia minta tolong. Oke, berarti kalau saya dalam waktu 6 bulan ke depan bisa tidak lagi berpikir atau tidak lagi secara dominan berpikir, karena kan kita ngomong progres ya, tidak lagi secara dominan berpikir bahwa ketika anak minta tolong itu adalah manja, mungkin dari 100% saya 80% tidak otomatis, 20% masih otomatis. That means saya udah progres berarti. Jadi sekali lagi indikatornya haruslah indikator progres, bukan final outcome. Dan yang diukur adalah diri sendiri.
0: Iya betul. Dan kita pasti merasakan gitu ketika ada progresnya, ya Bu Ellen ya. Karena kita ada pelaku di situ kan. Anak-anak juga merasakan ketika ada perubahan, juga kita merasakan, dan kita sendiri secara pribadi juga merasakan juga ya. Jadi dua arah gitu.
1: Betul betul. Dan it's okay ada kok kepuasan. Untuk kita nanya ke anak misalkan, itu juga yang saya kadang suka lakukan walaupun nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan kan jadi annoying ya. Nah, menurut kamu kalau skala 1 sampai 10, mama itu dalam hal kesabaran ada di angka berapa? Itu kan juga ada fit ya. Nanti kita kapan lagi, mungkin 6 bulan lagi, tahun depan nanya lagi. Kita lihat masih sama nggak angkanya gitu ya. Itu juga bisa jadi ukuran kan.
0: Iya. Walaupun jawabannya mungkin bikin kita deg-degan juga ya. Iya. Oke, baik Bu Ellen, silakan mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua di luar sana Bu Ellen. Setiap orang tua yang kita berharap adalah orang tua yang ideal, yang otoritatif terkait dengan topik kita hari ini, Bu Ellen silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Riyama. Jadi memang kalau kita bicara tentang conscious parenting, bagaimana kita itu membangun kesadaran kita, khususnya apa yang menjadi pola pikir kita, perasaan kita, pola perilaku kita ketika kita sedang membesarkan anak-anak kita, supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian, mereka itu biasanya mandiri, mereka itu lebih aktif secara sosial, secara akademis lebih berhasil, secara perilaku lebih baik. Jadi memang pola asuh ini perlu kita usahakan secara sadar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi berikan waktu, berikan kesabaran juga, tidak cuma kepada anak tapi kepada diri kita untuk bisa berprogres. Karena itu kan sesuatu yang perlu waktu, dan ketika itu dilakukan secara konsisten pasti ada hasilnya selama kita tetap konsisten melakukan.
0: Bu Ellen Patricia, terima kasih untuk hari ini sharingnya Bu Ellen.
1: Sama, terima kasih juga Bu Riyama dan pendengar semua.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita melalui channel YouTube Heartline Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui Heartline Network juga ya. Sekali lagi, saatnya saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

mengapa mengucapkan maaf semakin sulit. Ada satu kata yang pendek tetapi sering terasa paling berat untuk diucapkan, maaf. Kadang kita takut dianggap lemah, kadang gengsi lebih besar daripada keinginan memperbaiki hubungan. Padahal meminta maaf bukan tanda kekalahan. Justru dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Bayangkan jika setiap orang berani memulai dengan berkata, "Maaf, saya keliru." Mungkin lebih banyak hubungan yang pulih, lebih banyak keluarga yang kembali akrab, dan lebih banyak hati yang berdamai. Hari ini, jika ada hubungan yang sedang renggang, mengapa tidak menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan? Karena damai seringkali dimulai dari satu kata sederhana, maaf.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hello Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner, ada kata yang sering kita tahan terlalu lama hingga akhirnya menjadi jarak. Ada kata yang paling sering ditunda dalam keluarga, yaitu kata maaf. Karena kita merasa terlalu dekat untuk meminta maaf, karena kita berpikir nanti juga baik sendiri. Tapi tidak semua luka sembuh sendiri. Seorang kakak pernah membentak adiknya, seorang anak pernah membantah orang tuanya dengan keras. Hal kecil, tapi meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu tidak ada yang membahasnya, tapi suasana di rumah sedikit berubah. Sampai suatu hari satu kata sederhana akhirnya keluar, maaf. Tidak menghapus masa lalu, tapi membuka jalan untuk memulai lagi.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Partner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, pernahkah kita berpikir, kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup, dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ke-7 sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ke-7. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado, Boblo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Wow, senang sekali kembali hadir dalam program kesayangan Anda di Heartline Request bersama dengan Oktrin dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Apa kabar Dustin?
1: Oh, baik.
0: Baik sekali ya. Gimana selama beberapa jam ini bekerja? Aman. Sudah makan siang ya?
1: Sudah dong.
0: Bagaimana untuk hardliner semua yang mungkin sekarang baru selesai makan siang juga ya?
1: Iya.
0: Kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tenang saja hardliner, ketika Anda lagi beraktivitas ya sekarang ini, Heartline Request hadir menemani Anda nanti hingga pukul 3 sore. Memutarkan lagu-lagu tahun
1: 2000 sampai 2026 ya.
0: Gimana nih caranya Dustin kalau ada yang mau request, ada yang mau menginformasikan cuaca atau arus lalu lintas, berita terkini atau apapun itu boleh. Yang kirim salam juga bisa ya Dustin ya. Bisa melalui apa nih Dustin?
1: Bisa langsung melalui kontak kita atau melalui ini ya, live TikTok akun Heartline FM ya.
0: Yes, betul sekali. Jadi Heartliner kalau yang sedang mendengarkan siaran ini di rumah, di kantor, di perjalanan,
1: Dimanapun Anda berada,
0: apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan di siang hari ini, ingin request lagu, tidak usah ditunggu-tunggu lagi atau ditunda-tunda lagi. Langsung saja, kalau yang ingin bergabung di live TikTok juga bisa. Di akunnya Heartline FM, ditulis penyanyinya siapa, judul lagunya apa,
1: dan dipastikan itu tahun 2000 sampai 2026.
0: Yes, betul sekali.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartland FM.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Brand lokal sedang naik kelas. Ada masa ketika banyak konsumen menganggap produk luar negeri selalu lebih baik. Kalau impor, dianggap keren. Kalau lokal, dianggap biasa. Tapi keadaan sedang berubah. Brand lokal sedang naik kelas. Bukan karena belas kasihan. Bukan karena nasionalisme semata. Tapi karena kualitas memang meningkat. Hari ini, banyak brand lokal mampu tampil profesional. Kemasan bagus, layanan bagus, kualitas bagus. Bahkan mampu bersaing dengan pemain global. Ini kabar baik, tapi sekaligus tantangan. Ketika naik kelas berarti standar kerja juga harus naik. Karena pelanggan semakin kritis, pelanggan semakin banyak pilihan. Tidak cukup hanya mengandalkan brand produk lokal, harus ada kualitas yang mendukungnya. Brand lokal yang berhasil memahami ini sedang berkembang sangat cepat. Mereka tidak lagi berpikir kecil, mereka membangun sistem, membangun identitas, membangun kepercayaan. Mereka sadar bahwa pelanggan tidak membeli karena kasihan, pelanggan membeli karena yakin. Kalau Anda memiliki bisnis lokal, ini waktunya berhenti merasa kecil. Jangan terus membandingkan diri dengan brand raksasa. Fokus membangun keunggulan bersaing. Fokus meningkatkan kualitas. Fokus melayani pelanggan dengan lebih cepat. Karena dunia bisnis tidak bertanya dari mana produk Anda berasal. Dunia bisnis bertanya nilai apa yang bisa Anda berikan. Dan ingat, Heartliners, jangan hanya bangga menjadi brand lokal. Banggalah menjadi brand lokal yang berkualitas global dalam hal produk, kemasan, branding, dan cara distribusi dan pemasaran. Karena masa depan bukan milik brand yang paling besar. Masa depan milik brand yang terus berkembang. Heartliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartland FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Ada Pamungkas dengan To The Bone menemani kita di awal perjumpaan kita di Heartline Request. Lagu yang dirilis pada tanggal 14 Juni tahun 2019 bercerita tentang perasaan cinta nih. Ada keinginan yang sangat dalam terhadap seseorang. Dari judulnya aja nih, Heartliner To The Bone, dicintai sampai tulang-tulangnya. Oh, lagunya sih dirilis tahun 2019 ya. Tapi kalau aku secara pribadi mendengar lagu To The Bone itu waktu viral-viral meledak-meledaknya itu di tahun 2021. Masa-masa aku awal-awal masuk kuliah nih, Heartliner, mendengarkan sambil merasakan angin dan mendengarkan deburan ombak di pantai. Wih, makin merindukan era tersebut ya, masa-masa tersebut, sambil mendengarkan lagu Pamungkas To The Bone ini. Nah, untuk Heartliner sendiri nih, pasti ada dong lagu-lagu yang menemani di masa-masa tertentunya Heartliner. Mungkin di masa-masa terpuruk, masa-masa galau, atau masa-masa merasa di puncak. Widih, di puncak mana tuh? Boleh nih untuk Heartliner, ada cerita di balik sebuah lagu. Jadi ada kenangan di balik sebuah lagu. Atau Heartliner adalah tipikal orang yang menyimpan seseorang di balik sebuah lagu. Okay. Boleh nih berbagi cerita ya bersama dengan Octrine di siang hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Dan ingin menyapa untuk Heartliner yang sedang dalam perjalanan. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan nih, mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, hati-hati di jalan, Heartliner semuanya, selamat sampai tujuan. Mungkin kalau misalnya ada nih temannya di sebelah yang bukan bawa mobilnya atau bukan yang dia yang berkendara, boleh dong info arus lalu lintasnya. Atau mungkin untuk Heartliner yang sedang berada di luar juga, menginformasikan cuaca di sekitaran kamu, boleh banget sambil kirim salam untuk dia yang jauh di sana. Atau mungkin kirim lagu untuk dia yang jauh di sana supaya peka dan kesampaian nih kode-kodenya. Yelah, kadang lagu juga kan jadi apa ya, salah satu kode untuk bisa berkomunikasi gitu ya, tanda gitu. Dan Heartliner semuanya bisa langsung mengirimkan requestan kamu, salam-salamnya kamu, bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Dan Heartliner sudah bergabung di TikTok nih. Ada siapa aja nih bergabung? Kita scroll dulu dari atas. Ada Kak Zulfami, ada Kak Yusia juga, ada Kak Rangers, ada Kak Linda nih, ada Ibu Rita, Kak Gion, Kak James, ada Kak Budiman, Kak Lens, Kak Joyful, ada Kak Dino juga. Selamat siang semuanya. Kak Zulfami tadi ingin mendengarkan lagu dari Krisdayanti dengan Pilihlah Aku. Ada Kak Grady Neno juga, halo Kak Grady Neno, ingin mendengarkan lagu Cinta Sejati. Dan ada Kak Yusia, katanya, Kak, aku hari ini gak mau request, aku mau mendengarkan saja. Tapi dia mau kirim salam nih sebentar. Kirim salam untuk siapa ya tadi ya? Kita baca dan kita scroll-scroll dulu ke bawah. Tadi Kak Yusia ingin kirim salamnya buat suami ayah Oman Abdul Rahman. Dimanapun kamu berada, aku selalu menunggumu. Waduh, waduh, waduh. Semoga tersampaikan nih salamnya ya Kak Yusia dan segera bertemu. Ada Kak Rangers tadi ingin mendengarkan lagu dari Dewa dengan Pangeran Cinta. Dan ada Ibu Linda juga, halo Ibu Linda, selamat siang. Katanya, selamat siang Octrine dan Destin, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang juga Ibu Rita.
1: Selamat siang,
0: Rita. Ibu Rita tadi ya. Ada Kak Linda, kalau Kak Linda tadi mau request lagu Selamat Ulang Tahun dong Octrine, dikirimkan untuk Ibu Rince, selamat ulang tahun katanya. Oke, selamat ulang tahun untuk Ibu Rince ya, nanti kita putarkan lagunya. Lalu ada siapa lagi nih Destin yang bergabung di TikTok kita nih?
1: Oke, sejauh ini yang ada di live TikTok ini ya, ada Kak Yusia, ada Kak Abu-Abu, ada Ibu Linda, ada Kak Peti, ada Ibu Rita, lalu ada Kak Bambang, ada Kak Lens, Kak James, Kak Rince, lalu ada Kak Jimmy, ada Kak Christian, ada Kak Koko, ada Kak Power 2M.
0: Oke, okay, yang baru bergabung tuh, yang komen-komen ada siapa aja nih, Dustin?
1: Ada Kak Lance, ada Kak Bambang, ada Kak
0: yang,
1: Pet.
0: Okay. Yeah. Yang komen-komen nih di TikTok, ada Kak Peti tadi ngomong apa tuh?
1: Kak Peti tadi ngomong tentang,
0: dia menyapa kita, hai selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga selamat Kak Peti. Habis Kak Peti ada siapa tuh, Dustin?
1: Habis Kak Peti.
0: Di bawahnya.
1: Habis itu ada, di bawahnya ada... Sesudahnya ya?
0: Yes.
1: Ada Kak siapa? Bambang Adrian ya?
0: Iya, halo. Dia bilang apa tuh?
1: Halo Octrine dan partner, selamat siang. Halo,
0: selamat siang juga, Bambang Adrian.
1: Kak Bambang Adrian.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Kakak Lens.
0: Kak Lens.
1: Siang, mau request lagunya Ons, Dea
0: Once, yeah.
1: Lova.
0: Dea Lova, oke Kak Lens, ditunggu ya lagunya. Dan kita di line interaktif nih, Dustin, beralih dari... TikTok ada Ibu Rita Mutiara tadi ya. Selain di TikTok dia juga bergabung di line interaktif kita. Selamat siang Octrine dan juga Mas Chandra. Mas Chandranya enggak ada kali ini Ibu Rita. Adanya bersama dengan Dustin.
1: Partner.
0: Iya, selamat melayani pendengar setia Radio Heartline. Mau request lagu Kupilih Hatimu dan lagunya dikirimkan untuk sobat GGA semua, untuk Oma Paula di Batam. Om si Pak Doni, Bang Dika, Bang Toga, Bang Roman, Bung Yus, Bang Jeff, Bang Timo, Mbak Versi, Ragil, Sinta Simamora, Bu Sari, Yohana dan semua pendengar dan semua penyiar kru operator Heartline dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disuguhkan. Juga Octrine dan juga Dustin, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih juga Ibu Rita, nanti kita putarkan lagunya ya. Di TikTok juga ada Kak Penny juga bergabung. Siang adik-adik, semangat ya. Oke, kakak.
1: Semangat.
0: Oke, terima kasih Kak Penny. Semangat juga untuk kamu. Yeah. Ada Ibu Rince Manalu. Halo siang, siapakah di sampingnya Octrine? Siapakah dia?
1: Siapa? Di sampingnya soalnya tidak siapa-siapa.
0: Kalau di samping nggak ada,
1: tidak
0: di
1: ada.
0: Depan ada.
1: Depan ada.
0: Aku bersama dengan Dustin ini Ibu Rince, Kak Rince ya, ini Kak Rince Manalu baru bergabung bersama dengan kita Heartliner. Dan juga masih di line interaktif ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Octrine dan juga Dustin, selamat bertugas, semangat selalu katanya. Selamat siang juga Mbak Sari.
1: Mbak Sari.
0: Mau request lagunya Hening dari Krisye. Kalau enggak ada lagunya Terlalu Cinta dari Rosa aja. Salamnya dibuat buat semua kru Heartline yang bertugas dan semua pendengar setia. Salam kompak dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Octrine dan Dustin. Salam juga buat Bung Chandra ya. Okay. Semoga Bung Chandra siang hari ini mendengarkan kita dan tersampaikan salamnya Mbak Sari ya. Okay. Dan juga salamnya dikirimkan. Okay, enggak lupa dia nih Dustin.
1: Okay.
0: Ada salam buat yang jauh di mata, dekat di hati. Okay. Dan juga dia mengucapkan happy birthday untuk Ibu Rince. Panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Okay, terima kasih Mbak Sari. Nanti akan kita putarkan lagunya ya. Juga untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, ingin request lagu, ingin kirim salam, ingin menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, boleh di mana nih Dustin?
1: Bisa langsung aja melalui kontak kita atau langsung dari apa kolom komentar live TikTok kita
0: di ekonya Heartline FM. Langsung saja nih kita berikan lagu dulu untuk Ibu Rince yang lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Rince.

0: Dampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395717. 08211395717120.
2: Aib Sleep, I believe in sleep.
3: Heartline Radio, more value, more than radio.
4: Berita 30.
5: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Cegah TPPO di perbatasan imigrasi diperkuat. Harga minyak dunia naik, harga BBM subsidi tetap tidak naik. Krisis ekonomi Iran makin parah, inflasi dan perang tekan warga. Kita mulai dengan informasi yang pertama, potensi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menjadi perhatian kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru dalam mengawasi keberangkatan warga negara Indonesia ke luar negeri. Tempat pemeriksaan imigrasi diperketat untuk memastikan tujuan keberangkatan dan kelengkapan dokumen sebelum meninggalkan Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru Riang Setiawan pada Selasa kemarin menyatakan pengecekan dilakukan untuk mencegah WNI berangkat dengan tujuan yang menimbulkan permasalahan di negara tujuan. Karena calon penumpang bisa menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan petugas mengenai tujuan keberangkatannya, dimulai dari wawancara mendalam sampai tiket kepulangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi. Namun PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 ini. Vice President Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, pada Senin kemarin menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat. Pertamina juga menegaskan penetapan harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Sementara itu untuk BBM umum atau non-subsidi, harganya tetap mengikuti formula yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina juga berkomitmen memastikan penyaluran BBM dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dan untuk informasi selanjutnya, krisis ekonomi di Iran semakin memburuk di tengah sanksi dan konflik dengan Amerika Serikat serta Israel. Kondisi ini membuat banyak warga kesulitan membutuhkan kebutuhan hidup sementara harga barang terus meningkat. Data Pusat Statistik Iran pada Senin kemarin menunjukkan inflasi tahunan pada akhir Agustus mencapai 89%, sedangkan inflasi pangan melonjak lebih dari 127%. Nilai mata uang rial juga bertambah atau melemah hingga sekitar 1.370.000 rial per dolar Amerika Serikat di pasar bebas. Kondisi ini memaksa banyak keluarga mengurangi konsumsi dan mengubah pola hidup untuk mempertahankan daya beli. Ekonom Ben Hamsamadi menilai jika situasi berlanjut, ketahanan ekonomi masyarakat Iran dapat semakin terkikis dan menurunkan standar hidup warga.
4: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
5: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Heartline Radio, more value, more than radio. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliner. Sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang, sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya. Itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Heartliner se-Indonesia Raya.

0: kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Otrin
1: dan juga Dustin.
0: Dan juga Dustin menemani Anda di Heartline Request dengan lagu-lagu tahun
1: 2000 sampai 2026.
0: Yes, betul sekali. Hingga pukul
1: 3 sore nanti.
0: 3 sore nanti kita menemani Anda. Okay. Dan kita mau menyapa untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di rumah nih, Dustin.
1: Okay.
0: Hai untuk Heartliner yang sedang di rumah. Halo. Mungkin ada yang lagi sambil bikin roti. Biasanya Kak John yang bikin bikin roti sambil dengerin Heartline Request, sambil request lagu. Jadi dia requestin lagu untuk menemani dia memasak rotinya gitu ya. Jadi semakin bersemangat juga ya. Atau siapapun Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di rumahnya masing-masing, ada yang mungkin sambil
1: nyetrika, ngangkat baju, bersih-bersih rumah.
0: Ada yang sambil
1: dan kegiatan lain-lainnya.
0: Membaca buku, atau yang sambil baring-baring duduk-duduk santai
1: sambil
0: juga ya di rumahnya
1: juga
0: ya.
1: Bisa. Sambil tiduran.
0: Iya, juga kita menyapa untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini yang lagi di perjalanan, Destin.
1: Iya.
0: Di dalam mobil kah? Atau yang lagi berkendara naik motor juga nggak menutup kemungkinan mendengarkan radio kan ya, pakai earphone headset. Ya pakai headsetnya diputar di kan. Streaming di www.heartline.co.id. Semoga selamat sampai tujuan ya untuk Heartliner semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan juga keamanan itu yang utama ya Destin ya. Oke, kalau mau request lagu sambil berkendara jangan dulu karena itu berbahaya. Ya, betul sekali. Lalu kita juga mau menyapa untuk Heartliner yang sedang bekerja nih, Destin. Mungkin bekerjanya ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di lapangan, atau lagi bekerja di mana lagi ayo. Bekerja di manapun ya. Apapun aktivitasnya juga tetap semangat untuk Heartliner semuanya. Butuh teman, butuh hiburan, butuh apa lagi nih?
1: Butuh mood booster.
0: Butuh mood booster ya. Request lagu kesayangan Anda di Heartline Request ya.
1: Betul sekali.
0: Hingga pukul 3 sore nanti kita menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kita mau sapa nih Destin untuk Heartliner yang bergabung di live TikTok kita, ada siapa aja yang bergabung nih?
1: Ya, ada Ibu Linda, ada Kak Lens, ada Burita, ada ikan terbang, ada Kak Bartini, ada Kak Romian, ada Kak Osela.
0: Okay, halo, selamat siang semuanya.
1: Semuanya.
0: Kak Ikan Terbang lucu ya username-nya ya. Kadang memang warga plus 62.
1: Mereka ini cukup kreatif sekali gitu dalam menentukan username mereka begitu ya.
0: Heartliner ini dari username aja udah kreatif ya. Siapa sangka Ikan Terbang bisa menjadi username-nya.
1: Iya,
0: di TikTok sekali. Loh. Jadi itu kan dari kita baca lagunya aja udah bikin kita ini ya, ketawa gitu ya.
1: Betul,
0: lucu aja gitu, ada-ada aja nih. Aslinya juga lucu kok, Kak. Oh iya. Oke, berarti bukan username-nya aja yang lucu nih, Destin.
1: Oh iya, orangnya juga lucu.
0: Orangnya juga lucu ya. Kalau memang lucu, pantun dulu dong. Pantunnya tapi nanti dengan requestan lagunya. Ada Kak Slamet juga baru bergabung ya. Thank you juga tadi Kak Jimmy Tikoalu juga bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Jo nih, Destin. Kak Jo request lagu apa nih?
1: Oh, ada lagu I Just Wanna Say I Love You, Yonya Melly Goslaw.
0: Okay, dari Melly Goslaw ya. Ditunggu Kak Jo, nanti kita carikan dulu. Dan juga untuk Heartliner yang sedang stay di live TikTok kita, boleh di-share live-nya ke teman-temannya di grup keluarga, di grup circle kenalan, di grup kantor. Kok jadi, sama?
1: Kalau lagi pada kerja tuh wah susah.
0: Kalau lagi pada kerja terus di share di grup kantor langsung atasannya itu. Langsung apa-apaan ini? Enggak ya, mungkin di
1: share ke temannya aja.
0: Di japri aja kan ya, Destin ya. Lebih aman di japri kan ya.
1: Japri lebih aman.
0: Iya, jadi boleh nih di share, di repost.
1: Boleh
0: juga di tap-tap love juga live TikTok kita. Yang belum follow, kalau yang sedang bergabung yang belum follow boleh di follow dulu. Ada Kak Danu Fadila juga mau request Roni Sianturi judulnya Bintang Keabadian. Oke, nanti kita carikan dulu ya.
1: Oke, betul, kita carikan dulu.
0: Ibu Linda juga masih stay bersama dengan kita.
1: Iya.
0: Dan Heartliner yang sedang stay juga ya, tapi belum request lagu boleh di request lagunya. Gimana caranya, Destin?
1: Langsung aja dari kontak kita langsung atau melalui live TikTok kita di kolom komentar.
0: Okay. Ternyata di kolom komentar di TikTok kita udah banyak bergabung. Sepertinya teman-teman Anda ya, Destin.
1: Saya kurang tahu, saya harus pastikan dulu ini tadi dari
0: ada
1: username.
0: Alex. Iya, ada Alex nih, Dustin. Dia cuma panggil Dustin, padahal ada Oktrin di sini.
1: Ah, iya.
0: It's okay, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Berarti teman-teman kamu support ya, support iya. kamu. Wah, Dustin udah jadi penyiar nih, udah baca berita nih.
1: Aduh.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk teman-temannya Dustin. Boleh di follow akun TikTok kita ya, supaya nggak ketinggalan semua kalau Dustin lagi live. Iya. Dan juga live dengan program-program kita selanjutnya. Halo juga Kak Alex.
1: Halo.
0: Boleh dibantu tap-tap love juga, di repost, di share sama teman-temannya. Boleh banget. Kita beralih dulu sebentar nih Dustin di line interaktif kita.
1: Oh, okay. Ada yang
0: tadi Mbak Sari ya. Mbak Sari jadinya kita putarkan lagu dari Rosa dengan Terlanjur Cinta.
1: Okay.
0: Lalu ada Ibu Titi. Oh, halo Ibu Titi. Selamat siang Oktrin dan Dustin. Selamat siang juga Ibu Titi. Dia mau request lagu dari Niji dengan judul Biarlah. Udah biar deh.
1: Biarlah.
0: Bukan biar deh ya, biarlah ya.
1: Biarlah.
0: Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Heartline. Untuk yang bertugas tetap semangat, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Titi. Nanti kita putarkan lagunya ya. Lalu ada Pak William di Jakarta Timur. Mau request lagu dari Raisa dengan pemeran utama. Menginformasikan juga cuaca hari ini di Jakarta Timur duren sawit cerah. Suhunya 27 derajat Celcius. Oh, okay. Diralat sama Kak Danu nih, Dustin dan Oktrin. Oke, thank you. Betul sekali. Thank you juga ke Alex sudah share live-nya Langsung saja nih kita putarkan karena sudah cukup banyak nih Dustin antrian dari lagu-lagu yang sudah di-request oleh Heartliner semuanya. Untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, stay tune di 100,6 FM.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, yes!

0: 100,6 FM Your Family Station.
1: Masih bersama dengan Oktrin dan juga
0: Dustin.
1: Dan juga Dustin. Yay. Menemani hardliner semua dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Ada Bunga Citra Lestari tadi Dustin dengan Cinta Sejati. Dustin, yeah. Aku enggak tahu ya kalau kamu misalnya hubungan percintaan katanya Dustin masih jomblo, guys.
0: Iya, tanyanya sama teman saya boleh.
1: Boleh teman-temannya saksi, Dustin saksi, yang saksi. Ada di live TikTok diklarifikasi apakah benar. Tadi dibilang juga Alex bilang Dustin, nyanyi Dustin. Enggak, Dustin lagi menghayati. Kata Alex nih, jomblo sejak lahir, Kak. Gak boleh gitu.
0: Single.
1: Tapi Dustin, menurut kamu cinta sejati itu yang gimana sih sebenarnya?
0: Apa ya, pengertian cinta sejati itu kan berbeda-beda lagi.
1: Berbeda-beda ya, orangnya.
0: Kita pamit dulu deh, sejati itu apa sih artinya? Apakah sejati itu kita mengikuti orang itu terus kemanapun dia pergi, sampai dia apa ya, akhir hidupnya kita temani dia terus kan? Enggak ya.
1: Enggak juga ya.
0: Enggak.
1: Tapi kalau misalnya yang dibilang merasakan cinta, cinta kan bukan yang harus bersama dengan pasangan juga kan ya,
0: kan
1: yang
0: bisa lawan juga jenis. Teman sejati.
1: Iya, bisa dari persahabatan.
0: Betul.
1: Bisa dari orang tua, ya enggak sih?
0: Iya.
1: Bisa dari siapa lagi ayo?
0: Aduh,
1: dari keluarga,
0: keluarga
1: gitu. Kalau Dustin, yang kamu bilang cinta, pernah enggak dirasakan dari orang tua kayak wah ini memang orang tua aku cinta banget nih sama aku. Ada enggak momen-momen merasakan
0: adalah,
1: hal itu?
0: Ada lah pasti beberapa momen gitu kan orang tua kita kayak nyebut mungkin maksudnya sejati, cinta sejati sama kita. Maksudnya gimana? Bentar-bentar. Maksudnya menunjukkan kalau mereka tuh apa ya, sayang sama
1: sayang
0: kita.
1: Sayang sama kita.
0: Tapi tidak secara langsung gitu.
1: Tidak dengan kata-kata.
0: Iya.
1: Ya, betul sekali. Jadi hardliner ada juga orang yang, apalagi mungkin orang tua yang beda generasi ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan generasi Z gitu ya. Iya. Beda cara mengungkapkan rasa cintanya sama generasi sebelumnya, milenial. Dan di bawah-bawahnya lagi.
0: Iya.
1: Itu beda. Ada yang mengungkapkannya lewat tindakan gitu ya. Lewat perbuatannya, ada yang
0: juga bisa.
1: Lewat tulisan juga bisa. Jadi gak semata-mata dia sayang, mengasihi kita itu hanya lewat kata-kata aja. Tapi dengan tindakan misalnya kayak mungkin kasih sayang seorang ibu. Mungkin dia gak bilang kalau dia sayang sama anaknya setiap pagi, setiap hari. Tapi mungkin bisa dinyatakan dengan dia berkorban nih, mengorbankan waktu tidurnya, bangun lebih pagi untuk mempersiapkan apa? Sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Ya enggak sih?
0: Bekerja,
1: lalu
0: gitu.
1: Pergi bekerja juga. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk kasih sayang.
0: Iya.
1: Setuju enggak nih untuk hardliner? Atau mungkin hardliner yang sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, apakah Anda seorang ibu kah, seorang ayah kah, seorang teman, seorang anak, atau seorang pasangan dari pasangan kamu?
0: Oh iya.
1: Gimana nih, kamu mengutarakan bentuk cinta kamu gimana nih?
0: Iya.
1: Kalau Kak Aja bilang nih, penasaran dia sama kamu Dustin.
0: Apa
1: benarkah Dustin belum pernah pacaran?
0: Belum.
1: Benar Kak Jo, divalidasi oleh teman-temannya. Kalau teman-temannya datang
0: satu kecamatan.
1: Satu kecamatan.
0: Iya, satu kecamatan semua gitu.
1: Bisa memvalidasi itu ya, hal tersebut ya. Mbak Sari juga bilang nih, asik nih cinta sejati Dustin. Kak Oktrin, hayo buka saja Kak Oktrin apanya? Udah kita buka nih pembicaraannya, tinggal Mbak Sari nih. Mbak Sari benar nggak cinta sejatinya untuk yang sering Mbak Sari berikan lagunya nih untuk yang jauh di mata dekat di hati, atau ada hal lain nih? Boleh langsung saja gabungan bersama dengan Oktrin dan Dustin. Biasanya kan ada cerita pasti di balik hal tersebut ya Dustin ya. Mungkin ada lagu juga yang bisa menyatakan kalau dia mengasihi gitu ya, menyayangi juga bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Oke, tadi ada yang request lagu, ada yang bergabung juga, ada siapa aja nih Dustin, boleh dibacakan nih di TikTok kita nih.
0: Oh, yang ada di TikTok kita ada Ikan Terbang, ada Kak Riko, ada Kak Rita, ada Mbak Sari, ada Kak Kawai, ada Kak Osela, Kak Sanjaya, Kak Barti, dan Mr. Beautiful Simple.
1: Oke, halo, selamat siang semuanya. Ada yang request lagu kah, boleh dibacain nih Dustin.
0: Oke, ada dari Kak Kawai. Ini Oktrin, Dustin, apa kabar? Baik.
1: Dustin, bukan Dustin. Kok kamu salah sendiri namanya?
0: Dustin. Ah, nama aku sendiri susah ya.
1: Apa kita tukar? Aku Oktrin, kamu
0: jangan,
1: Dustin.
0: Jangan. Selamat siang, Kak Kawai.
1: Selamat siang juga, Kak Kawai.
0: Mau request lagunya Agnes Monica FT Titi DJ. Hanya
1: featuring,
0: hanya cinta yang bisa.
1: Oke, hanya cinta yang bisa. Oke, okay. Udah masuk di antrian nih, Kak Kawai. Ditunggu ya. Ada siapa lagi nih, Dustin?
0: Terus tadi Ikan Terbang request Everything You Are, Hindia.
1: Oke. Siapa itu tadi?
0: Ikan Terbang.
1: Oke. Oke, thank you. Kak Ikan Terbang udah masuk juga di antriannya, ditunggu ya. Ada siapa lagi nih?
0: Kariko tadi request lagu Padi, Menanti Sebuah Jawaban.
1: Oke, sudah masuk juga. Terima kasih. Ada lagi enggak?
0: Sejauh ini mungkin tadi sudah diputar request lagu Roni Sian.
1: Oh itu Turi. Tadi udah diganti udah. Pak Danu ya. Pak iya. Danu jadinya ganti aja deh kak. Mau request lagunya Alexa judulnya Dewi. Iya. Oke nanti kita putarkan ya untuk hardliner semuanya. Sepertinya sudah cukup banyak nih Dustin di siang hari ini yang request lagunya. Jadi untuk hardliner semuanya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti siaran dan mungkin mau melihat visual kita atau yang lagi mendengarkan audionya aja di frekuensi 100,6 FM atau yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id. Penasaran dengan wajahnya Dustin? Biasanya ada yang belum kenal kan ya. Langsung saja meluncur di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Kita putarkan nih lagu yang direquest oleh Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ada Rosa dengan Terlalu Cinta.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
1: This is Heartline Radio, your family station.
2: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
3: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Fasilitas pilot bioetanol diluncurkan, produksi capai 60 kiloliter per tahun. Dari DPR sorot sistem desil, ribuan mahasiswa terkendala bayar UKT. Timnas Perahu Naga Indonesia siap bertarung di Kejuaraan Dunia 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRE meluncurkan Bioethanol Development Center di Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Fasilitas ini menjadi pusat pengembangan dan pengujian bioetanol dalam skala pilot, mulai dari pengembangan bahan baku, teknologi hingga proses produksi. Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, pada Senin kemarin menyatakan, fasilitas tersebut menggunakan pendekatan multi-feedstock dan multi-generation technology. Artinya berbagai bahan baku dapat dikembangkan untuk produksi bioetanol generasi pertama dan kedua. Bioethanol Development Center di Lampung dirancang memiliki kapasitas produksi hingga 60 kiloliter per tahun. Fasilitas ini akan digunakan untuk menguji berbagai bahan baku dan teknologi sebelum dikembangkan ke skala demonstrasi hingga komersial. Dan untuk informasi selanjutnya, DPR RI menyoroti ketidakakuratan sistem klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Anggota Komisi 8 DPR Atalia Praratia menyebut persoalan ini berdampak pada penyaluran bantuan pendidikan seperti KIP kuliah. Dari 86.100 pendaftar yang lolos SNBT 2026, hanya 39.600 orang yang dinyatakan layak menerima KIP kuliah, sementara 46.400 pendaftar belum memenuhi kriteria, termasuk 2.656 mahasiswa yang datanya belum masuk dalam sistem desil. Atalia pada Selasa kemarin menyebut sekitar 60.000 calon mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang ke perguruan tinggi negeri karena terkendala biaya. Ia menyoroti mahasiswa yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 4 masuk desil 6 hingga 10 meski kondisi ekonomi keluarganya tidak berubah signifikan. Dan kita beralih ke dunia olahraga, Timnas Perahu Naga Indonesia siap bertarung di Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 yang akan berlangsung di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok. Pelatih M. Suryadi menyatakan para atlet telah menjalani persiapan intensif sejak Januari sebagai lanjutan dari penampilan mereka di SEA Games 2025. Indonesia mempertahankan sejumlah atlet yang sebelumnya tampil di SEA Games 2025 untuk menjaga kekompakan dan ritme pertandingan. Saat itu tim Merah Putih berhasil meraih 4 medali emas dan 2 medali perak dari nomor yang dipertandingkan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ada Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban. Salah satu lagu yang di-request oleh Alex di live TikTok kita ya. Menemani di pukul 14.36 menit. Menanti Sebuah Jawaban. Lagi menanti apa nih Alex? Mungkin boleh cerita kali ya. Kalau Dasin lagi menanti sebuah apa?
1: Menanti apa ya sekarang ya kita?
0: Ayo lagi menanti apa? Aduh. Apa menanti selesai magang di sini? Menanti lulus kuliah?
1: Kayaknya ketimbang itu menanti pulang.
0: Kayaknya itu semua sih Dasin.
1: Semuanya ya.
0: Kayaknya semua. Kayaknya bukan hanya Dasin aja yang pengen menanti pulang kalau kerja ya. Tapi bagusnya kerjanya harus selesai dulu.
1: Betul.
0: Karena nanti sampai rumah kepikiran karena pekerjaannya belum selesai.
1: Betul sekali.
0: Nah untuk hardline sendiri, adakah sedang menantikan sesuatu? Kalau ini lagunya Menanti Sebuah Jawaban. Gak tahu nih jawaban apa yang lagi dinanti. Oke, okay, terima kasih. Ada Mbak Sari juga masih stay bersama dengan kita di TikTok ya. Kalau kata Alex nih, dia bilang, menanti jawaban dia Kak Cila. Menanti jawaban dia. Aku tahu nih arahnya kemana. Semoga jawabannya sesuai dengan harapannya ke Alex ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, ada siapa lagi nih masih stay bersama dengan kita nih Destin?
1: Oke, ini masih ada apa? Kak Ikan Terbang, Kak Kawai, Kak Rita, Kak Isak, Kak Barti dan Kak pengguna TikTok ya.
0: Oke, okay, selamat siang menjelang sore semuanya. Dengan lagu-lagu masih akan kita terus kita putarkan ya.
1: Iya.
0: Dan untuk Artliner ternyata kalau untuk request lagu sepertinya tidak bisa lagi karena sudah mepet dan sudah penuh ya listnya. Sudah hampir jam 3 nih lagunya, antriannya ya. Karena itu mungkin kita gak usah lama-lama lagi, kita putar-putarin aja lagunya yang udah direquest oleh hardliner semuanya. Baik di TikTok maupun di line interaktif kita juga. Tadi Pak Danu di Pamulang juga bilang terima kasih sudah diputarkan lagunya. Okay. Ada Ibu Rita juga selain di TikTok, di line interaktif kita juga bergabung nih Destin. Oke, langsung saja nih kita dengarkan lagu yang direquest oleh Pak William. Ada Raisa dengan pemeran utama.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pernahkah Anda membantu seseorang, setelah itu ternyata dibukakan jalan oleh Tuhan? Saya pernah mengalaminya saat pandemi COVID-19. Omset restoran menukik sampai tersisa 10%. Dan bayangkan betapa panik dan pusingnya kami saat itu. Lalu saya menerima telepon yang memberikan tawaran untuk mengajar ngulek via Zoom. Karena saat itu PPKM ketat diberlakukan. Akhirnya dari kejadian itu, lahirlah bumbu Gado-Gado Boplo instan yang puji Tuhan bisa menembus 9 negara. Semua itu diawali hanya karena niat membantu sekolah TK. Dan saya dapat simpulkan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada pihak lain, itu artinya kita membukakan jalan untuk usaha kita sendiri. Jadi, jangan ragu ya untuk membantu orang lain. Karena Tuhan akan membukakan jalan setelah Anda membantu orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: ada Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Kalau kata Kak Alex di live TikTok kita nih, Destin, lagu ini mengingatkan dia waktu masa-masa humanisasi nih.
1: Okay.
0: Aku juga kalau dengerin lagu ini waktu aku berpisah nih sama teman-teman di asrama, gitu, atau perpisahan kelas gitu, lulus SMA.
1: Oh, iya.
0: Ini lagu nih.
1: Yang dipakai ya?
0: Iya, sering banget dipakai untuk apa ya? Menggambarkan
1: apa ya? Untuk kita tidak melupakan teman kita.
0: Itu
1: gitu,
0: dia.
1: Kan? Orang yang menciptakan kenang-kenangan gitu.
0: Betul kan, sekali ya? Karena memang setiap orang ada masanya ya.
1: Iya.
0: Setiap masa ada orangnya.
1: Betul.
0: Wow, lagu yang menjadi penutup kita di
1: hari ini ya.
0: Iya, hampir. Karena udah hampir 2 jam kita menemani Hardliner semua di program Hardline Request. Terima kasih ya untuk Hardliner semuanya yang sudah setia mendengarkan Hardline FM, Hardline Request hingga hampir pukul 3 sore ini. Ada yang mau disampaikan gak nih, Dustin, untuk teman-temannya?
1: Oke, teman-teman jangan lupa ya besok nonton lagi ya, request besok, lagu lagi juga boleh ya.
0: Besok gabung lagi di jam yang sama.
1: Iya, dari jam 1 sampai jam 3 di acara Hardline Request.
0: Betul sekali, Senin sampai Jumat dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kita harus pamit undur diri nih, Hardliner, Octrin dan Dustin. Namun jangan khawatir, akan ada program Cemilan Sore. Nanti menemani Anda dari pukul 3 hingga pukul 5 sore dengan topik-topik dan lagu-lagu yang menarik juga. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Sekali lagi terima kasih untuk Hardliner juga yang sudah bergabung di TikTok, sudah follow, sudah likes, dan juga di-share. Ada yang kasih gift juga ini, terima kasih. Semuanya Hardliner. Selamat melanjutkan aktivitas juga, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Akhir kata saya Octrin.
1: Dan saya Dustin.
0: Pamit undur diri. Tetap dengarkan Hardline Radio, Your Family Station,
1: memperkokoh
0: Indonesia melalui
1: keluarga.
0: Dan terakhir request dari Kak Joe, ada Meli Guslow dengan Gantung.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kenapa ya si Sandi Sandoro tuh kalau nyanyi, apalagi kalau dia featuring sama artis yang lain tuh tambah tambah menggelegar, tambah komplit aja kegantengan dan keseksian suaranya. Luar biasa banget Sandi Sandoro. Sudah buka jumpa kita dengan cinta cinta cinta. Ku jatuh cinta. Enggak lah ya, mana bisa menandingi Sandi Sandoro. Farsiana hadir di sini untuk kalian semua. Kita udah di CS 9 sore edisi 16 September 2026. Wow. Gimana kabarnya kalian semua? Udah ada Mbak Sari, Kak Juliana, Bu Katiem. Wush. Dibantu tap-tap love-nya, kita lagi live di TikTok-nya Heartland FM buat kalian semua hardliner. Sore ini pengen ngomongin yang ringan-ringan aja, walaupun yes, ini memang kalau ngomongin yang mental-mental kayak gini agak-agak serem gimana. Yes, bukan serem sih, lebih ke apa ya, menyentuh batin jiwa banyak orang. Karena sore ini gue bakal ngomongin soal suicide prevention month. Yes. Kalau misalnya ada orang yang bilang ke lo, gue lagi gak baik-baik aja nih, biasanya respon lo akan kayak gimana nih, hardliner? Wah, ini menarik. Boleh sambil komen-komen di TikToknya Hardline, karena versi lagi live di akun TikToknya Hardline FM. Nah, ini topik yang menarik. Sekali lagi, ini di bulan kalau bahasa Inggrisnya bilangnya Suicide Prevention Month atau bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Gue pengen ngelitik empati kita, kepedulian kita sama lingkungan. Atau selama ini kita hanya peduliin hidup kita, kepentingan kita, rencana-rencana kita, target-target kita. Ya, semua tentang ego pribadi aja. Iya, memukul dari dalam sih topiknya ya. Gini doh, gue mau ngajak kalian ngebayangin satu orang. Setiap pagi dia bangun, dia mandi, berangkat kerja, ketemu dia tuh kayak masih bisa ketawa ke TV gitu ya. Kalau lo tanya dia, lo gimana, apa kabar, jawabannya kayaknya template banget, baik, kabar baik. Pulang kerja, dia kayak masih sempat tuh mampir beli makan. Ya masih makan, masih ada seleranya. Masih mampir beli makan, sempat buka media sosial, iya TikTok lah ya sebut saja. Sempat bercanda chattingan sama lo di Wawa. Kalau kita lihat kehidupannya, mungkin kita bisa berpikir, ini orangnya fine banget sih, selalu terlihat baik-baik aja gitu loh. Tapi kita gak pernah tahu apa yang terjadi pas dia udah balik ke rumah, masuk ke dalam kamarnya. Bisa jadi dia ada masalah di mana orang tuanya lagi sakit keras. Dan dia lagi kayak bagi-bagi waktu, ngerawat orang tua, ngerawat batin, dan sebagainya. Atau pekerjaannya lagi masalah banget, lagi di ujung apa, cemeti. Tanduk udah biasa ya. Atau dia punya masalah rumah tangga yang cukup kompleks, yang kayaknya dia gak bisa cerita ke siapa-siapa nih, hardliner. Mungkin dia baru kehilangan seseorang atau baru putus dengan kekasih hati yang bikin dia terpuruk banget. Atau bisa jadi sebenarnya nggak ada masalah yang besar-besar amat sih, nggak ada ya. Tapi terlalu banyak hal kecil yang gue bilang sama lo, mungkin perintilan-perintilan yang numpuk banget dan bikin dia tuh kayak capek. No, bukan capek badan. Tapi capek yang bahkan dia sendiri susah ngejelasinnya. Kenapa ya bisa kayak gini? Mungkin ketika mendengar berita tentang orang yang meninggal karena tadi ya, suicide tadi, reaksi kita sering bilang, lah kok bisa? Kayaknya everything is okay. Biasa aja, kelihatannya tiap hari kayak normal aja. Nggak ada ngasih sign apapun gitu loh. Justru ternyata kata kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya biasa saja, yang sering kita lihat tuh gambaran dari luar seseorang. Sebenarnya kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah ini yang kelihatannya ini kayak bilang, aku baik-baik saja, kayak
kata ratu ya, aku baik-baik saja. Tapi ternyata enggak. Ngajak kalian untuk ikutin kasih opini dan juga pengalaman kalian. Kalau seseorang menjawab atau kasih tahu kalian, gue lagi gak baik-baik aja, respon kalian kayak gimana?

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: Ipe Sleep. I believe in sleep.
5: This is Heartline Radio.

ternyata si Ariana Grande gak bisa diajak berteman aja. Dia mau dicintai lebih daripada sekedar teman. Gimana ya rasanya kalau misalnya kalian cowok-cowok diajak mau ngajakin si Ariana nih temenan aja, tapi dia enggak. Iya, gue mau lo mencintai gue lebih dari sekedar teman, dan gue tungguin sampai lo benar-benar mencintai gue. Wah, koper-koper enggak tuh Ariana Grande. Nah, di CS edisi hari ini 16 September 2026, ya pastinya di bulan Suicide Prevention Month, gue ajakin lo untuk ngomongin yang namanya, kalau ada nih orang di circle lo ngajakin ngobrol terus kasih tahu lo bahwa gue lagi gak baik-baik aja nih, kira-kira lu bakal ngomong kayak gimana? Lu pakai jawaban apa? Iya, yeah. Atau mungkin dia ngomong gini loh, yang gak baik-baik aja nih. Ya gue ya, kalau mencoba ketika gue orang aja ngobrol dan dia bilang gue lagi gak baik-baik saja, gue akan menjawab seperti ini. Kurang lebihnya adalah, ini yang lagi gak baik-baik aja apa nih? Ya, badan kurang sehat mungkin, pikiran lagi kalut, atau kantong yang bermasalah, dompet. Terus dia jawab deh, gue cuma lagi capek. Waduh, ini kalimat bersayap, say. Karena kadang orang tuh gini loh, gak langsung bilang gue lagi krisis. Kadang-kadang kalimat bersayap seperti sesimpel gue lagi gak baik-baik aja, bahasanya mungkin sederhana, yes gue capek, atau gue pengen ngilang sebentar dari bumi ini, mau kekayangan dulu. Atau gue malas kerja, gue gak mau. Ini bukan curahan hati gue, benar. Iya, gue udah gak tahu mau ngapain gitu, gak ada semangat hidup, atau kepala kayaknya penuh banget. Ya, gue pernah banget dengar yang kayak gini. Pengen tidur dan gak bangun-bangun. Wis. Ya, ada orang tuh sama gue pernah ngomong kayak gini. Nah, sebagai teman, kita tuh kayak sering nganggap itu cuma keluhan biasa. Emang lagi kecapean aja mungkin. Ya, karena memang ini manusiawi, di mana semua orang pernah ngerasain yang namanya yang capek kan. Siapa sih di sini yang selalu energinya gak pernah habis gitu, gak ada habis-habisnya gitu ya. Pasti semua orang pernah capek, pasti semua orang pernah ngerasain yang namanya stres. Gue selalu percaya gak ada orang yang selalu fine, gak ada orang yang selalu baik-baik aja. Semua orang pernah pengen kabur sebentar dari apapun rutinitas yang sedang dia jalani, rasanya seperti itu. Jadi memang satu kalimat saja gak cukup menyimpulkan seorang itu misalnya pengen menghilang selamanya dari bumi ini. Satu gambaran satu kalimat lagi capek, lagi suntuk, lagi pengen ngilang, itu gak cukup menggambarkan bahwa dia benar-benar lagi pengen pergi gitu, menghilang selamanya. Tapi kalau kita melihat perubahan yang cukup drastis sama orang-orang yang kayaknya kita mencium aroma-aroma keputusasaan gitu bahasanya gue, dia tuh terus ngatain atau mengatakan hal-hal yang menunjukkan keputusasaan. Jadi kalau misalnya ada di sekitar lo ngomong seperti itu, wah lagi pusing banget, lagi pengen kabur rasanya, atau lagi capek banget, lagi gak baik-baik aja, jangan langsung buru-buru, walaupun itu manusiawi dan lo juga pernah ngerasain, jangan langsung bilang, ah lo mah lebay, semua orang in this economy, hello. Ya kan? Karena kita gak tahu kalimat itu sebenarnya sudah berapa lama muter-muter di otaknya dia, dan baru kali itu dia bisa berani bilang, gue kalut banget, ya. Gue capek banget, ya. Ya, mungkin di kepala dia tuh udah muter-muter sekian bulan, sekian hari, dan akhirnya dia ketemu, dia ngerasa nyaman untuk bilang ke lo bahwa dia lagi gak baik-baik aja. Dan kalau misalnya tanggapan kita tuh, respon kita tuh langsung yang, ah lu lebay, semua orang juga in this economy, lagi gak baik-baik aja, gue juga. Ya gue paling males kalau cerita sama orang. Terus sambutan orangnya tuh kayak, hey,
Lu mah, itu mah gak ada apa-apanya gua dong. Ini bukan lagi mau pecah kepala. Itu kayak bom atom nih di sini. Lu tahu gak masalah gua A, B, C, D, E, H, lu mah cuma A, B. Yeah. Kalian suka bete gak sih orang yang suka apa ya, yang gak mau kalah dengan kesulitan hidupnya sendiri? Iya, yeah. Tapi gua jadi kepikiran gini loh, Hardliner. Kenapa sih ya orang itu pikirannya kadang suka sesempit itu? Ini menurut gue sedikit kita belajar yang namanya kesehatan mental deh ya. Karena ini di bulan pencegahan bunuh diri sedunia, ya kan. Ini menarik sekali untuk dibahas. Kita ketika misalnya kita lagi tenang, masalah yang sama bisa kita lihat dari banyak sisi. Karena lagi tenang kan ya. Bisa dari pindah ke kiri, pindah ke kanan, pindah ke pojok, agak lebih dekat, zoom masalahnya, zoom out, zoom in. Iya, iya. Misalnya kayak gini, sekarang kan lagi badai, apa yang namanya? Badai PHK di mana-mana, ya kan? Orang sering bilang, banyak orang, wah, kasih akhirnya kedapatan juga yang namanya layoff. Akhirnya kena juga badai layoff atau kena juga badai PHK atau segala macam yang sering menjadi statusnya orang di media sosial belakangan ini. Kehilangan kerjaan. Yes, banyak orang mungkin pernah ada di titik itu. Kita mungkin berpikir, oke. Kalau lagi tenang, oke, nanti cari lagi nih, ya kan? Kalau lagi tenang, nantilah bisa dapat lagi nih kayaknya kerjaan nih, ya kan? Nantilah diusahakan lagi, ya, dicari lagi, diusahakan lagi. Gua ngobrol sama teman, gua mungkin harus disiasati dengan ngurang-ngurangin pengeluaran karena lagi nggak ada penghasilan tetap. Masih ada kemungkinan lain. Tetapi ketika seseorang sudah berada dalam tekanan yang sangat berat, pikirannya bisa jauh lebih sempit dari sekedar mikirin nanti ngurangin pengeluaran dulu, ya kan? Atau mikirin opsi-opsi yang lain. Jadi ketika pikiran orang lagi kalut banget, dia tuh bisa yang kepikiran kayak, kayaknya udah gak ada jalan lain, buntu nih. Padahal mungkin dari luar kita ngelihat orang ini sebenarnya ada banyak jalan kok. Tetapi karena pikirannya lagi sempit, ya jadi ini bukan soal kurang pintar sih gue bilang ya, bukan soal dia tuh mau berusaha atau nggak mau berusaha, bukan. Kadang-kadang tuh hardliner dalam kondisi yang namanya orang krisis, kemampuan siapapun ya, ini bicara orang pintar nggak pintar, kemampuan siapapun untuk melihat alternatif dari masa depan itu ikut terganggu. Makanya jangan terlalu gampang berkata, kan tinggal begini, begini, begitu, begini dong. Kalau gue jadi lo, ih pintar banget kalimat kayak gitu. Ya, karena kita bukan dia gitu ya. Lo gak sedang berdiri di tempat di mana dia berdiri. Gak sedang ngerasain apa yang dia sedang rasain. So, jangan buru-buru deh bilang, kalau gue jadi lo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Terjunas bulu tangkis Piala Raja diikuti 2.817 atlet. Pabrik lampu di Batu Ceper Tangerang kebakaran. Peringati HUT ke-81 PMI. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kejuaraan nasional bulu tangkis Piala Raja Hamengkubuwono ke-10. Tahun ini resmi dibuka di Yogyakarta pada Selasa kemarin. Kejuaraan diikuti oleh 2.817 atlet dari 26 provinsi dan mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Ajang yang berlangsung hingga minggu mendatang melibatkan 532 klub dengan total 3.081 pertandingan. Seluruh pertandingan digelar di 3 gedung olahraga dengan dukungan 28 lapangan bulu tangkis. Jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu mencapai 2.143 atlet. Piala Raja juga menjadi bagian dari pembinaan prestasi bulu tangkis nasional. PBSI berharap dari kompetisi ini lahir talenta baru yang dapat berkembang menjadi atlet nasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran melanda sebuah pabrik lampu di Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang yang terjadi pada siang ini. Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, sampai berita ini diturunkan, pemadam masih berusaha untuk memadamkan kebakaran. Dan petugas ataupun hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Sejumlah pemadam masih berjaga di lokasi kejadian untuk meminimalisir api supaya tidak merembet ke bangunan dan pemukiman sekitar. Asap hitam juga melambung tinggi hingga terlihat pada jalan tol Kunciran. Pengendara pun diminta untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dan untuk informasi selanjutnya, masih dari Kabupaten Tangerang, PMI Kabupaten Tangerang meluncurkan inovasi pelayanan Jack Don atau Ojek Donor Terintegrasi. Peluncuran dilakukan bersama dengan peringatan HUT ke-81 PMI pada Selasa kemarin di Aula Unit Donor Darah PMI Kabupaten Tangerang. Jack Don merupakan layanan pengantaran darah ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mempercepat penanganan medis. Inovasi ini mendapat apresiasi dari PMI Pusat karena dinilai dapat mempermudah akses layanan darah bagi masyarakat. Sementara itu, UDD PMI Kabupaten Tangerang kini mampu menghasilkan sekitar 7.500 kantong darah setiap bulan dan mendistribusikan ke 95 rumah sakit serta klinik di wilayah Tangerang Raya.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suami istri yang mau diberkati Tuhan harus sepakat dalam hal apapun. Saya dan istri banyak berdiskusi, memutuskan untuk melakukan sesuatu harus bersepakat dahulu dengan istri. Masalah keuangan saya serahkan kepada istriku karena dia sangat bagus dalam bidang pengaturan keuangan. Jika ada masalah dan pergumulan, kami bersama anak-anak pasti berdoa bersama agar ada kesepakatan dan bersatu memohon pertolongan Tuhan. Apa akibatnya? Banyak sekali mukjizat yang dikerjakan Tuhan di luar nalar kami semua. Jadi benarlah firman Tuhan yang berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, mintalah apapun akan aku kabulkan. Yuk para suami istri selalu bersepakat agar masalahmu ditolong Tuhan. Pernah istri saya ragu pas buka cabang di BXC, lalu ku yakinkan dia untuk melangkah, dan hasilnya di luar dugaan dia. Omset yang kami peroleh ternyata sangat bagus. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Buat yang baru gabung, tanya topiknya apa? Ini bulan bulan pencegahan bunuh diri seluruh dunia. Versiana ngangkat topik kalau ada teman lo atau siapapun di hidup lo yang kasih tahu lo, lo lagi iseng nanya kabar terus dia bilang gue lagi nggak baik-baik aja. Itu biasanya respon lo kayak gimana sih? Ya, oke. Ini menarik banget. Gue termasuk yang seneng baca komen-komen orang dan juga statusnya orang di threads. Ya, bahwa banyak orang yang suka curhat kayak gini. Semangatin aku warga threads, ya kan? Di TikTok juga ada loh, TikTok. Semangatin aku dong. Ya, gue lagi putus asa banget ya. Ya, di TikTok juga suka ada, ya benar. Pikiran gue kacau banget nih akhir-akhir ini. Gue gak tahu harus cerita ke siapa. Dalam bentuk kalimat-kalimat yang kayak slide gitu loh. Jadi video, tapi ya itu kata-kata gitu. Ada yang pernah ngerasa hidupnya stuck banget gak? Nah, rasanya semua orang manusiawi ya, kalau misalnya tiba pada titik yang dimana kok gue rasa hidup gue stuck banget gitu ya. Orang yang gak kita kenal bisa langsung datang, terus tiba-tiba banyak yang ramai-ramai. Ini gue suka nih, ini aplikasi-aplikasi sosial, media sosial yang ketemu sama orang-orang yang positive vibes banget. Ya langsung bisa datang dengan kucuk-kucuk, semangat ya, lo gak sendirian. Iya, kakak lagi ada di wilayah mana. Iya kan, sini kak ngopi kak. Ada yang bilang tiba-tiba, padahal gak saling kenal. Iya kan, peluk jauh. Atau sesimpel, gue gak kenal lo, tetapi gue doain lo untuk kembali semangat lagi ya. Kalimat-kalimat yang simple tapi ternyata powerful loh. Nah ini menarik, kenapa ya justru orang lebih berani cerita ke orang asing di media sosial dibanding ke orang yang dia kenal, yang masih ada lah ya orang-orang yang deket sama dia gitu. Minimal kalaupun merantau ya tetangga di kosan ya, ibu kos gitu kan. Bisa jadi karena orang asing gak punya sejarah siapa kita, gak tahu kesalahan-kesalahan kita, karakter kita, jabatan kita, status sosial kita, ya, abis lulusan dari mana kita. Kalau cerita ke keluarga, aduh, nanti orang tua gue mikirnya gue gagal lagi, ya kan? Nanti orang bakal memicingkan mata, lihat gue. Apalagi kalau misalnya gue cerita ke teman kantor, wis, hari ini cerita, besok sekantor kayaknya udah tahu, ya. Kalau cerita ke pasangan, aduh, kalau gue ngeluh kayak gini, nanti dia ngomel gimana. Tapi kenapa banyak orang yang akhirnya pilih media sosial, ya kan? Untuk bilang bahwa dia lagi gak baik-baik aja, lagi suntuk banget, lagi buntu banget pikirannya. Pikirannya mulai yang mikirin yang enggak-enggak gitu. Kenapa yang dipilih adalah media sosial? Gue bisa ngomong tanpa harus menghadapi tantangan orang yang mengenal gue. Itu kali ya. Gue bisa cerita minimal ngurangin dikit isi kepala yang berantem sama isi kepala sendiri, ya kan? Tanpa harus menghadapi tatapan orang yang menghakimi. Pernah ditatap orang kayak tatapan yang menghakimi gitu nggak sih? Kayak gimana ya? Ya yang kayak tahu banget padahal yang dilihat yang di luar aja. Dan akhirnya orang yang sebenarnya tidak kita kenal itu jadi kayak tempat kita menumpahkan sesuatu yang udah dia pendem atau udah dia simpan lama banget gitu. Seharusnya kan yang lebih aware ya orang sekitar dia atau yang berani dia ajak cerita ya makhluk yang hidup, bukan media sosial yang nggak tahu yang menjawab itu ada di mana letaknya. Iya kan, apakah itu akun asli atau akun bodongan. Iya kan, atau apapun juga gitu loh. Tapi apakah kita kalau kita curhat di media sosial berarti orang itu sedang putus asa banget gitu, mau menghilang aja dari muka bumi ini? Enggak juga, iya kan. Jangan sampai kita ngelihat orang nulis status apapun di media sosial, misalnya, aduh gue merasa help nih, gue merasa capek banget gue hidup gitu loh. Kemudian kita langsung kayak apa ya, kayak psikolog, kayak psikiater yang kayak mendiagnosis bahwa oh, ini dia kayaknya pikirannya udah mau mengakhir semuanya atau apapun. Kita gak pernah tahu.
bisa jadi memang dia ada dalam sebuah titik yang lagi frustasi banget dianya, bisa jadi kan, ya kan? Atau bisa jadi dia baru diputusin pacarnya, ya, baru diputusin tunangannya, ya kan? Udah kita nggak usah lanjut, capek gua. Bisa jadi memang hanya burn out lah, ya hanya burn out lo cobain. Atau lagi kayak nyari tempat untuk ngeluarin yang namanya unek-unek, emosi negatif atau apapun namanya. Iya gak sih? Tapi apapun itu loh, hardliner, kalau kita ngelihat orang berkali-kali nulis apapun status di media sosialnya tentang yang namanya bau-bau keputusasaan, bau-bau bosan hidup misalnya, merasa hidupnya tuh kayak hanya jadi beban buat orang lain. Wow, ini kayaknya kita kalau kenal terus kita gak sama sekali gak peduli apapun. Apalagi yang komen-komen kayak pengen ngilang deh. Ya, pengen ngilang. Pindah domisili. Bukan di bumi lagi. Waduh, bahaya ya. Kita mungkin tidak melihat bau-bau semangat hidup gitu di komen, dan itu berulang. Ini kayaknya perlu banget dapat perhatian kita, apalagi mungkin yang menulis itu adalah orang yang benar-benar kita kenal. Bukan untuk langsung kita diagnosis juga ya, tapi minimal untuk menggelitik empati kita sama orang lain, ya kan? Kalau kita kenal orangnya mungkin kita bisa DM atau hey lu kenapa? Ya, abis ngantor kita ngopi yuk. Gue lihat kayaknya beberapa hari ini, beberapa minggu ini postingan lo kayak lagi frustasi banget. Bukannya gue mau kepo juga, bukan, tapi gue pengen tahu ya lo lagi aman atau gimana. Wis, kadang satu DM yang kayaknya singkat sederhana itu jauh lebih berarti dari 100 komentar yang semangat ya, ya kan? Ada 100 komentar yang kayak gitu, DM yang benar-benar nunjukin bukan sekedar dia mau nunjukin bahwa dia peduli, tapi dia pengen nunjukin kepedulian itu secara private, ya kan? Iya sih, semangatnya salah satu bentuk ke awareness kita mungkin menghadapi siapapun yang kayaknya ada rangkaian status yang menjurus kepada keputusasaan, ya kan? Kita sering banget pakai kalimat-kalimat seperti itu, dan gue juga honestly, dan gak ada yang salah dengan itu. Masalahnya, semangat ya, bukan selalu yang benar-benar lagi dibutuhkan oleh orang-orang yang lagi frustasi saya. Bayangin nih, lo misalnya lagi tenggelam, gue gak bisa berenang lagi. Ya, coba komen satu kalau lo kayak gue gak bisa berenang juga. Bayangin deh, hardliner, lo lagi tenggelam, lagi mau tenggelam. Tenggelam kan berarti udah dalam air dong, ya kan? Lo lagi mau koper-koper gitu ya, mau tenggelam. Terus ada orang di pinggir kolam bilang gini, semangat ya. Iya, thank you. Kalau gue jadi tenggelam, gue bakal begini. Iya, wow, thank you. Tapi gue tenggelam nih. Kadang orang-orang nggak butuh yang namanya kita bilang semangat, ya. Dia butuh seseorang yang bilang, lu di mana, lu posisi lu, ya. Gue temenin deh, ya kan. Ini beda, vibesnya beda. Semangat tuh mendorong, pastinya. Gue juga merasa tersemangati kok kalau ada yang bilang sama gue semangat ya. Gue merasa tersemangati, dan itu kalimat yang, ya kita sepakat itu kalimat yang positif banget. Tetapi temenin itu artinya dia mau bagi waktunya, bagi hidupnya, menemani. Dan ketika seorang sedang sangat berat-beratnya hidup, lagi struggle banget, frustasi atau apapun bahasanya, kehadiran kadang jauh lebih penting daripada 1001 nasehat. Kenapa sih makain 1001? Sejuta dah. Daripada 1000000 nasehat. Beneran, asli. Ya. Tapi balik lagi ke yang tadi gue bahas ya. Yang tadi gue bahas kan gue bilang gini loh. Bahwa orang tuh lebih seneng ngomong segala sesuatunya di media sosial, ya kan. Kenapa sih orang jadi kayak sama orang sekitarnya gitu, atau sama orang yang benar-benar nyata gitu ya, bukan maya. Suka nyemunyiin masalahnya, ya kan? Ya, baik gitu ya.
mungkin karena kita hidup di dunia yang sangat suka melihat orang baik-baik aja, ya. Dunia ini suka dengan orang yang terlihat baik-baik aja. Kita suka orang yang produktif, ya kan? Ketika melihat orang di lingkungan kita punya semangat untuk berkarya, untuk produktif, ya, kuat, mandiri, rajin menabung, rajin menolong. Apalagi deh. Ya. Jadi akhirnya orang-orang jadi berpikir, gue gak mau terlihat lemah. Karena kalau misalnya gue terlihat lemah, ya orang kan nggak suka tuh orang semua yang namanya bobo kelemahan gitu kan. Jadi iya gue harus kuat gitu kan. Gue nggak bisa nih bikin orang lain repot, iya kan. Harus bisa segala sesuatu diselesaikan ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi kali ini. Sampai akhirnya one day ini orang benar-benar ngerasa kayak kehabisan tenaga. Habis. Padahal manusia memang enggak dirancang untuk nyelesain semua masalahnya sendirian kan. Kita semua makhluk sosial. Minta bantuan, hey, help dong. Bukan berarti kita jadi orang yang gagal. Enggak gitu juga, ya kan? Jadi buat lo pada yang mungkin hari-hari ini lagi yang ya mau dibilang burnout enggak juga, tetapi kayaknya akumulasi burnout berbulan-bulan kali ya. Terus udah mulai ada bau-bau kayak pengen ngilang bukan ke antariksa. Gak mau ada lagi. Iya. Kapan-kapan mungkin mau main-main ke hotline. Di mana hotline-nya? Di Jalan Permata Sari nomor 1000 Lippo Village Karawaci Tangerang.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Jamu-jamu, jamu Pak, monggo, ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.

dari tangga dengan mabuk kebayang. Wih, orang mabuk kebayang nggak usah dibilangin, pasti kelihatan lagi mabuk kebayang. Iya dong, hai, ada kakak Indra di situ. Semua yang baru gabung, welcome. Masih di CS 9 sore, udah di paruh waktu jam kedua. Sampai nanti di jam 5 sore, gue bakal temenin kalian di CS 9 sore edisi hari ini. Dan dari tadi gue lagi ngomongin sebuah topik yang tentu saja menarik sekali. Apa sih, Fer? Ngomongin apa sih? Ini loh, kita kan di bulannya yang pastinya bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Gua pengen menggugah hati kita, awareness kita kepada setiap orang yang sebenarnya ada di sekitar kita dan udah punya kayak ciri-ciri bahwa dia tuh lagi, bukan lagi burn out sih, bukan hanya sekedar burn out, karena orang-orang ini sudah kayak udah ada di posisi yang dia frustasi, iya kan? Karena kalau orang udah di titik di mana dia frustasi, yang paling bahaya di sini udah bukan kayak masalahnya lagi, tetapi dia kayak ngerasa bahwa dia sendirian menghadapi semuanya dan nggak ada cukup satu orang yang peduli bahwa dia lagi menghadapi semuanya itu. Masalahnya berat sebenarnya, bisa seberat apapun, kayaknya bisa terasa tuh lebih ringan kalau kita punya tempat yang tepat untuk cerita kan, untuk berbagi, ya nggak sih? Masalahnya yang sama bisa terjadi ke siapa saja, ya akan kerasa jauh lebih berat kalau misalnya orang itu ngerasa kayaknya nggak ada yang ngerti deh. Kayaknya tatapannya aja udah ngejudge deh. Itulah kenapa makhluk sosial dan punya hubungan sosial itu kerasa lebih penting. Bukan berarti kita harus temenan sama 100 orang dan harus selalu terhubung dengan 100 orang setiap hari. Waduh, capek banget. Iya kan? Satu orang yang bisa kita telepon misalnya jam 11 malam gitu dan bilang, gue lagi gak baik-baik aja, dan dia bisa ngerti gak baik-baik aja itu semacam apa. Dan orang itu gak sedikit pun ngehakimi gitu ya, atau mudah menghakimi, atau bilang alah lu gitu aja, gue lebih berat. Iya. Mungkin kita mikirnya gini, tapi kan setiap orang kan punya keluarga ya, setiap orang yang pasti punya bestie tempat dia cerita ya, rasanya ya. Masa sih dia kesepian, ya kan? Ini terbukti dari banyak orang, katakanlah public figure atau siapapun yang terkenal, dikenal luas atau apapun bahasanya. Ya iya, dia punya keluarga, ya iya mungkin dia punya teman, ya. Punya keluarga, punya bestie, tapi bisa jadi dia lagi ada di titik untuk merasa gak aman buat cerita. Karena sebesti-bestinya siapapun bisa mengecewakan, ya kan? Untuk cerita ke keluarga, untuk cerita bestie dalam posisi mungkin dia lagi kecewa, itu satu hal yang berbeda. Punya pasangan yang merasa dipahami pasangan juga berbeda. Punya teman yang merasa punya teman yang bisa ngomong dengan jujur, bisa ngomong dengan apa adanya tanpa merasa terhakimi, itu juga berbeda. Makanya kadang-kadang kita suka terkurung di jangan sampai kita terkurung dengan kalimat, lo punya siapa? Eh dong, yang di dekat lo siapa? Tetapi mungkin kadang-kadang kita harus bertanya, lo punya gak orang yang benar-benar bisa lo percaya? Gak banyak orang yang punya, orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya di hidupnya, ya gak? Dan kadang-kadang, ya itu tadi sih, ya, orang-orang tuh ngerasa kalau walaupun dia nggak ngalamin itu, dia kayak bisa melihat dari point of view yang berbeda dan bisa secepat kilat ngasih nasehat. Ya, ada mungkin orang bilang, gue lagi hancur banget. Tiba-tiba nasihatnya, lu harus bersyukur, banyak yang lebih susah, banyak yang lebih sulit. In this economy lu masih... atau misalnya ada temen yang bilang, gue gak kuat nih,
langsung dong kayak dia temennya nge-disclaimer, aduh lu kuat, lu bisa kok, ya jangan mikir negatif. Atau misalnya kalimat-kalimat, gue merasa sendirian banget sih, banyak yang sayang sama lo, yang beneran aja kan ada misalnya si ini si itu si tapi orang yang sedang kacau kadang sebenarnya dia lagi nggak butuh jawaban, cuma ingin ya akhirnya ya ada yang mau bener-bener dengerin gue. Jadi sebelum menjadi pakar atau menjadi motivator kehidupan dalam memberi nasihat, sometimes kita mesti kasih banyak waktu untuk dengerin aja, dengerin dulu, ya enggak sih? Kalau misalnya dia beneran mau mengakhiri kehidupannya, gimana dong Fer? Nah ini juga sih suka jadi pertanyaan, ya kan? Jangan sampai kita menganggap bercanda apa yang dinamakan yang namanya omongan-omongan yang sebenarnya udah menjurus ke arah ya itu pengen tinggal di alam baka. Ya kalau misalnya ada orang yang kita kenal terus bilang secara serius bahwa dia ingin mengakhiri hidup atau ingin menyakiti dirinya, jangan disepelekan say, dan jangan ditinggalkan sendirian. Bisa ada resiko yang segera dilakukan, ya. Gak perlu juga lu panggil pemadam, ya. Lu panggil se-RT, se-RW gitu ya, untuk mengamankan lokasi kejadian si orang yang lagi putus asa ini sepertinya. Iya. Tetapi paling tidak ada kepedulian yang benar-benar kita bisa tunjukkan dengan ketulusan. Ya, ada kepedulian yang bisa kita perlihatkan, ya. Sesimpel, ya gue seneng akhirnya lu bisa ngungkapin ini loh. Iya kan? Gue gak mau lu hadapi ini sendirian. Mungkin hanya satu kalimat-kalimat potongan yang sederhana, tetapi yang memberi dukungan ini yang penting. Ya, yuk kita cari bantuan sama-sama. Lu mau kita ke profesional, ya lu mau konseling atau apa, gue perlu temenin, atau mau gue temenin dulu, atau siapa nih yang bisa temenin lo. Ya, bahkan di Indonesia ada yang namanya healing119.id. Iya, layanan Kementerian Kesehatan untuk dukungan psikologis awal melalui nomor 119 ekstensi 8. Karena kadang-kadang kita juga ada di posisi yang enggak bisa buru-buru langsung, "Oke, gue menuju ke lu." Ya. Orangnya tinggal di ini, di mana? Di belahan dunia lain. Tetapi paling tidak kita bisa menjadikan diri kita jembatan menuju pertolongan buat dia, ya kan? Mungkin ada teman kita yang tinggal dekat dia, yang bisa kita bilang, "Eh, gue punya teman tahu tinggal di situ, ada konselor yang gue kenal, ya lu hubungi ini ya, bla bla bla bla bla bla." Iya kan? Jadi jangan banget cuma peduli kalau misalnya udah kejadian. Ini yang sering kali jadi orang, banyak orang jadi kayak kebakaran jenggot. Wis, padahal kelihatan bebas aja, ya. Sering kali sesudah seorang mengambil keputusan yang sangat fatal, baru orang-orang bisa bilang, "Kenapa gue nggak tahu ya? Eh, dia lagi frustasi banget ya. Kok nggak cerita? Ya, kemarin masih ketawa-ketawa tahu, ya kan?" Banyak kejadian public figure yang kayak gitu, yang masih joget-joget di sosial media dan segala macam. Ya kemarin ketawa-ketawa tahu. Ya ampun, ya. Nah ini poin ini kita mesti kayaknya jadikan evaluasi, bahwa jangan nunggu orang di sekitar kita atau siapapun benar-benar hancur untuk benar-benar nanya apakah dia benar-benar lagi baik-baik aja. Tanya sekarang, apalagi udah kelihatan banget yang namanya ciri-cirinya, yang status-statusnya gitu kayak orang yang lagi hopeless banget, ya kan? Bukan juga karena kita udah curiga kayak dia udah pengen hidup di alam baka. Tetapi karena peduli itu gak mesti nunggu ada kejadian. Gue jadi ingat ada yang bilang gini loh. Ada orang-orang yang bilang, "Eh kalau nanti kenapa-napa jangan bawain gue bunga ya. Kalau lu mau kasih bunga, kasih pas gue hidup." Iya, dan gue juga mau pengen banget nih bilang ke orang-orang yang selalu bilang gue baik-baik aja, iya, I'm fine, I'm good. Mungkin ada satu orang yang hari ini perlu mendengar ini. Ya, ada beberapa yang lagi jadi viewers di TikTok malah mungkin. Lo gak harus selalu kuat.
Lu gak harus menjadi orang yang selalu terlihat baik-baik aja. Lu juga gak harus selalu terlihat orang yang selalu produktif anytime, anywhere gitu kan. Dan lu juga gak harus jadi orang yang selalu punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin suka lu jawab sendiri di pikiran, ya kan? Dan lo gak harus menyelesaikan seluruh hidup kita gak berakhir di hari ini, ya kan? Kecuali ya takdir berkata lain, memang atas izin Tuhan misalnya harus ada ini, ya. Kalau hari ini yang bisa lo lakuin hanya berjalan, menjalani yang namanya hari ini, dan yang lo punya juga hanya hari ini, ya kan? Ya dijalani dulu hari ininya, ya kan? Besok kita pikirin lagi besoknya. Dan kalau memang udah terasa berat banget, please, gak apa-apa lo minta bantuan. Bukan karena lo lemah, tapi karena ya lo juga manusia dan itu manusiawi.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Brand lokal sedang naik kelas. Ada masa ketika banyak konsumen menganggap produk luar negeri selalu lebih baik. Kalau impor, dianggap keren. Kalau lokal, dianggap biasa. Tapi keadaan sedang berubah. Brand lokal sedang naik kelas. Bukan karena belas kasihan. Bukan karena nasionalisme semata, tapi karena kualitas memang meningkat. Hari ini, banyak brand lokal mampu tampil profesional. Kemasan bagus, layanan bagus, kualitas bagus. Bahkan mampu bersaing dengan pemain global. Ini kabar baik, tapi sekaligus tantangan. Ketika naik kelas berarti standar kerja juga harus naik. Karena pelanggan semakin kritis, pelanggan semakin banyak pilihan, tidak cukup hanya mengandalkan brand produk lokal. Harus ada kualitas yang mendukungnya. Brand lokal yang berhasil memahami ini sedang berkembang sangat cepat. Mereka tidak lagi berpikir kecil, mereka membangun sistem, membangun identitas, membangun kepercayaan. Mereka sadar bahwa pelanggan tidak membeli karena kasihan, pelanggan membeli karena yakin. Kalau Anda memiliki bisnis lokal, ini waktunya berhenti merasa kecil. Jangan terus membandingkan diri dengan brand raksasa. Fokus membangun keunggulan bersaing. Fokus meningkatkan kualitas. Fokus melayani pelanggan dengan lebih cepat. Karena dunia bisnis tidak bertanya dari mana produk Anda berasal. Dunia bisnis bertanya nilai apa yang bisa Anda berikan. Dan ingat hardliners, jangan hanya bangga menjadi brand lokal. Banggalah menjadi brand lokal yang berkualitas global dalam hal produk, kemasan, branding, dan cara distribusi dan pemasaran. Karena masa depan bukan milik brand yang paling besar. Masa depan milik brand yang terus berkembang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Ready!

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Status haus bencana kekeringan landa 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Rantip Kecamatan Larangan tertipkan spanduk tak berizin. Persija versus Java United, modal berharga Macan Kemayoran melanjutkan tren kemenangan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang berstatus awas bencana kekeringan akibat kemarau ekstrim. Kepala BPBD Ahmad Taufik menyatakan, status awas bencana kekeringan ini dikarenakan wilayah tersebut berpotensi tidak turun hujan dalam waktu yang panjang. Berdasarkan data periode Juli hingga September 2026, terdapat 73 kelurahan dari 25 kecamatan yang terdampak kekeringan, dengan total warga mencapai 62.076 jiwa. Untuk menghadapi bencana kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang telah menyalurkan air bersih sebanyak 330 kali ke 178 titik yang terdampak kekeringan. Taufik juga mengatakan, hingga berita ini diturunkan, BPBD belum menetapkan status siaga kekeringan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik, Tim Ketentraman dan Ketertiban atau Trantip Kecamatan Larangan melakukan penertiban sejumlah spanduk tidak berizin di sepanjang jalan Gotong Royong, Kelurahan Larangan Indah. Camat Larangan Nasrullah pada Selasa kemarin menyatakan, penertiban adalah bagian dari menjaga ketertiban lingkungan sekaligus memastikan pemanfaatan ruang publik tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya berharap masyarakat juga ikut menjaga ketertiban lingkungan. Dia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap tertib dan nyaman. Penertiban juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Larangan. Untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Persija Jakarta akan menghadapi Java United pada pekan ketiga BRI Super League 2026-2027 pada Sabtu mendatang. Persija membawa modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Borneo FC dan Persib Bandung. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, meminta para pemain tetap fokus dan tidak meremehkan Java United. Meski lawan berada di papan bawah, Shin menilai Java United memiliki mobilitas yang baik dan bisa memberikan perlawanan. Shin juga menyebut dua kemenangan sebelumnya sangat berarti bagi Persija. Dia mengatakan Borneo FC dan Persib Bandung merupakan rival berat pada musim lalu. Menghadapi Java United, Persija berpeluang diperkuat Witan Sulaiman, Doni Tripamungkas, dan Shane Patinama yang sebelumnya absen.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us.

0: Connect, Care and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo Karawaci Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses di usia muda, berhentilah menjadi orang yang bergengsi tinggi. Mulailah dengan uangmu sendiri untuk dijadikan modal usahamu. Berhenti belanja barang branded, nongkrong di kafe mewah agar diakui sebagai orang kaya dan keren. Tahukah Anda, hal ini tidak akan diperdulikan oleh orang lain. Mereka sibuk memikirkan beban hidup mereka sendiri. Ngapain capek-capek memikirkanmu yang hanya sekedar nongki-nongki di kafe mahal. Banyak orang dengan penampilan biasa, tapi asetnya berlimpah. Jangan pernah membuat impresi bahwa engkau kaya tapi rekeningmu sekarat. Jangan menunggu waktu untuk yang tepat untuk berbisnis. Waktu yang tepat tidak pernah ada. Yang ada tagihan yang harus kau bayar. Orang sukses mulai dari nol, kecuali dia anak orang kaya. Apa perbedaan mereka dengan dirimu? Yaitu keberanian memulainya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Bisa diwujudkan apapun itu kalau dia merasa dicintai, kalau dia merasa berharga. Karena itu si Cherry Bell bilang, itu tadi lagunya, Zero to Hero. Siapapun kalau dia merasa ada yang cukup peduli dengan hidupnya, mungkin dari yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa menjadi luar biasa. Iya kan, karena semangat hidupnya ada gitu ya. Terus dia ditopang juga mungkin sama komunitas yang memberi dukungan, yang suportif. Maka from zero to hero itu bukan hanya mimpi, tapi bisa menjadi nyata. Oke, dari tadi gue tanyain ke kalian semua, itu pertanyaan yang menarik banget adalah, kalau misalnya ada lagi ada orang sekitar lo yang bilang, kalau bahwa aku gak lagi baik-baik aja, kalian responnya itu gimana? Ini menarik ya. Dari tadi udah banyak banget responnya dari kalian. Dan antara lain kayak ada siapa? Oh, ada Kakak Rita Mutiara. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Juga ada Kakak Rince. Katanya kalau menurutnya itu penting banget tetap tenang dan menjaga emosi dengan batasan yang jelas. Jangan sampai udah terpancing. Oh, oke. Terima kasih juga Kakak Rince. Ya, dan juga beberapa komentar-komentar lainnya yang dari tadi tidak mau disebutkan namanya karena tidak menjawab pertanyaannya. Oke, semua yang udah yang masih standby di TikToknya Hardline, Kak Juliana, Mas Zam, Kak Rita, Kak Isak dan semua-muanya, thank you. Masih ngomongin topik ini dan ternyata Hardliner di bulan pencegahan bunuh diri di seluruh dunia yang diperingati bulan ini menjadi penting rasanya untuk mulai peduli dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun juga, di media sosial, apalagi di kehidupan nyata. Kalau kita menjadi orang-orang yang cukup peduli dengan orang-orang yang mungkin lagi burnout atau lagi gak baik-baik saja di kehidupan maya, kenapa gak itu juga kita lakukan di kehidupan yang nyata? Gak usah muluk-muluk dah, mulai dari hal yang simpel-simpel aja. Kamu kelihatannya kayak lagi berat banget gitu ya. Mau cerita gak? Sini, aku kasih waktu aku. Yes, gue selalu setuju adalah orang-orang yang ngasih waktunya buat orang lain adalah orang-orang yang memberi hidupnya. Iya gak? Karena waktu rasanya di zaman sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita share sama orang lain. Waktu menjadi sangat berharga banget di tengah padatnya aktivitas, di tengah lelahnya hari, dan di tengah kehidupannya mungkin yang gak kalah, gak baik-baik aja. Perlu menjadi orang yang gak buru-buru ngasih nasihat, nah gak buru-buru mau memperbaiki keadaan dari orang yang cerita dia gak baik-baik aja itu. Karena kadang semua orang hanya butuh, banyak orang ya, hanya pengen mengeluarkan apa yang lagi jadi obrolannya sendiri sama pikirannya sendiri di kepalanya. Sometimes kita gak perlu seperti orang yang terlihat lebih bermasalah atau lebih punya banyak masalah atau pernah lebih terpuruk atau pernah lebih sulit dan sebagainya. Kadang-kadang menjadi orang yang cukup ngasih validasi ke orang lain bahwa ya gak apa-apa, manusiawi lu kayak gitu. Jadi wajar rasanya sebagai manusia lu merasa kayak gitu dan sini gue temenin atau sebagainya ya. Daripada mencoba mengecilkan masalahnya dengan masalah kita yang mungkin kita rasa lebih besar dan gak ada apa-apanya. Masih banyak orang yang lebih sulit, nah, atau lu gak tahu aja kesulitan gue dan sebagainya. Menawarkan bantuan akan membuat hidup orang yang lagi terpuruk tadi setidaknya seperti mendapatkan kayak semangat hidup yang baru gitu loh. Ya kalau misalnya dia berani untuk ngomong bahwa dia lagi gak baik-baik aja, sebenarnya dia mungkin lagi keluar dari zona bertahannya dia untuk gak cerita sama sekali. Jadi menawarkan bantuan yang sekiranya bisa nyata dirasakan karena kita ngasihnya dengan empati dan kita ngasihnya dengan kepedulian, ini akan bikin orang, siapapun dia, akan merasa bahwa
dia masih ada yang peduli bahwa hidup dia masih berharga, ya kan? Mau ada yang temenin, mau ada yang ngobrol, atau mungkin jalan sebentar, duduk bareng, rasanya itu akan sangat berarti bagi orang-orang yang mungkin lagi di fase frustasinya dia. Kalau dia belum mau cerita, kita udah tahu nih kayaknya ada yang lagi gak bebas aja gitu kan. Tapi dia merasa, ngapain juga gue cerita gitu kan. Tetap beri ruang, rasanya penting banget ya. Ngasih ke ruang ke orang-orang untuk ya ada di masa atau ada di waktu dia nenangin diri atau apapun. Tetapi kasih tahu dia bahwa anytime dia butuh tempat untuk bercerita, setidaknya kita mau cukup peduli untuk hadir di situ. Jangan maksain orang yang lagi negatif pikirannya untuk langsung berubah menjadi positif gitu. Karena ngobrol sama kita atau karena nasihat kita atau perubahan yang ingin kita bantu, yang ingin kita berikan ke dia. Fokus pada orang-orang yang seperti ini untuk melewati harinya. Ternyata cukup powerful untuk mengembalikan semangat hidup orang lain. Ya, cukup fokus untuk bagaimana dia semangat lagi hari ini, bagaimana dia merasa ditemani, bagaimana dia merasa dicintai, dikasihi. Itu akan luar biasa membuat ya apa namanya orang-orang yang mungkin merasa putus asa dan merasa tidak berarti menjadikan hidupnya lebih berwarna lagi untuk melewati satu hari demi satu hari demi satu hari. Wow, bahasan yang dalam banget di bulan pencegahan bunuh diri sedunia di September 2026 yang kita udah bahas dari tadi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang cukup punya kepedulian, bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata, sehingga kepedulian kita, kehadiran kita bisa juga jadi dampak yang nyata bagi orang lain. Versi ini yang tugas di CS edisi 16 September 2026. Sampai di sini mau pamit suara dulu. Terima kasih untuk interaksinya, semua yang udah gabung di TikToknya Heartland FM dan juga sudah menyimak kita di 100,6 FM. Sampai di sini pamit dulu. Kita masih jumpa besok. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah.

Halo, Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita, masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya, dari lingkungan yang mau mendengarkan, dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita, dan dari teman yang tidak cepat menghakimi, bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0700 0858 1198 0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, emas itu mahal, tapi tidak bisa dimakan. Perhiasan yang mewah juga mahal, tapi hanya enak untuk dipandang. Jaket mahal dan yang murah itu sama-sama fungsinya untuk menghangatkan badan kita. Mobil mewah yang harganya miliaran dengan mobil yang biasa hanyalah sebuah kendaraan. Jam tangan miliaran dengan jam tangan murah tetaplah berputar selama 24 jam sehari. Di dunia ini yang paling berharga adalah matahari, dan itu semua gratis kita dapatkan sinarnya. Makanan berupa sayuran itu juga murah. Untuk bertahan hidup sebenarnya tidak butuh banyak uang. Tiga hal yang bisa membuat kita bangkrut adalah sombong, gengsi, dan penyakit. Ujung-ujungnya hidup adalah soal isi perut. Anehnya, pas sakit barulah kita sadar semua masalah yang bikin kita stres itu sebenarnya tidak penting. Tidak semua masalah bisa kita kontrol, dan hidup sehat jauh lebih penting daripada apapun. Makanya, jagalah baik-baik tubuhmu, karena organ tubuh manusia tidak ada yang menjualnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

Hardliner, apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh. Dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik. Sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh, entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah dalam memilih benih.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120, 0821 1395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.

Hardliner, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu dapat menjadi sebuah benih. Benih yang salah menghasilkan buah yang pahit. Dalam Ibrani 12 ayat 15b berkata, akar pahit janganlah tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Seperti Saul, ia menabur benih kesombongan, ketidaktaatan, dan rasa ingin menyenangkan manusia lebih dari Tuhan. Akibatnya, kerajaannya runtuh dan hatinya dipenuhi kegelisahan serta iri terhadap Daud. Benih yang salah seperti iri, dendam, atau ketidaktaatan itu tidak pernah menghasilkan buah yang manis. Hardliner, mari berjaga-jagalah dan berhati-hati dengan hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita. Sebab itu akan menentukan benih apa yang akan bertumbuh melalui kehidupan kita.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio, your

Ketika kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka benih yang baik memerlukan waktu dan proses bertumbuh dengan baik. Dalam Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti Yusuf menabur benih kesetiaan, pengampunan, dan integritas sejak muda, ia tidak langsung menuai keberhasilan, melainkan harus melewati lubang sumur, dijual, difitnah, dan dipenjara. Namun akhirnya, ia menuai buah yang sangat manis, keselamatan bagi keluarganya dan bangsa Mesir. Hardliner, benih yang baik tidak selalu langsung berbuah. Percayalah, dalam waktunya Tuhan akan memberikan hasil yang indah yang dapat dinikmati oleh semua orang.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hotline FM. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
4: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Tetapi buaro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hardliner, Yesus mengajarkan bahwa benih firman hanya bertumbuh dan berbuah dalam tanah hati yang baik, yang mendengar dan taat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Hanya benih di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hardliner, jika firman Tuhan ditanam dalam hati yang berserah dan taat, itu akan menghasilkan buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saluran kasih, damai, dan kuasa Tuhan bagi sesama. Marilah setiap hari kita mau belajar dan kita sedang menabur sesuatu dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah benih yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Hardliner, Tuhan memberi kita benih. Terserah kita menaburnya di mana dan bagaimana kita memeliharanya. Namun, mari taburlah benih yang baik agar menghasilkan buah yang baik.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, jangan sekali-sekali mengatakan atau merasa dirimu pintar. Saya sampai sekarang tidak ragu menyatakan diriku sebagai orang bodoh. Ya, orang bodoh yang tiap hari belajar terus-menerus sehingga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Jika hari ini Anda merasa pintar, sudah pasti Anda akan menjadi sombong dan enggan dikritik, suka baperan, cepat tersinggung, malas belajar, dan tidak mau melakukan perbaikan. Justru dari kritiklah kita akan menjadi sadar akan kesalahan dan kita akan melakukan introspeksi yang akan melahirkan sebuah perbaikan. Ingat, kehancuran biasanya dimulai dari faktor internal, bukan eksternal yang membuat bisnis kita gagal atau jatuh. Seseorang yang mau belajar akan mendapat keuntungan dengan membuka pikiran dan tindakannya agar selalu dapat beradaptasi dengan perubahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: September, keep going. With Heartland Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo. Tentu saja akan menemani kalian semua di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik semua dimanapun kalian berada? Hari ini di hari Rabu, itu di tanggal 16 September 2026. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Puji syukur, puji Tuhan, Uncle Timo pun dalam keadaan sehat bisa menemani adik-adik semua di program BDKA Mengudara. Ya, adik-adik tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, mama papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah, sekarang Uncle Timo akan memberikan jawaban pertanyaan minggu lalu ya, seperti biasa ya, pertanyaan

ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain membawa hasil dari kebunnya, sementara Habel memberikan anak sulung kambing dombanya. Walaupun sama-sama memberikan persembahan, Tuhan melihat hati mereka. Habel memberikan persembahan dengan iman, tulus, dan penuh kasih kepada Tuhan. Jadi, adik-adik, yang penting bukan hanya apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi juga hati kita saat memberinya. Nah, mari kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh kasih, ya. Siapa yang menjawab dengan benar, ya adik-adik, ya, yaitu Kain mempersembahkan hasil kebunnya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Yang sudah menjawab dengan benar, wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik, ya. Adik-adik, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi dulu ya. Kali ini dari Kak Andi Ambarita, judulnya Berkat Kemurahanmu. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik, Uncle Timo masih mengundang adik-adik dan juga mama papa yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ya, adik-adik, sekarang kita kembali ke fokus ke petualangan rohani kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Ya, tolong disimak baik-baik nih pembahasan firman Tuhannya. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan berkat ya, dan juga akan mendapatkan hadiah tentunya ya. Jadi disimak baik-baik, nanti di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dan adik-adik menjawab. Bagi yang menjawab dengan benar, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ya, kali ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Tasya dengan tema Berkat Bagi Seluruh Bangsa, dari buku 1 seri 16 Kejadian 12 ayat 1-3. Sudah siap? Simak baik-baik ya, karena nanti yang di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaannya ya. Sekarang siapkan Alkitabnya, Kejadian 12 ayat 1-3. Sudah siap? Yuk, sekarang kita fokus. Kita akan persilahkan Kak Tasya untuk menyampaikan firman Tuhannya. Silahkan Kak Tasya.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali di Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Yuk kita buka bersama-sama ya. Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Sudah dapat belum? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu kita mau buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan tentang Abram yang percaya dan taat kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya dapat mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepada-Mu, selalu taat, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka belum Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang seorang bernama Abram. Abram dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, kira-kira berkat terbesar apa ya yang Allah berikan itu? Eits, ini bukan handphone baru loh ya. Bukan mainan, bukan rumah besar, atau mobil yang keren loh. Berkat terbesar itu adalah Tuhan Yesus Kristus, keturunan Abram, yang melalui dia manusia bisa kembali dekat dengan Allah. Lah, kenapa Allah memilih Abram, Kak? Nah, apakah karena Abraham berasal dari keluarga yang paling hebat? Bukan ya. Ayah Abram, Terah, bahkan membuat patung-patung berhala. Ada sebuah kisah dalam tradisi Yahudi yang menceritakan nih bahwa si Abram pernah merusak patung-patung buatan ayahnya loh. Lalu ketika ayahnya marah nih ya, Abram mengatakan bahwa patung-patung itu saling bertengkar sampai tangan dan kepalanya rusak. Tentu saja, itu tidak mungkin ya. Patung kan hanya benda yang gak bisa melakukan apa-apa ya, benda mati gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa berhala bukanlah Allah yang benar, adik-adik. Lalu, suatu hari, Allah memanggil Abram untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke negeri yang Allah tunjukkan. Masalahnya, Allah gak langsung kasih tahu Abram kemana dia harus pergi. Bayangkan ya, kalau adik-adik disuruh pergi ke suatu tempat nih, misal disuruh orang tua gitu ya, tapi gak dikasih tahu mau kemana, gak dikasih tahu nih alamatnya, pasti bingung kan ya. Tetapi si Abram ini percaya loh kepada Allah dan dia tetap taat. Nah, lalu si Abram pun pergi menuju Kanaan. Dia belum tahu persis ya kemana Allah akan membawanya, tapi dia terus berjalan dalam imannya. Akhirnya, ketika sampai di Sikem, Allah menunjukkan negeri yang dijanjikan kepada Abram. Allah juga berjanji bahwa keturunan Abram akan menjadi bangsa yang besar dan melalui Abram, banyak bangsa akan menerima berkat. Nah, adik-adik, Abram sebenarnya manusia biasa loh. Dia bukan orang yang hebat karena kekuatannya sendiri. Yang hebat adalah Allah yang memanggil Abram, memberikan iman kepadanya, menyertai perjalanannya, dan menepati janjinya. Jadi, kita juga bisa belajar untuk percaya ya kepada Allah meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, saat kita nih masuk sekolah baru, kita ketemu teman baru, kita nanti ujian, atau kita mengalami sesuatu yang mungkin buat kita takut. Nah, kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak harus tahu semuanya dulu nih ya, untuk bisa taat kepada Tuhan. Ingat loh adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan kita ya. Tuhan selalu memimpin dan memelihara kita loh melalui hidup kita. Tuhan juga ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Yuk, kita belajar seperti Abram yang percaya dan taat kepada Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami mau belajar dari Abraham untuk percaya dan taat kepadamu. Meskipun kami belum tahu apa yang akan terjadi, kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami selalu mengingat bahwa Tuhan menyertai kami di rumah, menyertai kami di sekolah, dan dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah hidup kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tasya dengan tema berkat bagi seluruh bangsa, diambil dari buku 1 seri 16 Kejadian 12 ayat 1-3. Wah, siapa ini yang terberkati ya? Kiranya menjadi berkat bagi kita semua ya adik-adik ya. Amin. Nah, tadi sudah menyimak baik-baik ya. Sekarang seperti yang Uncle Timo informasikan sebelumnya, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari pembahasan firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya, pertanyaannya ya, tolong disimak baik-baik ya adik-adik ya, agar adik-adik bisa mendapatkan hadiah dari program BDKA Mengudara. Kali ini pertanyaannya adalah, siapa nama ayah Abram? Siapa nama ayah Abram? Nah, adik-adik bisa ya langsung menjawab di Instagram kita, yaitu di @heartlinefm di kolom komentarnya, karena sudah dituliskan di Instagram kita. Jadi adik-adik sudah diupload ya. Jadi adik-adik tinggal menjawab di kolom komentarnya saja. Ataupun juga bisa di WhatsApp kita di nomor 0819 269 1000. Ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang ya. Uncle Timo ulangi sekali lagi ya pertanyaannya ya. Siapa nama ayah Abram? Kalau tahu langsung segera kirimkan jawabannya sekarang juga di @heartlinefm Instagram kita ya. Oke adik-adik. Ya, terima kasih telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube BDKA Saat Teduh ya. Oke, saatnya Uncle Timo undur diri dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
2: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul kelima, Ibadah Surgawi, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah memberikan gambaran yang luar biasa tentang penyembahan di surga, seperti yang diungkapkan dalam Wahyu 4. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang makna ibadah yang sejati, yang mengarahkan hati kepada Allah, memberi perspektif surgawi, dan menguatkan orang percaya untuk hidup dalam pengharapan. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, dan ketika Anda sampai di pasal 7 ayat 12, ada doksologi 7 rangkap. Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 12. Penyembahannya bertumbuh sementara Anda beralih dalam kitabnya. Crescendo, penyembahan bagi Tuhan. Ketika paduan suara gereja melakukannya, mereka memulai dengan lembut dan sederhana, hingga berakhir lantang dan kompleks. Itu bukan saja indah, melainkan juga alkitabiah, sebab beginilah nantinya di sorga. Ada satu aspek lagi yang saya mau tunjukkan, yang benar-benar relevan bagi kita, sementara kita hidup dalam generasi ini, di mana kita menyembah Allah. Seolah-olah crescendo penyembahan bagi Allah itu bereskalasi menurut jadwal tujuan-tujuan Allah di dunia ini. Dengan kata lain, semakin jauh Anda membaca kitab Wahyu, semakin Anda menuju konsumasi sejarah dan kedatangan Tuhan kembali, semakin mengagumkan penyembahannya, semakin menonjol jadinya. Dan jika itu benar, jika apa yang saya sugestikan itu benar, dan saya percaya memang benar, crescendo pujian dan penyembahan yang sedang kita alami ini sesuai dengan jadwalnya, sebab kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan kembali. Tahukah Anda, saya dibesarkan dalam rumah seorang pendeta, dan penyembahan bukanlah sesuatu yang pernah kami bicarakan. Sebagian dari Anda yang sudah lansia akan mengetahuinya. Kami hanya mendengar khotbah dan ada nyanyian. Dan orang yang memimpin nyanyian adalah pemimpin nyanyian. Dan seandainya Anda mengatakan penyembahan, kedengarannya Anda mungkin tidak benar. Saya menjalani transisi dari pemimpin nyanyian menjadi pemimpin penyembahan. Saya mengalami zamannya Rab Carmichael dan tim penyembahan Spurlos dan tim penyembahan Regeneration dan semua kelompok lain yang memimpin kami menyanyikan nyanyian menjadi penyembahan bagi Tuhan. Dan kebanyakan pujiannya menjadi pujian orang kedua. Bukan tentang Tuhan, melainkan bagi Tuhan. Sudahkah Anda memperhatikan bahwa ketika kita menyanyikan penyembahan bagi Tuhan, terjadi sesuatu yang unik? Itu menjadi penyembahan dan pujian yang sepenuhnya beda. dan sekarang kita hidup di zaman itu. Kita telah melewati zaman nyanyian, dan sekarang kita hidup di zaman penyembahan. Penyembahan ada di radio setiap harinya. Penyembahan ada di mana-mana di televisi. Ada sebuah iklan besar untuk tim penyembahan yang akan segera datang ke negara kita. Dan hal itu mengatakan bahwa jika kita mengikuti kitab Wahyu, penebusan kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat sebab sementara Anda semakin dekat dengan kulminasi sejarah. Anda mendapatkan lebih banyak kulminasi dan intensitas penyembahan. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Saudara, kita hidup di zaman yang mengagumkan. Anda tahu kan, di kota-kota di sini, salah seorang pemimpin besar penyembahan adalah seorang teman saya bernama Derek Johnson. Dia dari gereja Skyline. Dia seorang arsitek penyembahan yang hebat. Dia salah seorang pemimpin besar hingga sekarang. Dia mengembalakan sebuah pelayanan musik di Orlando, Florida. Dan dia merintis regenerasi yang adalah salah satu tim penyembahan yang hebat yang membawa kita keluar dari alam hanya dengan menyanyikan kidung pujian menjadi nyanyian penyembahan. Kita diberkati berkesempatan hidup di zaman. Saya tahu penyembahan bisa menggila. Maksud saya melihat contoh-contoh dalam jenis penyembahan yang membuat saya agak merinding. Dan mungkin seharusnya kita berusaha mencari tahu bagaimana cara memunculkan hal itu. Namun saya tutup mulut saja dan terus menyembah Tuhan saja. Sebab telah saya temukan bahwa Anda tak perlu menang, bertempur jika Anda berjuang dalam suatu peperangan. Yang penting adalah apakah Anda menyembah Allah. Jadi, crescendo penyembahan. Alangkah pentingnya itu dan alangkah hebat ilustrasinya dalam kitab Wahyu. Bagian kelima, kontras ibadah di sorga. Lalu ada kontras ibadah di sorga. Salah satu hal yang kita perhatikan ketika mempelajari bacaan kitab suci ini adalah kontras antara apa yang sedang berlangsung di sorga dengan apa yang sedang berlangsung di bumi. Yohanes berada di tempat terburuk di mana Anda mungkin berada. Dalam pembuangan di sebuah pulau, dan di atasnya dia diizinkan melihat kemuliaan dan keindahan sorga. Dan apa yang terjadi ketika kita masuk sorga, sungguh kontras yang luar biasa. Yohanes diizinkan mengalami dua realita. Di satu pihak, dia terisolasi dan terpisah dari teman-temannya, dan mengkhawatirkan tentang penganiayaan jemaat oleh Domitian, sang kaisar Romawi. Yohanes sedang berkecil hati, namun tiba-tiba dia diantarkan keluar dari realita itu lewat sebuah pintu terbuka di sorga dan melihat Tuhan duduk di atas takhta, gambaran tentang kendali berdaulat. Dia melihat para tua-tua membungkuk dan menyembah. Dia melihat keindahan dan keagungan sorga. Allah memberikan pengalaman ini kepada Yohanes untuk membesarkan hatinya. Ibadah memindahkan dia dari kesepian, merasa berkecil hati langsung ke ruang kendali alam semesta, di mana dia bisa melihat Allah dan rancangannya bagi seluruh alam semesta. Anda dan saya terus dibombardir dengan realita dunia ini. Televisi, radio, media sosial, segalanya di sekeliling kita, selalu menarik kita ke bumi dan menjauh dari sorga. Bukankah itu benar? Maksud saya, Anda harus secara sadar berupaya untuk memastikan diri tidak mendapatkan pengaruh buruk dari televisi. Namun, ada realita lain yang tidak kelihatan namun nyata. Menurut kitab suci, realita ini bahkan lebih nyata lagi. Kita sering hidup melewatkan hal-hal yang kekal, yang entah bagaimana kita pikir kurang penting. Bahwa yang fisik itulah yang nyata, sedangkan yang kekal atau rohani itu tidak nyata. Namun jika Anda mempelajari Alkitab dan berpikir mendalam, Anda akan menemukan apa yang sesungguhnya nyata. Yaitu bukan apa yang untuk sementara ada di sini. Yang sesungguhnya nyata adalah apa yang kekal selamanya. Dan Alkitab sudah jelas tentang hal itu. Saudara, jadi inilah salah satu produk sampingan dari ibadah. Ibadah mengangkat mata kita dari pergumulan dan mengalihkannya ke yang berdaulat. sehingga memberi kita perspektif yang benar. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami momen-momen seperti ini. Saya tidak terlalu sering berkecil hati. Saya sungguh percaya bahwa itu adalah salah satu peralatan yang iblis pakai jika dia mau. Dan baru-baru ini saya punya banyak alasan untuk berkecil hati. Namun ketika hal itu terjadi, saya mencari musik penyembahan yang baik dan menyendiri. Dan alasannya adalah karena musik itu pokoknya. Saya ingat dulunya ada penyanyi yang datang kemari dan saya suka memberitahu dia, "Anda bukan menyanyi bagi kami, Anda menyanyi melalui kami." Musik penyembahan bukan dilantunkan bagi Anda, melainkan dilantunkan melalui Anda. Dan ketika Anda mendengarkannya dan sadar bahwa musiknya adalah tentang Allah hebat yang kita sembah dan rancangannya bagi kita, maka entah bagaimana hal-hal di bumi anehnya semakin redup dalam terang kemuliaan serta kasih karunia-Nya. Saya mendorong Anda untuk mengalaminya. Itulah maksudnya penyembahan, bukan sekedar memanjatkan pujian bagi Tuhan. Produk sampingannya adalah dampaknya bagi kita sendiri. Dan penyembahan mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang menyusahkan yang berlangsung di sekeliling kita dan mengingatkan kita bahwa situasi keadaannya takkan selalu demikian. Saudara-saudara, Allah punya rancangan dan kita adalah bagian darinya. Seolah-olah Yesus hendak mengatakan kepada Yohanes, "Yohanes, segalanya bukanlah seperti yang kelihatannya. Izinkan aku menunjukkan bagaimana yang sesungguhnya. Masuklah ke ruang takhta, maka aku akan menunjukkan realita yang sesungguhnya kepadamu." Dan beginilah yang Yohanes lihat. Segalanya bukan lepas kendali, iblis bukan menang, kejahatan bukan menang, Allah tetap duduk di takhta-Nya. Haleluya. Kesimpulan. Maka saya hendak memberi Anda 4 hal untuk Anda bawa pulang dari khotbah ini, yang mudah-mudahan Anda tidak lupa. Saya berharap 4 hal ini tertanam dalam hati dan jiwa Anda. Bagian yang pertama, ibadah bukanlah tentang kita, melainkan tentang Dia. Pertama-tama, ibadah bukanlah tentang kita, melainkan tentang Dia. Pelajarilah nyanyian-nyanyian penyembahan dari Kitab Wahyu, maka Anda akan tersentak oleh sentralitas Kristus dalam masing-masingnya. Dia digambarkan sebagai kudus, maha kuasa, kekal, layak, mulia, berkuasa, terhormat, dan kuat. Ibadah adalah tentang melihat Allah tinggi dan ditinggikan. Ketika kita mengalihkan pandangan kita darinya, kepada gaya ibadah kita, atau kepada presentasi ibadah kita, kita melewatkan nilai inti dari ibadah perjanjian baru. Allah sedang aktif mencari orang-orang yang bersedia, menjadikan dia fokus hidup mereka dalam pekerjaan maupun ibadah mereka. Secara berkala saya mendengar tentang orang yang datang ke gereja kami atau ke gereja lain, dan mereka akan mengatakan sesuatu yang seperti ini. Saya takkan kembali ke sana sebab kebutuhan-kebutuhan saya tidak terpenuhi. Ibadah dalam gereja itu tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Dan saya hendak mengatakan kepada mereka selantang mungkin, ibadah bukanlah tentang Anda, melainkan tentang Dia. Saya tidak mengekspektasikan Anda semua menyukai semuanya. Sebagiannya lebih populer bagi kelompok ini, dan sebagiannya lebih populer bagi kelompok itu. Namun kuncinya bukanlah gayanya, melainkan bobotnya. Apakah ibadahnya membawakan kehormatan dan kemuliaan bagi Kristus? Dan jika ya, janganlah melawannya dan kembalilah melakukannya. Sebab ibadah, dengarkan baik-baik. Saya berharap Anda tidak pernah melupakan ini. Bukanlah tentang Anda, melainkan tentang Dia. Oke? Bagian yang kedua, ibadah bukanlah tentang di sini, melainkan tentang di sana. Nomor 2, ibadah bukanlah tentang di sini, melainkan tentang di sana. Salah satu tujuan utama ibadah adalah mengalihkan pikiran kita dari hal-hal di bumi sini ke hal-hal di sorga. Hanya ketika kita dapat melakukan itulah, kita mungkin berharap berfungsi dengan integritas bahkan dalam hidup ini. Dengarkan apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Kolose. Katanya, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 1-3. Apakah kita melakukan hal itu? Apakah kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang di sorga, bukan di bumi? Diperlukan kemauan dan tekad sadar untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi dalam kebudayaan sekarang, di mana kita dibombardir oleh segala macam stimulasi. Kita perlu meluangkan waktu untuk mendahulukan Kristus, untuk mendahulukan Allah dalam hidup kita. Saudara, ibadah bukanlah tentang kita, dan ibadah bukanlah tentang di sini, melainkan tentang di sana. Bagian ketiga, ibadah bukanlah tentang sekarang, melainkan tentang nanti. Berikut satu lagi, ibadah bukanlah tentang sekarang, melainkan tentang nanti. Paulus menantang orang percaya di Korintus untuk mengkontraskan segala yang berlangsung dalam hidup mereka dengan janji tentang masa depan. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18 adalah bacaan klasik di mana Paulus melakukannya. Saya akan membacakannya bagi Anda, lalu menjabarkannya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18. Manusia lahiria pastilah merosot. Apakah ada saksi bahwa manusia lahiria pasti merosot? Ibu-ibu juga. Manusia lahiria, ibu-ibu pun pasti merosot. Maaf, terpaksa saya beritahu. Dan itulah pengalaman saya. Kita tahu bahwa itu benar. Namun perhatikan hal berikutnya. Sementara manusia lahiria semakin merosot, manusia batinia terus diperbaharui. Alkitab mengatakan bahwa sementara secara lahiria kita semakin merosot, secara batinia kita justru semakin baik sebab firman Allah memperbarui manusia batinia kita. Semakin bertambah usia kita dan kita hidup bergaul dengan Tuhan, realita tentang Dia itu, siapa dalam hidup kita, menjadi semakin berarti. Sementara kita semakin merosot secara lahiria, sesungguhnya kita semakin kuat secara batinia. Lalu katanya, penderitaan kita yang sekarang ini ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Beginilah kontras berikutnya dalam bacaan itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Paulus, mungkin engkau sedang mengalami masalah buruk, namun izinkan aku memberitahukan sesuatu. Apapun yang sedang engkau alami, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagimu di masa depan. Apapun yang sedang Anda alami sekarang itu, bahkan tidak ada apa-apanya, tidak mungkin disetarakan. Lalu katanya, hal-hal yang kelihatan tidak mungkin unggul dibandingkan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Ada realita yang tidak kelihatan. Tahukah Anda, walaupun kita belum melihat Tuhan berhadapan muka, namun kita sudah mengenal Dia dengan pasti. Suatu hari nanti kita akan melihat Dia dan kita akan menjadi seperti Dia. Namun sekarang ini kita belum melihat Dia berhadapan muka. Oleh iman kita melihat Dia lewat kitab suci. Lalu katanya, penderitaan kita hanyalah sementara, sedangkan kemuliaan kita kekal selamanya. Anda lihat apa yang sedang Paulus lakukan. Paulus sedang mengambil kedua dunia ini, dunia sorga di mana sekarang dia sudah dapat melihat ibadah yang mulia. Dan dia mengkontraskan dengan apa yang sedang berlangsung sekarang. Dia hendak mengatakan, hal-hal di bumi di sini belum tentu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Namun ingat saja, apapun yang berlangsung di sini, Allah menyediakan sesuatu yang hebat bagimu nanti. Tak mungkin lebih jelas lagi daripada itu. Ibadah adalah koridor lewat mana kita mengadakan pertukaran surgawi. Ibadah adalah jalan yang mengantarkan kita dari kehampaan dunia ini kepada kepenuhan dunia yang akan datang. Ibadah adalah jalanan yang mengantarkan kita dari kemerosotan dan perasaan berkecil hati menuju pembaharuan dan kemuliaan. Ketika kita tidak beribadah, kita mengurung diri sendiri dalam keputusasaan hidup ini. Jadi ketika Anda datang ke gereja, janganlah datang dengan sikap yang masam soal ibadah. Ibadah bukanlah tentang kita, melainkan tentang Dia. Ibadah bukanlah tentang di sini, melainkan tentang di sana. Ibadah bukanlah tentang sekarang, melainkan tentang nanti. Bagian keempat, ibadah bukanlah tentang satu, melainkan tentang banyak. Dan ibadah bukanlah tentang satu, melainkan tentang banyak. Saya hendak menyimpang sedikit di sini. Saya punya kejengkelan khusus yang akan saya singkapkan. Setelah COVID ada, sekelompok orang yang mengatakan, saya tidak perlu datang ke gereja. Saya bisa menyembah Tuhan dalam kamar tidur saya sendiri, menonton televisi dengan secangkir kopi di tangan saya. Kiranya Allah memberkati Anda, namun itu tidak Alkitabiah. Alkitab mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Alkitab mengatakan bahwa sementara kita merasakan Tuhan akan segera datang kembali, janganlah kita semakin jarang ke gereja, melainkan justru seharusnya kita semakin sering ke gereja. Justru seharusnya kita semakin sering berkumpul bersama umat Allah. Saya tahu, saudara-saudara, Anda bisa menyembah Tuhan sendirian, hanya Anda dengan TV Anda. Namun, secara Alkitab,

0: dalam kitab Wahyu, untuk setiap kalinya Anda melihat seorang individu menyembah. Ada 5 contoh penyembahan bersama. Orang banyak berkumpul di sekeliling takkan memuji Allah. Saya tidak percaya kita berada dalam kehendak Allah jika kita memutuskan, saya takkan kembali ke gereja lagi. Terlalu merepotkan. Memang merepotkan bagi kita semua. Namun, di gerejalah Allah mengerjakan pekerjaannya yang terbaik. Dan di gerejalah Allah mengatakan seharusnya kita berada. Kita harus berkumpul bersama. Anda tidak bisa berkumpul dengan tetap tinggal di rumah, di ruang keluarga Anda. Tidak ada yang namanya iman Kristiani yang terisolasi. Sudah sering saya beritahu Anda bahwa kata orang-orang kudus dalam Alkitab itu selalu berbentuk jamak. Tidak pernah hanya satu orang percaya yang menjalani kehidupannya sendirian. Orang-orang kudus adalah kata majemuk. Maka satu lagi pengingat kuat akan saudara-saudari di gereja lokal Anda. Ketika Anda membaca kitab Wahyu, Anda tidak mungkin melewatkannya. Surga itu penuh dengan perkumpulan besar ibadah. Ibadah bersama bukanlah saja penting, melainkan juga sekilas pandang surga. Ketika Anda beribadah dengan hati penuh penyembahan, rasanya seperti berada di surga untuk sementara waktu. Beginilah yang kitab Wahyu gambarkan sebagai ibadah di surga. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 11 hingga 12. Dan Wahyu 19 ayat 6 mengatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Wahyu 19 ayat 6. Maka saya hendak bertanya, jika paduan suara dan orkestra bisa mengangkat kita ke kenikmatan yang begitu tinggi di bumi sini, seperti apakah nantinya ketika kita mendengar paduan suara surgawi diiringi oleh para pemain orkestra yang dilatih di surga? Ibadah sanggup mengangkat hati kita dan memperbarui roh kita. Ketika saya sedang belajar untuk pesan ini, saya bertanya-tanya, apakah saya bisa menemukan pengalaman ibadah terbesar yang pernah terjadi di bumi? Dan menurut apa yang berhasil saya temukan, saya sudah menemukannya. Di Kepulauan Filipina, 21.000 orang bernyanyi dalam paduan suara yang sama. Dan paduan suaranya diatur di cincin di sekeliling puncak stadium sementara pendengar di bawah. Dan mereka bernyanyi, dan saya pikir pasti itulah mengagumkan. Di sorga nanti akan ada ribuan demi ribuan, puluhan ribu demi puluhan ribu penyembah. Saya tidak tahu kemana Anda harus pergi menemukan arena yang cukup besar untuk itu, namun artinya seluruh sorga akan menjadi arenanya, dan ibadah akan menjadi suasana hidup kita setiap harinya. Saudara-saudara, jika Anda tidak mengerti alangkah pentingnya ibadah itu, saya berharap hati Anda diselaraskan ke sana. Dan jika Anda tidak menangkap segala yang telah saya sampaikan, nanti pulang baca saja pasal 4 ayat 1 hingga 11. Paduan suara terbesar di bumi takkan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penyembahan yang bahkan paling santai pun di sorga nanti. Sungguh akan mengagumkan nanti. Ibadah itu menakjubkan dan di dunia, di mana kita hidup sekarang ini, ibadah adalah sesuatu yang sentral yang kita lakukan. Penyembahan tidak pernah dapat mengambil tempat firman Allah. Namun penyembahan itu juga pelayanan kemana kita telah dipanggil. Dan dia bukan saja hendak diberkati oleh penyembahan kita, dia juga hendak memberkati kita ketika kita menyembah. Dan ketika kita melakukannya, hati kita penuh dengan sukacita.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul kelima

0: ibadah surgawi bagian kedua. Ibadah yang sejati mengarahkan hati kita untuk memandang kebesaran Allah, bukan terjebak pada keadaan yang sedang kita hadapi. Saat kita berfokus kepadanya, kita memperoleh perspektif yang benar, dikuatkan untuk menghadapi pergumulan, serta diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang pengharapan yang Tuhan sediakan di masa depan. Kita juga belajar bahwa penyembahan bukan sekedar pengalaman pribadi, melainkan panggilan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan sebagai umat-Nya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-6, 5 Mahkota, masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
1: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya, dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya.

Singkatnya, pada bulan Juli 2018, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Jafrai Jakarta dengan jalur beasiswa dan puji Tuhan dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Setelah selesai pendidikan, saya langsung kembali ke Sumba dan mulai bergabung melayani di GKII daerah Sumba. Awalnya jemaat di sini sekitar 15 orang, terkadang juga tidak sampai. Kami terus beribadah dan terus bertumbuh bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan kecil yang saya lakukan di gereja seperti ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, terkadang saya mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar membaca dan berbahasa Indonesia yang baik. Dikarenakan mereka selalu menggunakan bahasa Sumba dan hampir sebagian masih belum bisa membaca. Seiring berjalan waktu, mereka mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena saya telah mengerti bahasa Sumba sehingga ketika berbicara dengan saya, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sedang belajar bahasa Sumba. Bersyukur sekali karena orang tua mereka selalu mendukung anak-anak mereka dalam kegiatan rohani, sehingga membuat saya semakin bersemangat untuk mengetahui banyak hal, baik dari kebudayaan mereka, pekerjaan mereka. Akhirnya saya mulai mendekati mereka melalui anak-anak ini. Semakin hari adik-adik sekolah minggu dan pemuda mulai tertarik dan bergabung bersama dengan kami di gereja. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai benar-benar menerima saya. Tidak sampai di situ saja, saya terus merangkul semua anak-anak ini sehingga mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dan siap untuk dibaptiskan. Dalam pelayanan yang saya lakukan, ternyata tidak semudah itu membawa mereka untuk mengambil komitmen siap untuk dibaptis. Saya terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi kepada saya, banyak tantangan terjadi, serangan baik dari jemaat maupun dari dalam diri saya, bahkan saya diserang oleh kuasa-kuasa gelap di tempat ini. Secara manusia, ada rasa takut, ada rasa putus asa, apalagi saya seorang perempuan tinggal sendirian di pastori jauh dari keluarga, membuat saya hampir menyerah di tengah pelayanan ini. Di tengah tantangan itu, saya tetap percaya bahwa ketika Tuhan memanggil dan menempatkan saya di GKII Pos PI Kamangi, maka saya juga percaya Tuhan tetap bertanggung jawab menjaga, menyertai, dan memberkati saya. Dengan iman, percaya, dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, saya tetap menjalankan tugas pelayanan saya, dan setelah perjuangan panjang melakukan kunjungan dan penginjilan dan pendekatan yang awalnya jemaat hanya 15 orang saja, Tuhan menggerakkan setiap hati mereka, sehingga sekarang kami sudah mencapai 40 orang beribadah setiap minggu bersama di gereja, tidak terhitung anak-anak sekolah minggu. Setelah kurang 2 tahun bergumul, akhirnya pada bulan April 2025, beberapa anak muda dan orang tua memberi diri untuk dibaptis. Sukacita besar ketika satu persatu Tuhan singkapkan, satu persatu Tuhan bawa jiwa. Dengan kondisi ekonomi jemaat saat ini, memiliki rata-rata pendapatan setiap bulan hanya Rp500.000. Itu pun tidak menentu karena cuaca yang tidak mendukung dan juga ada hama yang terus merajalela sehingga pendapatan jemaat semakin menurun. Terlebih lagi tempat pelayanan saya belum juga ada listrik dan selalu kekurangan air bersih. Sehingga kami mencari sungai terdekat untuk mencuci dan mandi. Untuk mendapatkan air bersih, kami harus mengambilnya di rumah warga yang ada sumurnya dan tempatnya sangat-sangat jauh. Hanya dapat dijangkau dengan menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, di tempat pelayanan saya, kami mendapat bantuan sumur bor dan menggunakan mesin diesel yang sangat besar.

0: Tetapi sesudah sekitar 7 bulan tidak digunakan karena mesinnya sudah rusak, sehingga kami kesulitan mendapatkan air bersih di tempat ini. Keterbatasan kami serta tantangan yang kami hadapi terus menjadi barisan doa saya, karena saya pun terbatas dalam banyak hal. Saya pun terus bergumul untuk kehidupan dan biaya hidup saya di tempat pelayanan. Terlebih lagi, saya jauh dari keluarga dan orang tua saya. Tapi bersyukur karena jemaat sangat peduli kepada saya dalam hal makanan dan juga minuman. Karena kondisi keuangan gereja sangat-sangat terbatas, jemaat saya selalu mengantarkan beras setiap minggu kepada saya, dan setiap bulan ada pemberian kasih dari gereja sekitar Rp150.000 untuk saya. Saya bersyukur dalam kondisi dan keterbatasan ini, mereka tetap mempedulikan saya, mengingat saya walaupun tidak seberapa. Tetapi bukti cinta kasih mereka benar-benar saya rasakan selama ini. Saya melayani GKII Pos PI Kamangi. Pada kesempatan ini, saya mengajukan permohonan dukungan doa agar saya diberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan juga dalam pelayanan yang saat ini saya lakukan. Sehingga apapun yang disampaikan, kiranya hikmat Tuhan yang disampaikan, sehingga perkataan itu memiliki kuasa yang akan mengubahkan hidup mereka, dan mereka kemudian percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa saya memiliki rencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun selama ini terkendala oleh karena saya kekurangan modal. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga mengajukan permohonan dukungan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Kiranya sudi mendukung saya, hamba Tuhan di tempat ini, untuk membuat satu usaha sehingga hasil usaha tersebut bisa membantu perekonomian saya, kebutuhan saya di tempat ini, dan juga untuk biaya pelayanan yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, atas perhatian Bapak Ibu pimpinan Yayasan Yaski, saya mengucapkan terima kasih. Hanya doa yang mempersatukan kita dan kesatuan dalam pemberitaan amanat agung Yesus Kristus. Segala hormat sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah yang adalah sumber berkat akan memberkati Yayasan Yaski dalam segala hal. Jika ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, tepatnya di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program APGRA ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: ada kuasa dalam sukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan Anda dan energi Anda. Sukacita Tuhan memberdayakan Anda untuk bertekun dan maju terus apapun yang terjadi.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Coba Anda membayangkan dua keluarga Kristiani yang masing-masing mempunyai seorang anak yang kira-kira sebaya usianya. Lalu terjadilah tragedi di mana kedua anak tersebut tewas dalam suatu kecelakaan. Keluarga yang satu akibat kejadian tragis tersebut sepenuhnya membiarkan kepahitan dan amarah untuk mencuri sisa kehidupan mereka pada akhirnya. Keluarga yang lain bersedih dan bergumul untuk mengerti. Namun melalui semuanya itu, mereka menemukan sukacita dan damai sejahtera yang menopang mereka. Bagaimana pengalaman yang sama akan menghancurkan keluarga yang satu namun menguatkan keluarga yang lain? Siaran hari ini memfokuskan perhatian kita kepada memberdayakan perasaan sukacita. Ketika kita fokus kepada Allah, sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita terlepas dari keadaan kita. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, harus kita akui bahwa kita tidak melihat banyak orang yang benar-benar penuh sukacita. Terkadang kita melihat mereka bahagia, akan tetapi apa perbedaan antara kebahagiaan dengan sukacita? Lagi pula, apakah Allah benar-benar menghendaki kita mempunyai sukacita dalam hati ketika kita sedang melalui kesulitan, kesusahan, ujian, dan penderitaan? Filipi 4 ayat 4 mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Dalam kitab Nehemia mungkin Anda ingat bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan setelah genap waktunya, Nehemia memimpin sebagiannya kembali ke Yerusalem. Mereka telah membangun kembali tembok dan pintu gerbangnya. Mereka telah menyelesaikannya tepat pada waktunya. Lalu mereka meminta Ezra tampil membacakan kitab Taurat untuk mengingatkan mereka akan hukum Musa yang harus menjadi pegangan hidup mereka. Mereka bersujud dan menyembah serta memuji Allah. Dalam Nehemia 8 ayat 10-11 dikatakan, "Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, 'Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis.' Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, 'Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita Tuhan itulah kekuatan Anda." Rasul Paulus memahami hal itu. Seandainya tidak, tentu Paulus tidak akan menulis surat yang demikian penuh dengan sukacita kepada jemaat di Filipi. Tidak ada satu pesan pun tentang dosa disebut dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, melainkan pesan tentang sukacita, ucapan syukur, pujian, kedamaian, dan kecukupan diri. Ketika membaca ayat seperti itu, ketika segalanya berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita akan menanggapinya dengan amin, puji Tuhan, haleluya. Akan tetapi ketika kita sedang diliputi kepedihan, penderitaan, dan kita membaca bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, maka kita membacanya sambil lalu. Anda tahu mengapa demikian? Sebab entah bagaimana, ayat tersebut tidak terasa pas karena perasaan-perasaan kita mendominasi roh dan pikiran kita. Itulah sebabnya Paulus menulis, "Sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Padahal Paulus menulisnya dari penjara. Akan tetapi dalam sepanjang tulisannya itu, Paulus berulang-ulang berbicara tentang sukacita untuk menyampaikan bahwa kita tidak perlu terpuruk oleh kesulitan, kesusahan, kepedihan, penderitaan, dan ujian. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan semua orang. Paulus mengutus Epafroditus kepada jemaat di Filipi. Dan dalam Filipi 2 ayat 29, Paulus mengatakan, "Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia." Ketika seorang berkunjung ke rumah Anda, apa yang biasanya Anda ucapkan begitu membuka pintu? Senang sekali melihat Anda, bukan? Anda tidak akan mengatakan, menyesal sekali bahwa Anda datang. Anda membuat tamu Anda merasa disambut. Anda mengatakan, senang sekali Anda datang. Saya bersyukur Anda datang. Saya bersuka cita Anda selamat dalam perjalanan. Demikianlah hendaknya kita bersuka cita atas mereka yang diutus Allah kepada kita.

Saudara pendengar, dalam 2 Korintus 6 ayat 4-5 dan 10, Paulus mengatakan, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah kita hendaknya tetap bersuka cita dalam kesulitan, kesusahan, kepedihan, dan penderitaan. Dalam Lukas 10 ayat 17-20 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dengan kata lain, daripada bersukacita atas segala sukses yang telah mereka raih sebagai murid-murid Yesus, Yesus menasihatkan mereka untuk bersukacita atas fakta bahwa nama mereka telah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, bahwa mereka pasti masuk surga. Itulah yang lebih penting daripada segala sukses yang mereka raih di dunia. Selanjutnya mari kita membaca Lukas 15. Ini adalah sesuatu yang sudah selayaknya menjadikan kita bersuka cita. Yesus sedang menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dalam ayat 6-7 dan 9-10 Yesus mengatakan, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dalam Yohanes 15 ayat 11 Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Hendaknya kita bersukacita ketika mendengar firman Allah. Hendaknya kita bersukacita ketika membaca janji tentang jaminan kekal kita, janji kasih Allah kepada kita. Ketika kita menekuni kitab suci, membaca firman Allah, kita merasa semakin kuat. Kita mengalami sukacita Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya dan mulai merasa akan keceriaan dalam hati. Itulah kepastian bahwa Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Sepanjang kitab suci, kita berulang-ulang diingatkan untuk bersuka cita. Dalam Roma 12 ayat 14-15 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Apakah tampaknya kontradiktif dengan apa yang sejauh ini kita bahas? Sama sekali tidak. Ketika seseorang baru melahirkan dan menceritakannya kepada Anda, Anda akan bersuka cita. Anda gembira mendengar kabar tersebut. Anda menjadi riang gembira. Akan tetapi bagaimana dengan ketika orang menangis? Hendaknya kita turut menangis bersamanya. Apakah itu berarti kita kehilangan sukacita? Sama sekali tidak. Kita bisa turut menangis bersama orang yang sedang diliputi kepedihan. Kita bisa turut menanggung beban mereka sekaligus bersukacita di dalam Tuhan karena keistimewaan untuk turut menanggung beban mereka tersebut. Walaupun kita turut menangis bersama mereka, kita bisa bersukacita mengetahui bahwa Allah kepada siapa kita berdoa adalah Allah yang akan mendengarkan doa kita dan menguatkan hati kita maupun mereka. Ada banyak alasan mengapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan sementara kita turut menangis bersama orang yang sedang diliputi kepedihan atau sedang mengalami hal-hal yang mendukakan dalam kehidupan mereka. Sebab adalah kehendak Allah agar kita bersukacita. Allah memberikan banyak contoh tentang hal-hal yang sudah selayaknya menjadikan kita sukacita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini maksudnya bukanlah agar kita bersorak-sorai, puji Tuhan, haleluya. Saya kembali menderita.
saya kembali mengalami ujian, saya kembali mengalami masalah, sama sekali bukan. Bacalah keseluruhan konteksnya dalam ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, kita hendaknya bersuka cita di dalam Tuhan, di mana dalam kesulitan dan ujian Tuhan sanggup menguatkan iman kita, sanggup mengajari kita untuk bertekun menanggung penderitaan, terlepas dari bagaimana perasaan kita atau bagaimana kita diperlakukan. Terima kasih Engkau mengajari saya. Inilah kesempatan untuk mendemonstrasikan siapa Engkau. Saya bersuka cita atas fakta bahwa Engkau tidak akan mengecewakan saya sebab Engkau setia. Saudara pendengar, demikianlah kuncinya adalah di mana fokus kita. Apakah fokus kita tertuju pada kepedihan kita? Apakah fokus kita tertuju pada penderitaan orang lain? Hendaknya fokus kita tertuju hanya kepada Allah seorang. Maka sementara kita turut menanggung beban sesama, kita tetap bisa bersuka cita bahwa kita diberikan keistimewaan untuk turut menanggung beban sesama. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Anda harus bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan bersuka cita atas penderitaan itu sendiri, atas kejadian itu sendiri, atas keadaan itu sendiri, melainkan di dalam Tuhan. Hal itu berarti kita mengekspresikan keyakinan kita kepadanya. Kita mengekspresikan kepercayaan kita kepadanya. Kita mengetahui bahwa Ia akan menyertai kita melalui segalanya. Bukankah Ia berjanji tidak akan meninggalkan kita? Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Oleh karenanya, sudah layak dan sepantasnya kalau kita bersuka cita. Coba Anda merenungkannya. Anda telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang Maha Kuasa. Nama Anda telah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bapa di surga yang menyelamatkan Anda melalui kematian anaknya mengasihi Anda tanpa syarat. Kristus hidup di dalam diri Anda menyertai Anda setiap saat. Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan Anda. Ia sepenuhnya memahami apa yang Anda hadapi. Ia memahami kepedihan dan duka Anda. Masalahnya, apakah Anda fokus kepadanya atau kepada perasaan Anda sendiri atau keadaan di sekeliling Anda? Bersukacitalah senantiasa. Tentu, kalau Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda belum mempunyai hubungan dengan Dia. Anda belum mempunyai Roh Kudus di dalam diri Anda. Anda tidak percaya kepada firman-Nya. Anda tidak hidup taat kepadanya. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnya kalau Anda tidak mempunyai sukacita. Anda mungkin mengatakan, ketika saya baru diselamatkan, saya mempunyai sukacita. Namun kemudian saya kehilangan sukacita. Banyak umat Kristen yang kehilangan sukacita. Ketika kita kehilangan sukacita, kita mempunyai kesaksian yang sangat buruk. Apa yang menjadikan seseorang kehilangan sukacita? Banyak alasannya. Namun izinkan saya menyebutkan beberapa. Mungkin salah satunya menggambarkan Anda. Saudara pendengar, terkadang orang kehilangan sukacita karena tidak sanggup melupakan penyesalannya atas kekeliruan dan kegagalan di masa lalunya. Oleh karena itu mereka terus dibebani oleh penyesalan setiap hari. Untuk itu, yang perlu Anda lakukan adalah mengucapkan syukur kepada Allah atas pengampunannya dan mengingat Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita semua pernah gagal. Akan tetapi kita yang percaya tidak hidup dalam penyesalan, melainkan dalam kasih karunia Allah. Alasan lain orang kehilangan sukacita adalah takut gagal di masa depan. Selama Anda berusaha hidup di masa depan, di mana Anda tidak mengetahui apa-apa dan tidak sanggup mengelola apa-apa, pasti Anda akan kehilangan sukacita. Alkitab mengajarkan agar kita hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Yesus mengajarkan agar kita berdoa. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Yang Yesus maksudkan bukanlah sekedar makanan, melainkan segala sesuatu yang kita perlukan. Berarti kita perlu datang kepada Allah setiap hari. Ya Allah, saya membutuhkan kekuatan hari ini. Jadi janganlah takut gagal di masa depan. Ucapkan saja syukur atas hari ini. Ingatlah bahwa Allah sanggup membereskan hari ini. Tentu sanggup membereskan hari esok. Saudara pendengar, selanjutnya salah satu alasan utama orang kehilangan sukacita adalah karena dosa.
Anda tidak mungkin mempunyai sukacita selama Anda hidup dalam dosa. Sebab keduanya bertolak belakang. Anda tidak mungkin mempunyai sukacita dan hidup tidak taat. Sebab sukacita berasal dari hubungan dengan Allah sebagai luapan Roh Kudus yang membuahkan sukacita dan iman serta ketaatan terhadap firman Allah. Jadi selama Anda sengaja hidup dalam dosa, Anda tidak mungkin mempunyai sukacita. Mungkin Anda bisa pura-pura bahagia sesaat, namun tetap saja tidak ada sukacita. Bagaimana caranya mendapatkan kembali sukacita yang hilang? Kalau karena dosa, minta ampunlah kepada Bapa. Setelah berzina dengan Batsyeba, Daud bertobat. Akan tetapi Daud tidak memohon, pulihkanlah keselamatanku. Sebab Daud tidak pernah kehilangan keselamatannya. Sebagai gantinya, Daud memohon, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dengan kata lain, pulihkanlah sukacita ketika aku hidup taat menurut firman-Mu. Apabila Anda kehilangan sukacita karena alasan lain selain dosa, arahkan saja fokus Anda kembali kepada Tuhan. Sebab adalah kehendak, maksud dan rencana Allah agar anak-anak-Nya bersukacita di dalam Dia, memuji Dia, mengucapkan syukur kepada-Nya dengan kedamaian dalam hati dan keyakinan dalam jiwa. Sebab Bapa kita di surga adalah lebih dari cukup dalam segala situasi. Syukur bahwa Allah adalah segalanya seperti yang diklaim-Nya.

0: Saudara pendengar, Anda yang tidak percaya, Anda tidak mungkin mengalami sukacita. Sukacita dimulai dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Akuilah dosa Anda dan mintalah ampun kepadanya. Katakanlah bahwa Anda menginginkan sukacita, menginginkan perubahan, menginginkan kehidupan yang terarah. Katakanlah Anda menginginkan Dia berkarya dalam kehidupan Anda. Mintalah ampun atas segala dosa Anda dan katakanlah bahwa Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda. Maka seketika itu juga Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudara pendengar, mungkin Anda kehilangan sukacita Anda. Renungkanlah. Apa yang saya lakukan? Apa yang terjadi sehingga saya kehilangan sukacita? Sehingga setiap hari saya bergumul? Lalu katakanlah, Bapa, saya percaya kepadamu sebagai sumber sukacita saya. Engkaulah sumber sukacita saya, bukan keadaan saya. Saya tidak mau lagi hidup menurut keadaan. Saya akan hidup menurut janji sukacitamu. Saya akan bersukacita di dalammu bagaimanapun perasaan saya, bagaimanapun keadaan saya. Engkau mengatakan bahwa kekuatan, pemberdayaan, energi yang saya butuhkan adalah hasil dari sukacita. Dan sukacitamu tetap, engkau sendiri menghendaki agar sukacitamu menjadi sukacita saya. Maka saya mengklaim sukacitamu dan saya ingin bernyanyi memujimu, menyembahmu, mengagumimu, bukan atas dasar perasaan saya, melainkan atas dasar janji-janjimu. Anda mungkin bertanya, bukankah itu membangkitkan sesuatu? Bukan. Itu adalah mencabut penutupnya sehingga apa yang ada di dalam Anda bisa mengalir. Itulah karunia bagi setiap anak Allah, siapapun Anda dan dimanapun Anda. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Alkitab tidak mengajarkan agar kita bersuka cita karena kepedihan kita atau penderitaan kita. Sebagai gantinya, Kitab Suci dengan jelas mengajarkan agar kita bersuka cita di dalam Tuhan. Charles Stanley mengajak Anda untuk tidak lupa memuji Tuhan walaupun keadaan Anda sulit. Ketika perhatian Anda bergeser dari kepedihan Anda kepada Allah, Anda akan mengalami sukacita yang akan menopang Anda. Sikap memuji adalah unsur kunci untuk mengalami sukacita yang berkesinambungan. Silakan mengikuti pola Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 9. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaiban-Nya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan-Nya.

Shalom dan selamat malam Heartrenner, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Saya dengan Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa garam yang tidak memiliki rasa tidak akan bermanfaat, berguna bagi kehidupan manusia. Garam itu tidak ada tempat di hati dan juga tidak dapat memberi sebuah kesan. Garam itu walaupun mahal, tetapi karena tidak ada lagi rasa, maka ia akan dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan yang sangat kuat mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai manusia, orang yang telah dipanggil dan hidup di dalam belas kasihan. Namun kehidupan ini kalau tidak dijaga dan dirawat, dan juga tidak menjadi berkat, maka kehidupan ini menjadi sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kita begitu penting kehidupan yang Tuhan beri, begitu bermartabat dan sangat berharga di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingat, meneguhkan, menguatkan iman kita untuk tetap bersyukur dan menyadari bahwa kasih karunia Allah itu menjadikan kita berharga di matanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Teguhkan hati kami untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan malam ini kembali saya mengundang Hardiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari berbagi kesaksian hidup atau ingin juga ingin didoakan. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Pantonius. Salam, selamat malam Pak Antonius.
1: Halo, shalom, selamat malam.
0: Iya. Amin.
1: Gimana kabarnya Bapak Nika Eki?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Pak Antonius.
1: Iya, amin.
0: Amin.
1: Kami sekeluarga juga. Mendengar firman tadi sangat dasar. Yesus sendiri menyatakan dialah terang dunia dan garam dunia.
0: Amin.
1: Maka sebagai manusia, kami sekeluarga juga sangat membutuhkan kasih karunia dan terang Yesus kepada kami. Kehidupan kami, kami juga kadang-kadang terjatuh sehingga Tuhan Yesus lah yang akan membangunkan kami.
0: Amin.
1: Maka saat ini juga Tuhan, Pak Pendeta Eki, kami mau meminta dukungan doa

0: keluarga kami sudah. Apapun tantangan, apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap berpihak kepada kami.
1: Amin.
0: Tuhan tetap memihak kami. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus adalah tempat persembunyian kami. Tuhan Yesus adalah kubu pertahanan kami. Itulah Bapak Bapak itu. Begitu banyak tantangan di akhir-akhir ini, tetapi begitu banyak kasih karunia kebaikan Tuhan terhadap kami Bapak Pendeta Edi, sehingga sangat dapat kemarin Bapak Pendeta Edi kami minta doa pergumulan untuk meminjamkan keuangan untuk kebutuhan hidup kami. Sudah dijawab oleh Tuhan, sangat
1: puji
0: atas Tuhan. Bapak Pendeta Edi,
1: terima puji kasih Tuhan.
0: Tuhan memang sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang ini Bapak Pendeta Edi, kami minta dukungan doa kepada kami, yaitu tolong doakan anakku Imelda yang ada di Samarinda sana, sedang sekolah, yaitu sakit demam dan juga perutnya sakit. Mungkin badannya mungkin rasa lemah, mungkin kecapean, sehingga mungkin dia sakit, sehingga kami minta Pak Pendeta itu doakan supaya proses belajarnya itu dengan lancar, tidak ada halangan sama sekali. Dan juga anak kami yang satu lagi, yaitu Fisni juga, yang ada di Samarinda juga, sedang sekolah juga, semoga kesehatan yang juga terjamin dan dipulihkan, dibebaskan oleh Tuhan. Itu saja Bapak Pendeta Edi.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak atas dukungan doanya. Dan akhirnya terakhir pun minta sebuah lagu, yaitu Berkali-Kali.
1: Berkali-Kali. Baik ya, Antonius.
0: Oke, Bapak Pendeta Edi, salam, selamat malam.
1: Tuhan berkati Antonius dan sekeluarga. Salam Pak. Baik, dari Pak Antonius ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau, tetap semangat buat Pak Antonius dan keluarga di sana. Saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang masuk dari Pak Jeffrey Gunawan. Salam, selamat malam Bapak Pendeta, saya Pak Gunawan di Cengkareng, minta dukungan doa. Sesak nafas, susah tidur, gelisah seperti ada yang lagi jahatin hidup ini. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya buat Pak Gunawan. Juga dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Ibi, Pak Pendeta Education dan juga Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer dan mohon dukungan doanya untuk sahabat saya Ibu Lina yang kakinya bengkak di sebelah kanan. Sudah terapi berulang kali di Rumah Sakit Cipto tapi tak ada hasil. Harapan saya kiranya dengan doa Pak Pendeta Ibi dan sembuhkan kaki Bulina. Dua orang benar kuasanya. Tuhan memberkati Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Amin. Baik, kita akan doakan buat Ibu Lina ya. Juga Tuhan jama dan pulihkan beliau. Dan juga boleh minta lagu Dia Jama dari Samuel. Oke. Baik, kita akan doakan. Dan juga pokok doa yang terakhir juga datang dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Heartline secara serta Pendeta Epi dan Julius. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk kepulihan dan kesehatan bunda kami. Dan puji Tuhan saat ini sudah dipindah di ruangan perawatan untuk proses pemulihan. Terima kasih Pendeta Epi dan Pendeta Julius ya. Baik, kita akan doakan buat ibunda ya dari Pak Ferry, yaitu Oma Krice Tumbelaka ya, kita akan dukung dalam doa. Baik Bapak Ibu, pokok-pokok doa ini mari kita doakan bersama-sama dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Papa yang baik, Papa di dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih dan kuasamu dalam hidup kami. Malam hari ini, perkenankanlah kami untuk datang di hadapan Engkau, membawa pergumulan pokok doa keluarga daripada hambamu Bapa Antonius yang ada di Samarinda. Tuhan tolong Bapa segala perkara, bahkan semua pergumulan kami hanya berseru kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan satu demi satu telah menjawab pergumulan dan doa hambamu ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kami juga berdoa buat Imelda, bahkan anak-anak dari Bapa Antonius. Kiranya Tuhan tolong, Kau akan memberkati, memberikan kesembuhan yang saat ini sedang sakit demam dan juga sakit di bagian perutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Allah, kesembuhan boleh terjadi untuk anakmu Imelda. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Bapak Jeffrey Gunawan. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong jamaah saat ini sedang mengalami sesak napas, bahkan susah tidur. Tuhan tolong Bapa, kasih karuniamu, damai sejahteramu akan melingkupi hambamu ini. Jamah dan sembuhkan segala penyakit yang dihadapi, yang dialami sampai saat ini. Kiranya melalui kuat kuasa Roh Kudusmu, bahkan melalui bilur-bilurmu Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan. Jama sehingga malam hari ini hambamu bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami buka berdoa buat hambamu Ibu Lina yang saat ini mengalami pembengkakan pada kakinya. Tuhan tolong Bapa. Gua akan juga menjamah, memberkati, bahkan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Ibu Lina boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, mengalami kesembuhan secara ajaib dengan kasih dan kuasamu. Terima kasih Bapa, darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat hambamu Bapak Ferry, khususnya untuk pemulihan kesehatan dari ibundanya, Oma Gris. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan memberikan pemulihan dalam kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga hambamu Oma Gris ini Tuhan boleh sungguh-sungguh mengalami satu kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Terpuji nama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Allah yang ajaib yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Heartiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, sebab Tuhan sanggup menolongmu. Saya Pendeta EP Education
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Melangkah Terlalu Jauh Untuk Menyerah Sekarang. Nats Alkitab Ibrani 11 ayat 27. Ia bertahan. Raymond Edmond berkata, terkoyak oleh kekuatan eksternal dan tetap mempertahankan integritas batin, berarti mengetahui disiplin yang bertahan lama. Jadi, ketika Anda menghadapi pertentangan, apakah Anda langsung menyerah? Atau seperti Musa, apakah Anda bertahan? Chuck Swindoll menggambarkan Musa sebagai seorang pria yang bertahan lama, yang menolak untuk menyerah, yang memutuskan bahwa tidak ada rintangan yang akan membuatnya menyerah. Ia memiliki disiplin ketahanan. Ia menanggung penghinaan Fir'aun. Keras kepala orang Ibrani yang menggerutu, menyalahkan, dan memberontak. Kritikan Miriam dan Harun, saudara perempuan dan laki-lakinya sendiri. Ketika 10 dari 12 pengintai kembali dengan penolakan mereka, Musa tetap teguh. Ketika Korah, Datan, dan Abiram memimpin konspirasi melawannya, Musa tetap bersikap tegas. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Ketika orang jahat tampak menang, ketika orang besar bertindak hina, ketika orang menuntut otoritas yang tidak pantas mereka dapatkan, berdirilah teguh. Tetaplah setia. Bertahanlah. Anda mungkin mulai gemetar. Mungkin Anda akan menyerah dalam hal-hal kecil karena Anda lelah. Musa bertahan bahkan di usia 80-an. Bagaimana? Dengan berpusat pada Tuhan Sang Bapa yang tidak terlihat. Yesus mengarahkan hati dan jiwanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Yesus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya tujuan adalah untuk menyenangkan, menaati, dan memuliakannya, dan untuk mendapatkan persetujuannya dengan segala cara. Apapun yang Anda hadapi, berdirilah kuat dan jangan menyerah.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the jingle, Yaski Radio.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 32. Hidup sesingkat hari ini. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara pendengar yang terkasih, ada orang beranggapan bahwa hidupnya masih panjang dan banyak hal boleh ditunda esok. Sebab itu, tidak ada hal yang mendesak baginya. Ia berpikir bahwa segala hal yang penting dan berharga bagi jiwa tidak perlu dikejar sekarang karena selalu masih ada hari esok. Orang kaya yang bodoh dalam bacaan firman hari ini berpikir hari esok masih panjang, Lukas pasal 12 ayat 19. Apakah benar? Belum tentu. Hari esok adalah karunia Tuhan, bukan usaha manusia. Memiliki makanan yang berlimpah tidak sama dengan memiliki hidup yang panjang. Makanan adalah bagi hidup. Jika jiwa tidak ada lagi, untuk apakah makanan yang banyak itu? Hidup dikaruniai oleh Tuhan, bukan diusahakan. Seberapa singkat hidup itu? Sesingkat hari ini. Masa lalu sudah lewat dan tidak bisa diambil kembali, dan masa depan masih belum dimiliki. Yang dimiliki adalah hari ini. Hari ini ada karena kasih karunia Allah. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Barang siapa telah siap mati pada hari esok, mereka telah belajar hidup yang benar pada hari ini. Sebaliknya, barang siapa tidak siap mati pada hari esok, mereka masih belum tahu hidup yang benar pada hari ini. Manusia dikaruniai hidup hanya sekali, sesudah itu ia akan dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Karena itu, hidupilah hari ini dengan penuh tanggung jawab, karena esok mungkin kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Hidupilah hari ini seolah-olah Anda sebagai orang yang akan dihakimi. Hanya kebenaran dan kasih Tuhan sajalah yang akan menenangkan hati nurani untuk menghadapi hari esok. Jiwa yang memiliki kesucian, kebenaran, dan pengenalan akan Allah akan bertahan sampai masa penghakiman. Yang kekal harus bergabung dengan hal yang kekal juga. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam dunia ini, maka kita akan belajar hidup yang benar di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup kita dalam dunia ini, apakah kita telah siap menghadapi kematian itu? Mengapa demikian? Bagaimanakah seharusnya orang percaya menyikapi hidup jika hari ini adalah hari terakhir hidupnya? Apa yang kita harus cari dalam dunia ini jika esok kita akan mengalami kematian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama temen dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Simon Petrus. Keberanian. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas

0: Perkenalkan, Bapak Simon Petrus. Beberapa orang menempatkan lingkaran cahaya di atas kepalanya dan menyebutnya Santo Petrus. Dan beberapa buku sejarah menggunakan namanya dalam bahasa Aram dan menyebutnya Kefas. Tetapi Yesus memberinya nama Petrus, yang berarti batu karang. Jika Yesus menganggapnya sekeras atau sekuat batu karang, jelas bahwa Petrus tidak mengenakan pakaian hitam, tidak memiliki renda di sapu tangannya, atau duduk sepanjang hari bernyanyi nyanyian rohani dan minum cuka agar tidak tersenyum.
1: Petrus adalah sosok yang tangguh pada masa mudanya. Ayahnya, Yohanes, adalah seorang nelayan yang tinggal di dekat laut di Galilea Utara. Petrus dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, juga menjadi nelayan dan hidup dengan layak dari pekerjaan itu. Saya belum pernah melihat seorang nelayan yang menggunakan parfum di belakang telinga mereka atau merapikan rambut mereka. Petrus mungkin juga sama. Angin dan cuaca membuat wajahnya terbakar matahari dan berkerut, dan kerja keras dalam menangkap ikan membuat ototnya kuat dan punggungnya kokoh.
0: Ketika saya memikirkan Petrus, ada empat kualitas yang terlintas dalam pikiran saya. Pertama, dia adalah seorang pria yang bertindak. Dia tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak bermain-main. Mungkin dia tidak selalu benar, tetapi dia melakukan apa yang dia anggap benar. Kualitas ini yang membuatnya menjadi seorang pemimpin. Kedua, Petrus adalah orang yang berkomitmen dan setia. Ketika Yesus masuk ke dalam hidupnya, Petrus meninggalkan segalanya dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Dia berkata, "Tak peduli apa yang dilakukan orang lain, aku akan mati untukmu. Aku akan berdiri di sisimu." Itulah kepribadian Petrus. Dan ketiga, Petrus adalah orang yang berani. Ketika para penjaga menangkap Yesus di Taman Getsemani, Petrus dengan cepat mengeluarkan pedangnya untuk membelanya. Memang, Petrus pernah menyangkal mengenal Kristus ketika berada di luar rumah Kayafas. Tetapi dia adalah satu-satunya yang berusaha untuk tetap dekat dengan Yesus selama masa pengadilannya.
1: Semakin dekat secara fisik dengan Yesus, semakin diri Petrus merasa aman secara psikologis. Dan sebaliknya, semakin jauh secara fisik, semakin besar ketidakamanan dan kesulitan yang dirasakannya.
0: Ketika saya memikirkan Simon Petrus, saya melihatnya sebagai seorang yang beriman, yang kuat. Dia berteriak, "Engkau adalah anak Allah," dan menunjukkan keyakinan yang kuat dengan mengayunkan tinjunya ke udara. Keyakinan ini, bersama dengan curahan Roh Kudus, membuat Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula, dan pada akhirnya, ia mengorbankan hidupnya untuk Yesus Kristus. Sejarah mengatakan, Petrus disalib terbalik karena ia merasa tidak pantas mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Petrus mengalami banyak perubahan setelah Pentakosta.
1: Mengapa kita perlu membicarakan kehidupan seorang pria yang hidup dan meninggal 19 abad yang lalu? Saya melihat diri saya dalam Petrus. Saya juga melihat tetangga dan teman-teman saya dalam dirinya. Mungkin Anda juga melihat diri Anda dalam Petrus. Ada sesuatu dari pria ini yang ada dalam diri kita semua. Dan cara Tuhan menggunakan dirinya dengan segala kekurangan dan kegagalannya, memberikan harapan bagi saya, karena Tuhan yang mengubah hidupnya masih terus mengubah banyak orang.
0: Hari ini kita belajar bahwa kesungguhan Petrus membuatnya menjadi teman yang berharga bagi Yesus. Seseorang yang tetap berada di sisinya ketika semua orang lain melarikan diri.
1: Saudara pendengar, di akhir wajah iman Petrus, saya mengajak Anda untuk memperhatikan kualitas dan sifat-sifat karakter yang membuatnya menjadi seorang sahabat dan rekan yang berharga dalam pelayanan. Menurut Anda, apakah kita terlalu keras terhadap Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus? Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus berkata kepada seorang wanita, "Pergilah, katakan kepada murid-muridku dan kepada Petrus."

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, menjauh dari Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan tidak pernah ku jauhkan diriku dari ketetapannya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya.

Reunion Indonesia, kita tahu keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah. Namun, ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya hidup benar. Nas hari ini adalah nyanyian syukur Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari tangan Saul. Pujian Daud terdiri dari 3 bagian. Pertama, Daud memuji bagaimana Allah menyelamatkan dia secara dramatis. Kedua, Daud menegaskan bahwa ia hidup benar. Pada bagian kedua ini, Daud menekankan bahwa ia mengikuti jalan Tuhan, berlaku tidak bercela, dan menjaga dirinya dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan memberinya ganjaran. Tuhan berlaku setia dan tulus kepada mereka yang setia dan tulus. Tetapi, terhadap orang yang licik, Tuhan berlaku cerdik. Ketiga, Daud kemudian menekankan betapa kerajaannya yang adalah kerajaan Allah tidak terkalahkan karena Allah telah memberikan kemenangan kepadanya. Perhatikanlah, di bagian kedua, Daud menekankan bahwa kehidupan yang mengikuti jalan Tuhan itu penting karena kemenangan yang ia peroleh adalah ganjaran dari Allah atas kebenaran dan kesuciannya. Tentunya, ini bukan berarti bahwa Daud sama sekali tidak pernah berdosa, melainkan penekanannya adalah bahwa orang percaya perlu hidup dengan benar dan takut akan Allah. Sebagai orang percaya, kita pun perlu memiliki kedua sikap ini jika kita mau diberi kemenangan dalam hidup. Memang keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, namun setelah Allah menyelamatkan kita, kita perlu menjalankan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Karena Allah menebus kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan sebelumnya. Marilah kita terus berupaya untuk hidup secara benar, walaupun dengan jatuh bangun. Ini penting, karena tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk hidup benar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Menjadi umat-Nya yang setia. Karena itu, kita perlu menjaga sikap hati, perkataan, dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuntunlah langkah kami agar tetap berjalan di jalan-Mu, ya Allah. Sebab hanya hidup yang benar di hadapan-Mu, kami mampu untuk berbuah damai yang tidak layu oleh zaman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran-Mu, sehingga setiap nafas kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Tunjukkan Kesopanan Saat di Bawah Tekanan. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Chuck Swindoll berkata bahwa ketika dia masih muda, dia tidak dapat memahami bagaimana dua orang yang mengasihi Tuhan dan percaya pada Alkitab dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda. Pemikiran saya yang sederhana, saya yakin bahwa semua pikiran saleh memiliki kesimpulan yang sama. Saya segera menemukan bahwa tidak hanya ada berbagai pendapat, tetapi Tuhan juga memberkati mereka yang tidak setuju dengan saya. Dia tidak berpikir sempit seperti kebanyakan umatnya. Tuhan jauh lebih mudah diajak hidup bersama, penuh dengan kasih karunia dan pengampunan daripada kita semua. Untuk menunjukkan kasih karunia di bawah tekanan, Anda harus memahami dan menerima dua hal ini. Pertama, pendapat dan keyakinan orang lain seringkali berbeda. Ya, Anda tidak boleh mengkompromikan kebenaran Alkitab dan nilai-nilai inti. Tetapi tidak ada tambahan biaya untuk bersikap bijaksana dan ramah daripada bersikap kritis dan pedas, terutama ketika berkonfrontasi dan koreksi dibutuhkan. Paulus menulis, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Perhatikan baik-baik kata dalam roh lemah lembut. Yang kedua, perspektif setiap orang memiliki beberapa kelebihan. Ketika Anda tumbuh dalam keluarga yang menerapkan skala keadilan benar versus salah, orang yang benar dipuji, sementara orang yang salah direndahkan. Itu sangat disayangkan, karena umumnya ini bukan masalah saya benar dan Anda salah, melainkan masalah saya melihat dengan cara ini dan Anda melihat dengan cara itu. Jadi, tanyakan dahulu apa yang lebih penting sebelum Anda berperang. Perlukah Anda untuk mengoreksi orang ini atau tetap berhubungan dengan mereka?
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Mas IPM yang diberkati, ilah zaman. Ilah zaman dapat diartikan sebagai suatu kuasa atau pengaruh yang dominan pada suatu zaman, yang bisa berupa roh jahat maupun berupa sistem nilai yang bertentangan dengan Allah, atau juga berupa hobi yang kita berhalakan melampaui Allah. Kita sukai, kita cintai, melampaui mencintai Allah, yang menyita semua perhatian, waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita. Kemudian komunitas IPM yang diberkati, sistem nilai inilah yang ditawarkan dunia agar manusia terus mengejar keinginannya dan menjadi tamak, menjadi serakah, menjadi mencintai diri sendiri, menjadi lupa akan Tuhan, lupa akan ibadah, lupa akan penyembahan kepada Allah, dan lebih mengandalkan kekuatan sendiri, kenikmatan sendiri, bukan kekuatan Allah yang diandalkan. Firman Tuhan dengan sangat jelas menyatakan bahwa kekuatan ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, mengerjakan kebinasaan. Inilah pekerjaan penguasa kerajaan angkasa. Ilah zaman digambarkan sebagai kuasa yang membutakan orang-orang yang tidak percaya, hingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Ilah-ilah zaman juga bisa berarti doktrin yang menjadi stronghold, menjadi benteng pertahanan yang membuat kita menjadi tidak percaya, tidak mau menerima Injil, tidak mau menerima terang dari Allah, karena kita merasa stronghold kita adalah yang paling benar. Padahal itu adalah ilah zaman yang menghalangi kita menerima kasih dan kuasa yang maha besar dari Allah. Mereka berjalan meninggalkan perjanjian Allah, dan perjanjian ini membuat kita menjadi manusia yang jauh dari Allah, jauh dari perjanjian, jauh dari covenant dengan Allah. Ini akan sangat membahayakan kita. Sebagai orang benar, kita juga banyak yang terjebak dalam konsep-konsep ilah zaman ini. Sistem dunia membuat kita terjebak di dalam kesibukan dan rutinitas kita. Berangkat pagi, kena macet, sampai di kantor terlambat, diomelin. Pulang terlambat, kena macet lagi. Sampai di rumah, sudah lelah. Dan kita marah-marah kepada istri kita, suami kita, anak kita, hingga hubungan-hubungan menjadi mengecewakan. Hubungan-hubungan menjadi renggang. Karena kita sudah melupakan inti dari hubungan itu. Sehingga kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seharusnya, sesibuk apapun, sesulit apapun kehidupan ini, kita tidak boleh kehilangan worship kita kepada Allah. Jangan sampai ilah-ilah zaman ini mengambil alih worship kita. Karena ketika kita menyembah Allah, kekuatan kita dipulihkan. Hikmat itu akan mengatasi setiap kekurangan atau keterbatasan yang ada. Dan jalan-jalan yang buntu dapat dibuka oleh Allah. Oleh karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, Worship kita itu sangat berharga. Worship kita itu bisa mematahkan semua sistem-sistem yang ilah zaman ini tawarkan. Sehingga kita bisa menang dan kita bisa mengatasi setiap situasi yang rumit dalam kehidupan kita. Komunitas FM yang diberkati, kita adalah Tuhan atas hidup kita, bukan hamba. Jadi kitalah yang menentukan siapa yang kita sembah. Apakah ilah zaman ini ataukah Allah yang hidup? Keputusan ada di dalam keputusan kita. Apakah kita hidup dalam berkat ataukah kita hidup dalam kutuk? Berkat dan kutuk tidak dapat berjalan bersama. Bila kita memilih berjalan dengan berkat, maka semua kutuk akan dipatahkan dan ditundukkan. Sebaliknya, orang yang menolak kehidupan dan berkat akan berjalan dalam kutuk dan kematian. Semua yang dikerjakan tangannya akan hancur dan gagal pada waktunya. Pilihlah kehidupan. Pilihlah menjadi pewaris janji Abraham dalam Kristus. Karena setiap orang yang di dalam Kristus, dia berhak atas janji waris Abraham. Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi sekali lagi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Karena itu kita harus menyadari bahwa worshiplah yang akan memulihkan segala sesuatu. Worshiplah yang akan bisa memilih kehidupan dan berkat. Worshiplah yang bisa mematahkan setiap kutuk dan kematian. Sehingga kita bisa hidup sebagai orang benar karena kita dibenarkan. Sebagai orang kudus karena kita dikuduskan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tapi karena roh Allah yang kuat yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan melupakan Allah yang di dalam kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sehingga ketakutan menguasai kehidupan kita. Tetapi andalkanlah Tuhan dan pilihlah kehidupan dan berkat. Masuklah kembali dalam penyembahan, maka kita akan hidup. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Mencari tahu seberapa banyak itu cukup. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Amsal 3 ayat 21 hingga 22. Seberapa banyak itu cukup? Terus terang, itu adalah pertanyaan yang sudah lama saya pergumulkan secara pribadi. Bukan karena saya punya begitu banyak atau merasa saya harus punya lebih banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya sendiri. Ketika saya sampai di sana, sisanya akan saya serahkan. Pergumulan saya lebih mengarah kepada gaya hidup. Itu adalah bagian dari iman saya yang terbentuk ketika saya berhadapan dengan kenyataan keperluan dunia. Saya tahu berapa orang yang sudah berdamai dengan prinsip kesederhanaan dan telah menyerahkan hampir seluruh kepunyaannya karena mereka menyadari bahwa barang-barang itu telah menguasai mereka. Saya teringat seorang wanita muda dari keluarga kaya raya yang bertobat dan membuang peralatan peraknya ke tempat sampah karena ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak ketika yang lain kekurangan. Dan ia takut jika ia memberikannya kepada orang miskin, mereka akan menyembahnya seperti yang ia lakukan. Mungkin hal itu bukanlah keyakinan Anda. Namun, pernahkah Anda memikirkan sungguh-sungguh mengenai seberapa banyak itu cukup? Ronald Sider, seorang doktor sejarah dari Universitas Yale, mencari jawaban dari pertanyaan itu. Pencarian panjangnya berakhir dengan terbitnya sebuah buku yang mengunggah pikiran berjudul Rich Christian is an Age of Hunger. Guy Davidson dan jemaatnya juga berhadapan dengan permasalahan itu. Alih-alih mendirikan gereja-gereja baru, mereka menyerahkan dana pembangunan gereja untuk sebuah organisasi yang memberi makan orang lapar, dan pada akhirnya mereka tetap mendapatkan gedung gereja mereka. Saya mengakui bahwa saya merasa terbebani dengan bangunan gereja yang megah, dengan biaya yang sangat mahal, namun hanya digunakan selama 3 jam pada hari Minggu dan didiamkan kosong sepanjang minggu. Sementara itu, jemaat-jemaat di Asia berdoa agar bisa punya atap seng sesederhana untuk menahan hujan ketika badai. Saya tahu ada orang yang rela memberikan organ pipa atau jendela kaca patri, jendela dari potongan kaca berwarna yang disatukan untuk gereja mereka. Namun, mereka tidak akan pernah menyediakan atap pada gereja dari balok beton yang terletak di belahan dunia lain. Maafkan saya, tetapi begitu sulit bagi saya untuk merasa iba pada orang yang masalah utamanya adalah pertama, bagaimana cara menurunkan berat badan? Dan yang kedua, di mana mereka dapat memarkir mobil? Ketiga, perahu atau camper, mobil yang dimodifikasi menyerupai rumah, milik mereka di saat 50% dari penduduk dunia tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Sejujurnya, saya dapat mendapatkan lebih banyak tanggapan jika saya memberitahukan cara menambah kekayaan, cara mengatasi kelelahan kerja, atau mengurangi pajak. Namun justru ini menunjukkan pesan yang harus sampai ke hati, bahwa ada yang salah dengan masyarakat yang mengukur kualitas hidup dari seberapa banyak yang kita punya dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak ingin memberi 5 panduan untuk membebaskan Anda dari tumpukan barang. Tetapi saya ingin menantang Anda untuk melihat hidup Anda sendiri dan menjawab pertanyaannya. Seberapa banyak itu cukup? Saya yakin ketika Anda memikirkannya sambil membuka firman, Roh Kudus akan menuntun Anda seperti ia telah menuntun ribuan orang lainnya. Namun dalam prosesnya saya menyarankan Anda untuk mencari buku karya Sider, Orang Kristen Kaya di Zaman Kelaparan, dan membacanya. Atau bacalah buku karya Richard Foster, Kebebasan dalam Kesederhanaan dengan Pikiran Terbuka. Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer baru, tetapi jika itu terjadi, alasannya adalah karena Anda memerlukannya, bukan sekedar memenuhi keinginan egois untuk memiliki lebih. Dengan demikian, Andalah yang memiliki barang itu, bukan barang yang menguasai Anda. Pikirkanlah hal ini. Ingat, Yesus berkata, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Pertanyaan seberapa banyak itu cukup adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang untuk dirinya sendiri.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
3: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Everybody longs for deep, lasting love. But strong relationships don't just happen by accident. Today on Pastor Rick's Daily Hope, we're continuing our series called Finding and Keeping the Love of Your Life. Rick Warren will share practical, biblical wisdom for building healthier, stronger, Christ-centered relationships. So, whether you're single, dating, engaged, or married, this series will help you grow in love, communication, and lasting commitment. Okay, let's jump right in. Here is part one of a message called Unlocking the Marriage Matrix.
5: So I went out this week and I actually looked up the word matrix in the dictionary and discovered that the matrix is a dozen different things. It has over a dozen different definitions and usages. For instance, did you know that the matrix is the formative tissue around your toenail? And I thought that was called fungus, but it's a matrix. Did you know that the matrix is the solid matter in which fossils are embedded? That's called the matrix. The matrix is a metal plate used for old type style setting. The matrix is the primary metal in an alloy. For instance, iron is the matrix of steel. And the matrix is the connection between inputs and outputs in a computer. But as I read through these dozen different definitions of the matrix, I discovered several that sounded vaguely like marriage. For instance, the matrix is an intersection of two opposites. Sounds like marriage to me. The matrix is a relationship in which something new develops. Sounds like marriage to me. The matrix is a binding substance that keeps two things together. Sounds like marriage to me. Now, the Bible doesn't call marriage a matrix, but it does call marriage a mystery. Look at the verse at the top of your outline, Ephesians 5, 31 and 32. It says, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. There's the matrix, united into one. And this is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. Now, some of you think, well, if marriage is a matrix, is it real or an illusion? And that's really a pretty good question, because in today's culture, is it possible anymore for two people to so love each other that they would spend their entire lives together? Is it possible that two could be so bound together?